0: pesawat Kasai yang selalu selama ini mendukung kegiatan UNOSI yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan UMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
1: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
2: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
5: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
4: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
5: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
6: Dan cuaca 1 minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
5: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
7: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
8: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas.

0: terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofirsa Pirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
0: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
2: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
0: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
4: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
5: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
6: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
5: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo, Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo, Menduri Asri.
4: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
5: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
7: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
5: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Puskesmas Pare Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
9: Terusnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata aktif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
8: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
10: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
8: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anang Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
11: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
12: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
11: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Report. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 6.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada. Salam damai dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom, puji Tuhan. Di edisi hari Minggu, tanggal 6 September 2026, Minggu pagi yang cerah, Pro 1 RRI Yogyakarta kembali menghadirkan siaran ibadah gereja bersama saya Ferry Nugroho tentunya. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan siaran langsung kebaktian dari Gereja Kristen Jawa GKJ Bambu di Kemantren Tegal Rejo, Kota Yogyakarta. Dan di rentang waktu pukul 7.30 hingga pukul 8, rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani akan hadir untuk mendukung Anda mempersiapkan hati dan mempersiapkan diri menjelang ibadah. Mudah-mudahan sehat selalu Anda bersama keluarga tercinta, dan kita senantiasa mengucap syukur berkat luar biasa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan kita siap untuk diutus menjadi penyampai damai sejahtera, garam dan terang dunia di tempat tinggal kita masing-masing. Untuk yang ingin bergabung menyampaikan kesaksian iman, pengalaman kehidupan, bahwa Tuhan memang maha baik, senantiasa memiliki rancangan luar biasa dalam kehidupan kita, monggo-monggo kami nantikan untuk chat Anda ataupun voice note di WhatsApp di 0811 2711 911.

Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Inspirasi dari Kitab Amsal bab 17 ayat 17.

Pro 1 RR Yogyakarta masih dengan sajian lagu Rohani Kristiani hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pagi hari ini kami menghadirkan siaran langsung ibadah kebaktian dari Gereja Kristen Jawa GKJ Bambu Tegal Rejo dengan tema renungan Aku Kudu Ngibadah. Dan nanti firman Tuhan yang akan direnungkan dari Injil Markus pasal 18 ayat 15 hingga 20 dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Prasetyo MPD. Dan kebaktian dengan bahasa pengantar bahasa Jawa. Sekali lagi dengan tema Aku Kudu Ngibadah. Monggo Anda bisa mempersiapkan Alkitab mulai dari saat ini untuk firman Tuhan dari Injil Markus pasal 18 ayat 15 hingga ayat 20.

Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Inspirasi dari Kitab Pengkhotbah bab 7 ayat 8.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, pagi hari ini kami menghadirkan siaran langsung kebaktian dari Gereja Kristen Jawa Bambu, Tegalrejo, Yogyakarta. Ya, kenapa sih ada nama di belakang GKJ adalah GKJ Bambu? Nah, karena GKJ Bambu Tegalrejo ini merupakan salah satu gereja dengan konstruksi bambu petung yang diinisiasi sejak era 1980-an, dan ini memang menjadi sebuah keunikan, satu-satunya gedung gereja dengan konstruksi bambu yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk alamat GKJ Tegalrejo ini beralamatkan di Demaan Baru TR3 nomor 779, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Untuk ibadah, ini dilayani, ibadah akhir pekan dilayani dua kali, untuk Minggu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kemudian di sore hari pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. GKJ Bambu Tegalrejo merupakan salah satu gereja yang unik karena struktur bangunannya berkonstruksi bambu petung yang diinisiasi sejak era 1980-an. Pendengar, di kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengalami fluktuasi keadaan. Terkadang kita dalam kondisi menyenangkan, namun terkadang juga dalam kondisi yang membuat kita harus berpasrah, merenung, dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Nah, Tuhan bersabda di dalam Alkitab yang menguatkan kita agar senantiasa memiliki pengharapan. Nah, dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 5, Tuhan bersabda, "Mengapa kamu tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, karena aku akan bersyukur lagi untuknya, penolongku dan Allahku." Itu dari kitab Mazmur. Kemudian dari kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat 10, Tuhan bersabda, "Janganlah takut sebab aku menyertai dia. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong sekalipun. Aku akan memegang tangan kananku yang membawa kemenangan." Ya, kita harus yakin bahwa Tuhan senantiasa memberikan pertolongan, senantiasa mendampingi kita melalui orang-orang di sekitar kita, dan tentunya kita diharapkan senantiasa berusaha, namun tetap bertekun di dalam doa. Masih tersisa satu lagu rohani Kristiani pendengar yang tentunya akan hadir nanti jelang pukul 8. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama GKJ Bambu Tegalrejo untuk mengikuti ibadah kebaktian di pagi hari ini.

hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Inspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 15.

Baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, mari siapkan hati, siapkan diri untuk mengikuti kebaktian dari GKJ Bambu Tegal Rejo Yogyakarta pagi hari ini dengan tema Aku Kutung Ibadah. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 18 ayat 15 hingga 20 dilayani beliau Bapak Pendeta Agus Prasetyo MPD, dan kebaktian menggunakan

tobat. Ketemu pirang perkara, duwe anak siji jenenge. Niki mbok cangik kuru. Mergo kahanan sarwa susah. Mikir anak siji angele ra umum-umum tobat dikandani kok malah gur cugetan dielengke yen salah malah ngamuk. An putrane bapak ibu nggih ngoten. Putune tobat. Wong jaman saiki laku bener ngelengke wong salah kuwi mikir-mikir. Wong dielengke mbiyen ki nek dielengke didunungke ki seneng matur nuwun sampun dipun emotaken kula klentu wong salah iku se. Wong sakniki wong salah malah. Tendalan den ngapunten niku mboten beto elem sirah-sirahku dhewe. Malah kula diseneni. Ajenge motke anak cugetan nesu baperan. Baperan niku napa Bapak Ibu? Bawa perasaan. Jare ibu ora tresno, jare bapak ora tresno. Aduh tobat. Ngelengke tangga jare dikira sere. Kamangka ya aku iki gur ngemotne. Iki wis tanggal 27. Utange ke piye? Lah aku lo malah di neni. Lah piye aku ki yo sarwa susah. Ngelengke tangga yo salah. Ngelengke mertua malah. Iki piye? Tobat. Ngelengke para panguwasa yo padha wae. Jarene nek wis dadi dalan ngarepke karsi aspal bareng audiensi, Pak, nika dalane mpun. Kapan? Wah, niku pinter selak. Anggarane jarene rakyat didangu. Niki ajeng dangdutan napa bangun dalan? Jawabe dangdutan. Mila ora lakon. Aduh, aku ki sarwa susah. Wong pengin ngimutne yen kuwi salah, kok malah ora kabeneran iki piye? Wong Kristen ya padha wae, wong kancane minggu iki dielengke ayo do nang gereja, wangsulane mantuk. Ayo to padha melu PA, wangsulane apa meneh nek iki ayo to dadi di majelis. Ayo to padha nglayani, wangsulane yo aneh-aneh wae. Jane aku ndunungke sing bener, wong wis tuwa ngono. Ning yo tobat kok yo kaya ngene. Jenenge Limbo anakku iku Bapak Ibu wis tak kandhani. Jane iki masalah iki gur sepele. Wong yo kleru wong cah wedok isih usia sekolah. Mulih iki kok di atas jam 10. Aku iki gur ngemotake. Nduk nek mulih iki aja wengi-wengi. Ngono malah cugetan sesuke mulih malah. Tekan saiki lho ora mulih-mulih ana nang ngendi? Walah. Bu Limbo. Mulia Angger. Mulia dan enggak.

pasamuan Gusti ingkang kinasih samangke kita kaparingan wekdal badhe ngaturaken pisungsung kunjuk Gusti ananging sumangga kita dasari srana sabdanipun Gusti ingkang kawaca wonten ing Mazmur 119 pada 36 ingkang mekaten wiraosipun manah kawula mugi paduka adhepaken dhateng dawuh pepenget paduka sampun ngantos dhateng panguyaing bebaten. Ubenging kantong pisungsung sumangga kita memuji asmane Gusti sono kidung pasamuan Jawi 172 kalih putus di setunggalan tigo manungso nanem wiji.

0: Pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian tadi siaran langsung kebaktian dari GKJ Bambu Tegal Rejo Yogyakarta dengan bahasa pengantar bahasa Jawa, mengambil renungan Aku Kutung Ibadah. Pagi hari ini ibadah dilayani beliau Bapak Pendeta Agus Prasetyo MPD. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda pendengar, dan setelah ini Anda akan ditemani rekan Dina Febrina hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati hari libur, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Inspirasi dari Kitab Pengkhotbah bab 7 ayat 8.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi Ibu Kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, sekutu murka, RRI Yogyakarta pun dibom dua kali oleh sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Ya baik pendengar, pastinya juga masih menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kesempatan di pagi kali ini, tentunya juga jelang siang ya bersama Pro 1 di kesempatan kali ini. Dan pendengar, informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya, di mana juga ratusan pelajar tingkat SMP, SMA sederajat dari DIY dan Jawa Tengah yang beradu ketangkasan dalam ajang tahunan kontes roket air Taman Pintar 2026. Kompetisi sains yang telah memasuki edisi ke-15 tersebut berlangsung di Taman Budaya Embung Giwangan Kota Yogyakarta pada hari Sabtu kemarin, 5 September 2026. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori yang mengungkapkan bahwa kontes roket air sudah rutin digulirkan sejak tahun 2009 silam. Dan menurutnya bahwa gelaran ini menjadi event andalan Taman Pintar mendukung kemajuan pendidikan khususnya di bidang iptek dan merupakan event unggulan dan ikon Taman Pintar untuk menjaga eksistensi dalam rangka kemajuan pendidikan di Kota Yogyakarta dan DIY pada umumnya. Meski tidak berkaitan langsung secara materi pembelajaran formal, pembuatan dan peluncuran roket air akan memberikan stimulus kognitif serta psikomotorik yang sangat baik bagi anak-anak.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: I Love You But I Like dari Michael Bolton yang temani untuk kebersamaan Anda. Dan pendengar, nanti kita akan jelang untuk Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, tentunya bersama Indonesia Layak Anak ataupun Idola. Baik, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Coba kau tengok ini dulu, bapak bisa
2: mana, video mana
1: mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus.
1: Iya dong, coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum, besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara we, bukan ajang stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, untuk selanjutnya marilah kita bersikap hikmat dan dengan sikap sempurna bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari.

memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Okay, adik-adik apa kabar? Senang sekali ya untuk kebersamaan kita dalam Idola Indonesia Layak Anak di hari Minggu, hari yang ke-6 September 2026. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Dan di kesempatan siang kali ini, yang mungkin sedang menikmati suasana hari Minggu bersama keluarga, yang sedang jalan-jalan atau sekedar membantu ibu di rumah membuat masakan spesial yang nanti bisa dimakan bersama-sama, wah pasti menyenangkan. Oke, baik, buat adik-adik Indonesia Layak Anak untuk edisi hari Minggu kali ini, kita bersama-sama akan mendengarkan perform ataupun persembahan dari adik-adik SMP Johannes Bosco Yogyakarta. Nah, buat adik-adik SMP Johannes Bosco Yogyakarta sudah siap mendengarkan ya. Oke, ini dia persembahan Idola.

0: Budayaku.
1: Halo Sobat Idola. Wah, seneng banget ya pagi ini bisa menyapa Sobat Idola dimanapun kalian berada.
2: Iya nih, sebelumnya teman-teman semua pasti penasaran dong kami ini dari mana. Jadi, kami adalah siswa-siswi dari SMP Johannes Bosco, Yogyakarta.
3: Namaku Andro.
4: Aku Cenya.
5: Namaku Sekar.
6: Aku Rahel.
1: Dan aku Keon. Kami berlima akan menemani Sobat Idola selama acara berlangsung.
4: Teman-teman, sepertinya Sobat Idola banyak yang belum tahu lokasi SMP Johannes Bosco nih. Coba deh Kak Keon jelasin dulu.
1: Oke, jadi SMP Johannes Bosco itu lokasinya ada di Jalan Melati Wetan nomor 51 Gunakusuman, Yogyakarta.
3: Wah, sekolah kita tuh lokasinya strategis banget loh ya. Di tengah kota dan mudah loh kalau dijangkau, iya kan?
5: Betul banget kan, Andro. Selain lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau, sekolah kita ini juga punya visi yang keren loh.
2: Emang visi sekolahnya apa sih? Kalian ada yang tahu?
6: Aku tahu, Kak Rahel. Jadi, visi SMP Johannes Bosco itu mewujudkan pribadi pembelajar utuh, cerdas, dan cinta kebenaran. Terus, kalian tahu gak sih brand sekolah kita tuh apa?
5: Aku tahu, Kak. Jadi, brand sekolah kita itu Growing Competitive Leaders Through Literacy in Veritas.
4: Wah, keren ya. Jadi, SMP Johannes Bosco itu gak hanya sekedar fokus di akademik aja, tetapi juga membantu kita dalam pengembangan potensi, kemampuan, dan bakat kita di bidang non-akademik, iya kan?
3: Betul banget. Contohnya, aku nih. Kemarin, aku mewakili sekolah untuk ikut lomba paduan suara, lomba nembang macapat, dan juga pernah ikut lomba karawitan sebagai tim vokal loh. Selain itu, tahun ini aku juga jadi perwakilan sekolah yang ikut dalam tim Aubade di Gedung Agung pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Piye, keren toh?
5: Wah, keren banget kan, Andro. Tapi gini-gini, aku juga pernah ikut lomba loh, Kak. Aku pernah mewakili sekolah untuk ikut FLS 3N cabang lomba pantonim.
6: Oh ya? Wah, berarti kita sama dong, Sekar.
2: Kalau aku pernah juga mewakili sekolah dalam FLS 3N cabang lomba kreativitas musik tradisional atau karawitan. Ih, keren ya. Waktu itu kita juga dapat juara 2 di lomba karawitan antar siswa SMP se-DIY kan? Ada aku, Kak Keon, Kak Andro, dan juga Kak Cenya yang ikut, iya kan?
4: Iya benar banget. Gak cuma itu, SMP Johannes Bosco juga sangat mendukung dan memfasilitasi kita untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan non-akademik yang melatih kepemimpinan dan kerjasama seperti OSIS. Contohnya Kak Keon tuh, dia ketua OSIS loh, iya kan Kak Keon?
1: Iya, betul Kak Cenya. Jadi, selain difasilitasi dalam hal pembelajaran, kita tuh juga didukung untuk mengembangkan sifat leadership kita melalui organisasi seperti OSIS. Makanya, secara nggak langsung, aku benar-benar terlatih untuk memanajemen waktu, tenaga, dan pikiran supaya akademik dan non-akademiku bisa balance.
5: Wah, kalian beneran keren banget loh, Kak. Aku jadi pengen bisa kayak kalian deh. Coba dong Kak Andro nembang. Aku penasaran banget pengen denger suaranya Kak Andro.
3: Waduh. Oke. Tapi habis itu kalian juga ya.

0: Sekarang coba dong, kita kepengen dengar suaranya Kak Rahel buat baca geguritan. Gimana Kak Rahel, mau kan?
1: Boleh deh, boleh. Cupu Mane Astokina Dening GM Sikit Nur Cahyanto Adi Ing Pertapan Krastina Dewi Anjani Nedeng Suko Suko Kelawan Cupu Manik.

0: sajrone kulawarga. Barang sepele kang bisa nyekseni donya. Kaca penggolo kanggo manungsa. Nanging jiwa ora pon. Rebut barang melok. Srei drengki nyangga rasa melek. Dato sawala buru kegayuhan pribadi. Sedulur dadi satru. Patudon amur wakan. Pungkasan lebur ing sendang maleh warna. Wadak sirno murko manjing salin salir. Guarso guarsi anjan. Asuryan wanoro. Gambar manungso. Angumbar hau. Balada endok ceplok. Dening Triwik Damarjati. Konco mangertiyo. Sajenku saben esok sanguku mangkat sekolah. Nalika kawanen wektu ora keconggah. Ibuku sat-set nyepake lawuh. Digoreng lengo sitik kawur-wuri uyah sajuprit. Kadangkala dikecruti kecap. Kala mangsa digepreke bawang. Muncrat lengo mletiki asto. Srang-sreng endok kagoreng. Kaceploo katambahan moto. Kasigar kaporo loro. Iki didom karo kang mase. Ibu endi endoke aku selak luwe. Sampun diparo kaya wingin. Eling sedulur ojo golek menangi dewe.
1: Wih, gak kalah keren loh Kak Laher baca geguritannya. Berarti SMP Johannes Bosco tuh memang punya segudang bakat dan prestasi ya teman-teman. Gak cuman belajar matematika, IPA, IPS aja, tapi juga belajar seni dan budaya.
2: Iya benar banget Kak Keon, makanya SMP Johannes Bosco itu punya salah satu program unggulan tuh, yaitu gelar budaya yang diselenggarakan setiap setahun sekali di Taman Budaya Yogyakarta. Di event gelar budaya ini, semua siswa dan siswi dari kelas 7 sampai kelas 9 ikut perform loh. Ada yang jadi tokoh di ketoprak, ada yang jadi pengerawit, ada juga yang jadi penari. Kayak aku nih, tahun lalu aku jadi penari dan terpilih jadi peran Roro Jonggrang.
1: Wih, keren banget. Tapi dengar-dengar selain bisa nari, kamu juga bisa nembang ya Kak Cenya. Mau dong dengar suaranya Kak Cenya juga?
3: Iya, mau kak. Denger dong kak.
2: Oke deh, oke. Tembang mau copat kinanti tutur jati laras pelok

0: Wah, tuh kan, emang nggak pernah salah kok anak-anak SMP Jonas Bosco. Bagus banget loh Kak C-nya, bikin merinding.
1: Bener tuh Kak Keon. Tapi katanya Kak Sekar tuh juga bisa nyanyi loh teman-teman. Aku pernah denger waktu pensi di sekolah. Coba dong Kak Sekar, teman-teman juga pasti pengen denger kan.
0: Duh, aku belum sekeren Kak Andro, Kak Rahel, sama Kak C-nya loh Kak. Aku masih baru banget belajar nyanyi. Gak apa-apa loh Sekar, kita juga sama kok, sama-sama masih belajar. Iya benar. Tapi tunggu dulu deh. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Kami mau ngucapin banyak terima kasih kepada Sobat Idola yang sudah jadi pendengar setia di acara Idola bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.
2: Bener banget. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram dan TikTok SMP Jonas Bosco ya Sobat Idola. Search aja SMP Jonas Bosco Yogyakarta. Di sana ada banyak banget postingan serta informasi yang keren dan menarik.
1: Betul sekali. Nah, kalau gitu sebelum mendengar suara emasnya Kak Sekar, kita pamitan dulu ya.
3: Kami berlima mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata di dalam menemani Sobat Idola pagi ini.
4: Kami pamit undur diri ya Sobat Idola. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bye.
0: Jonas Bosco,
5: we are together growing competitive leaders through literacy in veritas.

Okay. Wah, asik banget adik-adik masih temani kebersamaan adik-adik di kesempatan siang kali ini. Pastinya dalam Idola Indonesia Layak Anak. Dan tadi kita sudah mendengarkan perform dari adik-adik Don Bosco ya, John Bosco untuk kesempatan siang kali ini. Dan adik-adik nanti Kak Dina juga akan hadirkan untuk satu cerita anak yang gak kalah seru ya, seputar asal-usul Banyuwangi. Nah, seperti apa serunya? Usai kita dengarkan satu lagu berikutnya.

0: Pada zaman dahulu, di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur, terdapat sebuah kerajaan besar yang diperintai oleh raja yang adil. Raja tersebut mempunyai seorang putra yang gagah bernama Raden Banterang. Kegemaran Raden Banterang adalah berburu. Pagi hari ini, aku akan berburu ke hutan. Siapkan alat berburu, kata Raden Banterang. Setelah peralatan berburu siap, Raden Banterang bersertai beberapa pengiringnya berangkat ke hutan. Ketika Raden Banterang berjalan sendirian, ia melihat seekor kijang melintas di depannya. Ia segera mengejar kijang itu hingga masuk jauh ke dalam hutan. Ia terpisah dengan para pengiringnya. Kemana seekor kijang tadi? Kata Raden Banterang. Ketika kehilangan jejak buruannya, akan ku cari terus sampai dapat, tekadnya. Raden Banterang menerobos semak belukar dan pepohonan di hutan. Namun, binatang buruannya tidak ditemukan. Tiba-tiba, ia melihat sebuah sungai yang sangat bening. Segar nian air sungai ini. Raden Banterang meminum air sungai itu. Sampai merasa hilang dahaganya, setelah itu ia meninggalkan sungai. Namun, baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seorang gadis cantik jelita. Hah? Seorang gadis cantik jelita? Benarkah ia seorang manusia? Jangan-jangan setan penunggu hutan, gumam Raden Banterang bertanya-tanya. Raden Banterang memberanikan diri mendekati gadis cantik itu. Kau manusia atau penunggu hutan? Sapa Raden Banterang.
1: Saya manusia,
0: jawab gadis itu sambil tersenyum. Raden Banterang pun memperkenalkan dirinya. Gadis cantik itu menyambutnya.
1: Nama saya Surati. Saya berasal dari kerajaan Klungkung. Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan.
0: Mendengar ucapan gadis itu, Raden Banterang terkejut bukan kepala. Mereka pun saling kenalan. Melihat penderitaan putri Raja Klungkung, Raden Banterang segera menolong dan mengajak pulang ke istana. Tak lama kemudian, mereka pun menikah dan membangun keluarga yang bahagia. Pada suatu hari, putri Raja Klungkung berjalan sendirian keluar istana.
1: Surati, Surati,
0: panggil seorang laki-laki berpakaian compang-camping. Setelah mengamati wajah lelaki itu, ia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya yang bernama Rupaksa. Maksud kedatangan Rupaksa adalah untuk mengajak adiknya untuk membalas dendam karena Raden Banterang telah membunuh ayahandanya. Surati menceritakan bahwa ia mau diperisti oleh Raden Banterang. Karena telah berhutang budi, dengan setuju Surati tidak mau membantu ajakan kakak kandungnya.
1: Rupaksa marah jawaban adiknya.
0: Namun, ia sempat memberi sebuah kenangan ikat rambut kepada Surati. Ikat kepala ini harus kau simpan di bawah tempat tidurmu, pesan Rupaksa. Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banterang. Dikarenakan Raden Banterang sedang berburu ke hutan. Tatkala Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba pemandangan matanya dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki yang berpakaian compang-camping.
1: Tuanku Raden Banterang, keselamatan tuan terancam bahaya yang direncanakan oleh istri tuan sendiri, kata lelaki itu.
0: Tuan bisa melihat buktinya dengan melihat sebuah ikat kepala yang diletakkan di bawah tempat peraduannya. Ikat kepala itu milik lelaki yang dimintai tolong untuk membunuh tuan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki berpakaian compang-camping itu hilang secara misterius. Terkejutlah Raden Banterang mendengar laporan lelaki misterius itu. Ia pun pulang ke istana. Setelah tiba di istana, Raden Banterang langsung menuju ke peraduan istrinya. Dicarilah ikat kepala yang
1: diceritakan oleh laki-laki berpakaian compang-camping yang telah menemuinya di hutan. Benar kata lelaki itu, ikat kepala ini sebagai bukti kau merencanakan untuk membunuhku dengan minta tolong kepada pemilik ikat kepala ini. Tuduh Raden Banterang kepada istrinya. Begitukah balasanmu? Tandas Raden Banterang. Jangan asal tuduh, Adinda sama sekali tidak bermaksud membunuh Kakanda, apalagi meminta tolong kepada seorang lelaki, jawab Surati. Namun Raden Bantra tetap pada pendiriannya bahwa istrinya yang pernah ditolong itu akan membahayakan hidupnya. Nah, sebelum nyawanya terancam, Raden Banterang lebih dulu ingin mencelakakan istrinya. Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Setelah tiba di sungai, Raden Banterang menceritakan tentang pertemuannya dengan seorang lelaki bercombang-camping. Ketika berburu di hutan, sang istri pun menceritakan tentang pertemuannya dengan seorang lelaki berpakaian combang-camping seperti yang dijelaskan suaminya. Lelaki itu adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberi sebuah ikat kepala kepada Adinda. Surati menjelaskan kembali agar Raden Banterang luluh hatinya. Namun Raden Banterang tidak percaya bahwa istrinya akan mencelakakan dirinya. Kakanda suamiku, bukalah hati dan perasaan Kakanda. Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Tetapi berilah kesempatan Adinda untuk menceritakan perihal pertemuan Adinda dengan kakak kandung Adinda yang bernama Rupaksa, ucap Surati mengingatkan. Kakak Adinda lah yang akan membunuh Kakanda. Adinda diminta bantuan, tetapi Adinda menolak. Mendengar hal tersebut, hati Raden Banterang tidak cair, bahkan menganggap istrinya berbohong. Kakanda, jika air sungai ini menjadi bening dan harum, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi jika air tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda bersalah, seru Surati. Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ngada. Maka Raden Banterang segera menghunus keris yang terselip di pinggangnya. Bersamaan dengan itu pula, Surati melompat ke tengah air lalu menghilang. Tidak beberapa lama terjadi sebuah keajaiban. Baunan harum menerbak sekitar sungai. Melihat kejadian itu, Raden Banterang berseru dengan suara gemetar, istriku tidak berdosa. Air kali ini harum baunya. Betapa menyesalnya Raden Banterang. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun sudah terlambat. Sejak itu sungai menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota Banyuwangi. Nah teman-teman, moral yang dapat kita ambil dari cerita ini ialah jangan mudah terhasut oleh ucapan orang, karena sesal kemudian tidak akan merubah hal yang telah terjadi. Sekian dari saya dan terima kasih.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

atau idola. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, sudah bergabung. Dan saatnya kita akan mendengarkan informasi dalam Warta Berita Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

La Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2020.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something? Mesmeric over the line. Pierre Gasly does it. That is absolutely unbelievable.
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
5: In all honesty, not a huge amount because.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
5: This weekend they were flying.
2: Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anak Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tepatnya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ano Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Kisarane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga berlatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribo kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Kalau memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat, tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama,

0: pemain senior dan pemain muda.
1: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
0: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Nia

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firjantara melaporkan.
1: Match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin, sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya, pasti kan ini pengalaman akan juga buat kan ini dan ya ini pengalaman aja buat apa aja. Olimpiade nanti akan berkembang. Ya, harapannya pasti ya nanti bagi Olimpiade mungkin tetap bahkan bagi yang dan buat kita ke depan ya semoga bisa maju terus dan pemain-pemain budaya akhirnya bisa.
1: Sementara itu, hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan zuhur hari ini pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan mendengarkan lagu berikut, Hadad Alwi dan Vita, Rindu Muhammad Kau.

0: ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamani 'ala Allah rawahu at-Tirmizi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Baik pendengar, untuk kanda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Anda baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat zuhur. Dan segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan perawi lainnya.

Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Tahukah Anda RRI pernah siaran dari Gunung Kidul dan Bantul? Agresi Belanda kedua, RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan diubah menjadi ROIO. Namun, tindakan itu tidak membuat kekuatan RRI menjadi lemah. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah memerintahkan agar alat-alat siaran disimpan. Pilihannya, peralatan siaran disimpan di rumah Wedono Salamun di Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Para angkasawan RRI memutuskan untuk sementara mengungsi dan siaran di Gunung Kidul. Namun, tak berselang lama, Wonosari berhasil dikuasai Belanda. Para angkasawan RRI harus berpindah lagi. Pilihan jatuh di Desa Srunggo, Kalidadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Dari tempat itulah, orang-orang radio mendirikan pemancar lagi dan menyebarkan buletin untuk para pejuang di Yogyakarta.

Pendengar Pos 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, siang kali ini Rifana Afi temani dengan beragam acara menarik untuk Anda dan juga tentu beragam informasi dan juga lagu-lagu yang menyenangkan. Pendengar, siang kali ini kita akan berbarui harga-harga kebutuhan pokok yang akan kami hadirkan dan akan kami bacakan dari portal hargapangan.jogjakota.go.id.

Pendengar Bursa RRI Yogyakarta, dilansir dari harga pangan jogjakota.co.id di daftar harga komoditas pangan. Ini untuk harga daging sapi tetelan 1 kg itu Rp90.000 per kilogram. Dan juga minyak goreng kemasan premium 1 liter Rp20.000 per kilogram. Minyak kita 1 liter Rp15.700 per bungkus atau 1 liter. Dan juga telur ayam ras ini di harga Rp25.000, kacang hijau 1 kg Rp26.000, bawang putih kating 1 kg Rp36.000, kemudian garam halus 1 kg Rp12.000, daging sapi paha depan 1 kg ini Rp150.000. Daging sapi paha belakang 153.333,3 per kilogram. Kacang tanah berada di harga Rp38.000. Kemudian pendengar Persatu RRI Yogyakarta, ayam kampung utuh 1 ekor Rp105.000. Kemudian ikan teri 1 kilogram Rp40.000.

ikan bandeng 1 kilogram 400, maksud kami 44.700 per kilogram. Pisang lokal 1 kilogram 15.000, tahu putih 1 kilogram 9.000, ada juga beras medium 13.000 rupiah per kilogram, bawang merah 22.000 rupiah per kilogram, bawang bombay 1 kilogram 30.000 rupiah, dan mie instan dengan harga 3.000 rupiah, dan juga tempe bungkus ini 1 kilogram 15.000 rupiah. Harga-harga lain pendengar seperti susu kental manis di 12.500, dan juga daging sapi sandung lamur ini 105.000 rupiah per kilogram, daging ayam ras 1 kilogram 42.300 rupiah, gula pasir kemasan 17.500 per kilogram, cabai merah keriting 30.000 rupiah per kilogram, cabai merah besar 1 kilogram 30.000 rupiah, cabai rawit merah 1 kilogram 65.000 rupiah, kedelai impor 1 kilogram 11.000, jeruk lokal 1 kilogram 17.000, ketimun 10.000, dan juga harga-harga lain beras yang khusus ini 20.000 rupiah per kilogram, dan juga premium 14.500 per kilogram, beras medium 13.000 rupiah, telur ayam kampung 1 kilogram 50.000 rupiah, tepung terigu 12.000 untuk yang kemasan, kemudian bawang putih hodan 1 kilogram 28.000, ikan tongkol 46.000, udang basah 1 kilogram 80.000 rupiah, ketela pohon 1 kilogram 6.000 rupiah, dan juga tomat 12.000 rupiah. Harga-harga lain mendengar, untuk harga kentang sedang ini 1 kilogram 15.000 rupiah, kangkung 3.000, beras premium 15.000, sawi hijau 5.000, gula pasir curah 17.500, kacang panjang 1 kilogram 8.000, dan juga beras dari Bulog ini 12.500, kedelai lokal 12.000 rupiah, minyak goreng curah 19.500, cabai rawit hijau 1 kilogram 45.000 rupiah. Demikian harga-harga komoditas pasar yang kami lansir dari hargapangan.jogjakota.go.id. Informasi tersebut dari Pasar Beringharjo. Dan tentu perubahan harga setiap harinya ini bisa berbeda-beda setiap dari kebutuhan pokok tersebut, terkait dengan berbagai macam supply dan juga keadaan dari komoditas tersebut. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Udah-udah, Del, beli air es tuh. Pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih, Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu, Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW 1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW 2 dan KW 3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kapan burung tidur? Rata-rata, burung membutuhkan 6 hingga 10 jam per hari untuk tidur. Saat tidur, burung tidak mutlak harus memejamkan mata. Dalam keadaan diam, tidak beraktivitas, bisa jadi burung sedang tidur dengan satu mata terbuka. Hanya setengah dari otak mereka yang beristirahat. Bagian otak lainnya tetap waspada, mampu mencatat bahaya jika dibutuhkan. Burung jarang terlihat tidur, karena biasanya tidak tidur siang di tempat terbuka. Sebagai gantinya, mereka memilih lokasi yang aman dan tersembunyi, di mana dapat terlindung dari predator dan elemennya.
4: Dengar di Jogja siang ini masih Rifana ditemani dengan beragam informasi dan juga kita akan perbarui informasi stok darah bersama Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Anda.

0: Melalui sambungan telepon Persatuan RI Yogyakarta, kita sudah terhubung bersama beliau, Mbak Yani, Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, semangat pagi, Mbak Yani.
1: Mas Hanafi, selamat siang, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat, Mbak Yani?
1: Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat, tetap luar biasa di siang hari ini, di hari yang terik. Meski tidak, sebenarnya kemarin tuh kan terik banget itu ya, Mas Hanafi. Nggak ada awan sedikit pun. Nah, kalau sekarang awannya banyak gitu ya. Ada yang gelap-gelap juga sedikit. Tapi kalau musim kemarau gini ya nggak mungkin hujan ya.
0: Iya, benar. Dan Mbak Yani, apalagi kita ini kan tinggal di kawasan garis khatulistiwa yang dimana banyak gunung berapi.
1: Benar. Kita kita aja punya ya, Mas Hanafi ya, ada kita Merapi.
0: Gunung gitu Merapi. Ya. Mbak Yani masih ingat nggak sih kalau dulu Merapi ini pernah erupsi sehingga kita Jogja ini diselimuti dengan abu vulkanik itu?
1: Benar. Merapi 2010 kan ya, Mas Hanafi. Kemudian sempat yang Gunung Kelut ya, pada waktu itu ya. Ya, itu juga sampai 2014 kalau nggak salah ya, yang di sini ya. Nah, itu juga banyak banget di sekitar. Nah, sekarang juga begitu. Anak Krakatau gitu ya, Mas Hanafi. Nah, ini nih. Nah, itu. Tuh tuh Mas Hanafi jadi keinget kalau misalnya lagi erupsi gitu kan pasti ada banyak abu vulkanik gitu ya. Betul. Yang ada di sekitar kita. Nah, ini nih yang mesti kita waspadai karena kalau kita menghirup abu vulkanik itu kan bisa mengganggu dan menyebabkan ketidaknyamanan, bisa jadi gangguan pernafasan sampai ISPA, dampak kesehatan yang serius bagi sebagian orang. Apalagi kalau kemudian mereka punya misalnya ikutan ISPA, kemudian asma dan sebagainya gitu ya, Mas Hanafi, ada alergennya ya gitu ya.
0: Ini untuk mengurangi paparan tersebut bagaimana sih, Mbak Yani, caranya?
1: Iya. Terutama sebenarnya yang mereka yang berisiko, sebenarnya orang dewasa aja juga berisiko, apalagi anak-anak gitu ya, Mas Hanafi, ya, balita, lansia, penderita gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskular. Nah, ini memang idealnya kan mereka tidak terkena abu gitu ya, kemudian idealnya berada di dalam bangunan. Jadi kalau misalnya masih di dalam rumah, tidak kemudian hindari untuk aktivitas di luar rumah gitu ya, Mas Hanafi, atau di luar bangunan gitu ya. Kalau terpaksanya gitu ya, Mas Hanafi, misalnya harus keluar itu jangan lupa maskernya itu juga mesti memakai gitu ya. Dan maskernya ini kan kalau misalnya abunya tebal dan sebagainya kan tidak hanya sekadar masker aksesoris itu ya, Mas Hanafi, tapi bisa didobel dan sebagainya gitu ya. Nah, termasuk adalah rumah kita nih, Mas Hanafi, yang yang tentu saja juga pasti terpapar ya, Mas Hanafi.
0: Betul.
1: Kalau rumah kita berarti ya sebisa mungkin gitu ya, Mas Hanafi, tutup pintu dan jendela kalau memungkinkan. Kemudian Mas Hanafi, yang udara, yang saluran-saluran
0: ventilasi
1: masuk itu Mas ventilasi ini juga mesti ditutup gitu ya, Mas Hanafi, agar tidak, kan itu partikel kecil ya, dan debu kayak debu gitu kan bisa masuk ke dalam rumah. Nah, kemudian celah-celah yang memungkinkan bisa masuk itu ditutup gitu ya. Pakai selotip, terpal plastik atau gulungan. Kalau memang nggak punya itu semua ya pakai yang ada, gulungan kain, gulungan handuk dan sebagainya gitu. Nah, kalau kemudian memungkinkan juga nih, Mas Hanafi, menggunakan satu pintu sebagai akses masuk keluar bangunan gitu ya. Jadi kemudian kalau kita beraktivitas di luar ruangan itu kayak dulu pada waktu kita COVID itu kan pakaian sepatu aja di luar gitu ya. Nah, ini juga begitu, Mas Hanafi. Pakaian sepatu yang terkena abu itu di luar gitu ya. Jangan sampai masuk karena kan debu-debunya banyak nih yang kita pakai. Ini bisa kemudian mengotori di dalam rumah kita. Jadi nanti terpapar di dalam rumah kita. Udah kita tutup semuanya tetapi kita malah memasukkan dengan baju dan sepatu kita, tas dan sebagainya, dibersihin dulu semuanya gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak AC itu kan menghisap udara dari luar tuh, Mas Hanafi. Nah, ini juga perlu untuk saat ini jangan digunakan dulu gitu ya Mas Hanafi, karena memang nanti bisa masuk gitu ya. Kemudian apalagi ya Mas Hanafi ya, cara membersihkannya nih Mas Hanafi. Kalau kemudian ada abu vulkanik di dalam rumah kita gitu ya, nah kalau misalnya kita mau sapu gitu ya Mas Hanafi ya, atau kalau mau disapu itu kan jadi malah justru sampai kemana-mana ya Mas Hanafi ya, ya. Nah ini bersihkannya dengan hati-hati, misalnya dengan kain lembab dan sebagainya. Kemudian jangan pakai penyedot debu Mas Hanafi, karena itu dapat menghembuskan abu halus ya kembali ya ke dalam rumah kita gitu ya. Dan hati-hati juga untuk kita-kita yang pakai ini nih Mas Hanafi, kontak lensa ya, yang pakai kacamata itu ya. Kalau kita kan kacamata, nah ini pakai lens itu juga ya harus hati-hati, jangan menggunakan dulu, karena kan kita tidak tahu masuk ke dalam kesini dalam mata kita gitu kan. Nah itu Mas Hanafi beberapa hal yang mesti kita ingatkan. Ini kan jangkauan kita juga, kita mengingatkan juga teman-teman kita yang ada di pendengar RRI yang ada di Jakarta, di seputaran Lampung dan sebagainya ya Mas Hanafi ya, saat betul ini yang terpapar ya.
0: Baik, semoga selalu bisa menjadikan salah satu apa ya kesiapsiagaan dalam mengatasi situasi bencana yang ada gitu ya Mbak Yani ya.
1: Benar-benar banget. Ini tadi aja ponakan saya yang di Bekasi juga mengatakan ini udah kena debu bun gitu. Oh, ya, makanya jadi makanya ini juga tadi sudah mengingatkan juga tadi Mas Hanafi, jangan lupa pakai maskernya dan sebagainya. Persis tadi yang disampaikan, harus begini.
0: Baik, semoga bisa kita terapkan dengan baik gitu ya Mbak Yani ya. Mbak Yani, untuk kegiatan donor darah dan berbagai macam hal-hal yang bisa dilakukan hari ini atau besok bagaimana?
1: Untuk di hari ini, di hari ke-6 ya Mas Hanafi, bulan September sudah hari ke-6 aja gitu ya. Hari ini tadi itu sebenarnya banyak kegiatan, ada 7 agenda tadi ya Mas Hanafi, karena minggu itu kan biasanya banyak, tetapi sudah diakhiri di pukul 11 dan juga pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian untuk besok hari Senin, hari ke-7 ini, yang sudah ada di catatan kita ini, baru ada satu bersama Nidono Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, tempatnya ada di SMA Negeri 2 Playen. Ini di Plumbon Kidul, Kelurahan Logandeng, Playen Gunung Kidul. Dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja pendengar juga bisa langsung ke Nidono Darah PMI yang biasa dikunjungi. Ini apresiasi ya Mas Hanafi ya, karena SMA ini biasanya ada adik PMR, ada di SMA menyelenggarakan kegiatan donor darah, ini perlu diapresiasi luar biasa ya. Karena kan ini membantu, jadi Mas Hanafi, sedari remaja sudah dengan kegiatan membantu sesama, ya, kemudian bisa menyelenggarakan donor darah, ini luar biasa. Dan tentu saja ini bisa di contoh gitu ya Mas Hanafi ya.
0: Terus sekali Mbak Yani. Untuk stok darah sendiri bagaimana Mbak Yani siang kali ini?
1: Kalau untuk stok darah Mas Hanafi mayoritas mencukupi, namun di siang hari ini ternyata ada beberapa komponen yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mas Hanafi. Baik, di siang hari ini
0: kami persilahkan untuk menginformasikannya Mbak Yani kepada para pendengar Pro 1.
1: Ya Mas Hanafi dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC packed red cell berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A nya WB 3, PRC 75, TC 9. Kemudian di golongan B WB 3, PRC 75, TC 10. Sementara untuk golongan O, WB 3, PRC 78, TC-nya ada 16. Golongan AB-nya, WB 2, PRC 16, TC-nya ada 4. Untuk Sleman di siang hari ini mencukupi pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman langsung saja, ada di Jalan Raji Mencuci Sentri Haji Sleman. Line telepon 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A-nya tercatat hanya ada WB 1, PRC 4, TC 4. Kemudian di golongan B, WB 4, PRC 32, TC 7. Golongan O-nya WB 4, PRC 18, TC 5. Golongan AB, WB 2, PRC 4, TC-nya ada 2. Nah, Anda yang berada di seputaran Kulon Progo nih pendengar, Anda yang bergolongan darah A dan juga O di siang hari ini masih ditunggu ya, untuk bisa menambah stok darah. Setelah jalan-jalan, menikmati hari Minggu gitu ya, Anda bisa mampir untuk bisa menambah stok darah di seputaran Kulon Progo, di Jalan Bayangkara, Serut Pangasi, Kulon Progo. Lain telepon 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul nih, pendengar. Golongan AWB12, PRC60, kemudian di golongan B-nya WB18, PRC45, golongan OWB44, PRC30, sementara di golongan AB di Gunung Kidul, WB9, PRC-nya ada 3. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul, Anda membutuhkan pelayanan darah ada di Jalan Nusairah nomor 3 Wonosari, Gunung Kidul. Lain telepon 394500. Selanjutnya kita ke Bantul nih, pendengar. Golongan A WB10, PRC55, TC1. Golongan B WB10, PRC163, TC3. Golongan O WB10, PRC99, TC2. Golongan AB-nya WB5, PRC-nya ada 18. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Bantul. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul, langsung saja nih pendengar, ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Lain teleponnya 281-0022. Dari Bantul kita ke Kota Yogyakarta. Nah ini nih pendengar, golongan A-nya tercatat hanya ada PRC2, TC14. Kemudian di golongan B, WPRC-nya ada 15, TC19. Golongan O-nya PRC118, TC12. Golongan AB-nya PRC66, TC-nya ada 9. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kota Yogyakarta nih pendengar, golongan A dan juga golongan B di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Lagi jalan-jalan menikmati akhir pekan di seputaran Kota Yogyakarta, Anda bisa juga loh ya bergeser gitu di seputaran Kota Gede. Ada banyak tempat wisata, tempat kuliner gitu ya. Nanti kalau sudah menikmati wisata dan kuliner di seputaran Kota Gede, bisa mampir untuk bisa menambah stok darah di seputaran Kota Gede di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Lain telepon 372176 dan ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mas Novi,
0: terima kasih Mbak Yani. Semoga para peringkat perusahaan RRI Yogyakarta, kalau pengen juga berbagi kebaikan, pesan cinta yang sudah disampaikan Mbak Yani dan juga di Persatu RRI Yogyakarta, langsung cus ke unit PMI terdekat gitu ya Mbak Yani ya.
1: Benar banget. Sudah di ini loh, udah di announce loh sama Mas Hanafi loh ya. Betul. Oh iya, ada Mas Hanafi, langsung cus gitu ya.
0: Terima kasih banyak Mbak Yani siang kali ini sudah sharing kepada para pendengar Persatu RRI Yogyakarta. Sehat selalu buat rekan-rekan PMI, dan kita juga selalu siap siaga dalam berbagai macam adanya potensi bencana gitu ya Mbak Yani ya.
1: Benar banget. Siapa lagi kalau bukan kita gitu ya.
0: Terima kasih Mbak Yani.
1: Matur nuwun Mas Hanafi. Tetap semangat di siang hari ini, jaga kesehatan juga. Selamat menikmati makan siang di siang hari ini, istirahat siang. Selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yani pendengar sudah mengabarkan informasi stok darah bersama Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kami masih berikan informasi kepada Anda terkait dengan kesiapsiagaan bencana bersama Pusdal BPBD DIY siang kali ini untuk Anda.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami informasikan pada hari ini Minggu 6 September 2026 bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini umumnya cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Sabtu 5 September 2026, yakni angin kencang yang tidak disertai hujan menyebabkan atap bangunan roboh, terjadi di Jalan Wongso Dirjan, Kelurahan Sosro Menduran, Gedung Tengen, serta atap warung yang juga roboh terjadi di Tegal Gendu, Prenggan, Kota Gede, Kota Yogyakarta, sekitar pukul 13 siang waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, peristiwa kebakaran lahan juga terjadi di Jalan Palagan, KM 14 Tengah, Donoharjo, dan sudah tertangani oleh Tim Damkar Rumah Kabupaten Sleman. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Sabtu 5 September 2026 selama 24 jam, secara visual teramati 22 kali guguran lava pijar mengarah ke barat daya, yakni Kali Sat dan Kali Krasak dengan jarak kuncur maksimal 2000 meter. Sedangkan periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat, teramati 1 kali awan panas guguran diikuti 1 kali guguran lava pijar juga mengarah ke barat daya dengan jarak kuncur maksimal 1600 meter. Dari hasil pengamatan BPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Kemudian tips untuk hari ini, di musim kemarau seperti sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk mengecek kondisi rumah, baik dari jaringan listrik, jalur perpipaan, serta konstruksi atap rumah, apakah rangka atap tidak lapuk ataupun kropos. Mengingat jika ditemui kerusakan pada bangunan rumah, akan lebih mudah melakukan perbaikan, baik dari segi penambalan, pembersihan, maupun perbaikan, terutama pada atap rumah, menjadi lebih cepat dan efisien, serta menjadikan bangunan untuk lebih siap ketika menghadapi musim hujan nantinya. Dan jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan darurat kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745485, atau melalui WA di 085212836344, pantau Twitter kami di @bbbddy, Facebook di pusdalops bbbddy, Instagram di bbbd_dy, frekuensi radio di VR 170,3 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian saya Yayan dari Media Center BPPDDY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Mudah-mudahan 2028 di wilayah pegunungan bisa ada rumah sakit, walaupun itu sekedar tipe D dulu awalan, nanti mudah-mudahan bisa meningkat.
1: Regulasi ini bertujuan memastikan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat telah dilakukan secara jelas, jujur, transparan, dan mengedepankan perlindungan konsumen.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengusulkan pembangunan rumah sakit umum daerah di wilayah pegunungan. BPBD Bantul memastikan kebutuhan air warga yang terdampak kekeringan akan terpenuhi hingga akhir tahun. Bersama saya Rifana V, inilah Warta Siang selengkapnya

0: Guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengusulkan pembangunan rumah sakit di kawasan utara atau wilayah pegunungan. Berita selengkapnya bersama reporter Harun Susanto.
1: Faktanya di dalam keadaannya memang Kalibawang, Samigalo, Girimulyo, dan mana satu lagi Kokap itu adalah harus terakomodir masalah rumah sakit.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat termasuk dalam bidang kesehatan. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengusulkan pembangunan rumah sakit di wilayah pegunungan Kulon Progo. Usulan ini untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Setidaknya ada 5 kecamatan di Kulon Progo yang cukup jauh dari layanan kesehatan pemerintah. Dengan adanya layanan rumah sakit ini, harapannya bisa menjadi solusi nyata dalam melindungi masyarakat.
1: Kita sudah berusaha, bagaimanapun upayanya kita mudah-mudahan, tadi disampaikan Komisi 8, mudah-mudahan 2028 di wilayah pegunungan bisa ada rumah sakit, walaupun itu sekedar tipe D dulu awalan, nanti mudah bisa meningkat.
2: Sebelumnya, Ketua Komisi 9 DPR RI, Vali Estelita Runtuwene memperhatikan kesiapan layanan kesehatan, utamanya bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan juga dataran tinggi.
3: Jadi ini juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat untuk pembangunan rumah sakit. Karena kita udah tahu dengan anggaran 1,4 ini apa? PAD-nya hanya 400 miliar lebih kurang untuk daerah Kabupaten Kulon Progo.
2: Vali menambahkan pihaknya mendorong agar usulan tersebut dapat terlaksana.
0: OJK memperketat aturan penyampaian informasi di sektor jasa keuangan termasuk oleh financial influencer di tengah masyarakat rekomendasi investasi di media sosial yang rawan menyesatkan masyarakat. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
4: Berdasarkan laporan Bursa Efek kita menghitung sekitar 75% investor itu mengambil dasar keputusan investasinya berdasarkan pada media sosial.
5: Otoritas Jasa Keuangan OJK memperketat aturan main penyampaian informasi di sektor jasa keuangan guna melindungi masyarakat dari potensi kerugian investasi. Langkah ini diambil seiring masifnya penggunaan media sosial dan peran financial influencer yang kian mempengaruhi keputusan finansial masyarakat, khususnya generasi muda. Kepala Divisi Pengembangan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Tito Yanuar Akbar mengungkapkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan akses internet menjadi salah satu pertimbangan utama diterbitkan regulasi ini. Saat ini tercatat sekitar 81% atau 235 juta penduduk Indonesia sudah terkoneksi internet dengan 60% diantaranya aktif di media sosial. Tito menyebutkan, akses yang tinggi ini sejalan dengan lonjakan investor pasar modal dari 2 juta menjadi 28 juta investor, sedangkan industri aset kripto yang berhasil menjaring hingga 23 juta investor.
4: Tren FOMO ini justru yang mengidap di tanah muda kita, terusnya investor-investor muda. Dengan jumlah yang tadi 80%-nya adalah investor muda, maka menjadi sangat penting bagi pemerintah selaku regulator untuk kemudian mengatur terkait dengan peraturan penyampaian informasi. Karena kalau bagaimanapun penyampaian informasi ini menjadi tadi ya, top of mind dari para investor, kemudian memutuskan investasinya akan melakukan seperti apa. Walaupun beberapa saat ini sudah melakukan penafian atau disclaimer bahwa dalam memutuskan investasi tetap risiko akan ditanggung oleh investor itu sendiri gitu.
5: Sementara itu, Kepala OJK DIY Eko Yunianto menyampaikan, POJK nomor 6 tahun 2026 tentang perilaku penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang diterbitkan OJK sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan.
6: Sebagaimana telah disampaikan di depan bahwa OJK telah menerbitkan POJK nomor 6 tahun 2026 tentang perilaku penyampaian informasi sektor jasa keuangan. Regulasi ini bertujuan memastikan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat telah dilakukan secara jelas, jujur, transparan, dan mengedepankan perlindungan konsumen.
5: Dengan regulasi ini, OJK berharap masyarakat semakin terlindungi dari informasi keuangan yang menyesatkan, sekaligus lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi di tengah derasnya arus informasi digital.
0: Mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta harus memiliki standar kompetensi global agar punya daya saing di dunia kerja saat lulus kuliah. Terkait hal ini, pihak kampus siap memfasilitasi. Berita selengkapnya bersama reporter Wahyu Suryo.
7: Pada mahasiswa yang prodi-prodi yang prospek kerjanya lebih banyak yang luar negeri, akan kami arahkan untuk bekerja di luar negeri.
8: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, tahun ini menerima lebih dari 7.000 mahasiswa baru. Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi mendorong seluruh mahasiswa baru agar memiliki kompetensi global. Hal ini bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai program mobilitas global dan magang kerja di luar negeri yang difasilitasi.

0: potensial untuk bekerja di luar negeri dengan prospek karir, gaji, reward yang lebih baik daripada di dalam negeri.
1: Dalam kegiatan silaturahmi dengan orang tua dan wali mahasiswa baru di Sportorium UMY kemarin, Rektor menegaskan posisi kampusnya yang inklusif, sebab ada juga mahasiswa baru non-muslim yang kuliah di UMY.
0: Dari mahasiswa baru tersebut, terdapat mahasiswa baru yang beragama Kristen sebanyak 14 orang, yang beragama Katolik 14 orang, yang beragama Buddha 5 orang, yang beragama Hindu sebanyak 4 orang. Sehingga menunjukkan bahwa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan kampus yang inklusif, yang terbuka bagi semua anak bangsa untuk menempuh pendidikannya di UMY.
1: Rektor UMY, Profesor Ahmad Nurmandi juga memastikan 75% program studi di kampusnya telah berakreditasi unggul. Kemudian 40% di antaranya telah mengantongi akreditasi internasional.
2: Pendengar, upaya pelestarian bahasa Jawa terus dilakukan SMP Negeri 1 Turi, Kabupaten Sleman, melalui pembiasaan bahasa Jawa setiap hari Kamis dalam program Piwulangan Kamis Jawi. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa. Karin, selamat siang.
3: Selamat siang, rekan Hanafi.
2: Silakan dengan laporan Anda.
3: Selamat siang, pendengar. SMP Negeri 1 Turi, Kabupaten Sleman, rutin mengimplementasikan penggunaan bahasa Jawa setiap hari Kamis. Ini menjadi upaya untuk mendorong pelestarian bahasa Jawa di lingkungan sekolah. Program yang diberi nama Piwulangan Kamis Jawi ini merupakan salah satu strategi sekolah dalam membentuk karakter dan juga tata krama bagi siswa. Kepala SMP Negeri 1 Turi, Hospita Heni Kurniati, mengatakan penggunaan bahasa Jawa tidak hanya diterapkan dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga dalam proses pembelajaran. Hospita menjelaskan pembiasaan penggunaan bahasa Jawa ini berawal dari keprihatinannya terhadap kemampuan siswa dalam memahami bahasa Jawa. Bahkan hingga saat ini guru dan juga orang tua turut menghadapi tantangan yang sama karena semakin jarang menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan penggunaan bahasa Jawa ini juga sempat diapresiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Berikut pendengar merupakan keterangan dari Kepala SMP Negeri 1 Turi, Hospita Heni Kurniati, selengkapnya. Baik pendengar, Hospita juga mengakui penerapan bahasa Jawa di sekolah ini cukup menghadapi tantangan. Sebagian siswa dan juga guru masih kesulitan memahami berbagai kosakata bahasa Jawa. Menurutnya kondisi tersebut justru menjadi alasan penting bagi sekolah untuk terus membudayakan bahasa Jawa. Dan meski demikian, pembiasaan penggunaan bahasa Jawa itu kini mulai menunjukkan dampak pada karakter siswa. Diharapkan pembiasaan bahasa Jawa di sekolah dapat menghilangkan anggapan bahwa bahasa Jawa merupakan bahasa kuno, dan juga sebaliknya justru tetap relevan dan membangun sikap sopan santun serta penghormatan kepada orang tua, guru, teman maupun masyarakat. Demikian rekan Hanafi yang bisa kami laporkan kembali ke studio.

0: Dengan stok sebanyak 400 tangki, BPBD Bantul memastikan kebutuhan air warga yang terdampak kekeringan akan terpenuhi hingga akhir tahun. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
1: Ya, moga-moga untuk dari BPBD masih aman, karena memang sekarang kayaknya begitu banyak juga teman-teman dari CSR yang masuk.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bantul memastikan pasokan air bersih bagi wilayah yang mengalami kekeringan masih mencukupi hingga Desember mendatang. Hal itu berdasarkan stok tangki air yang disediakan.

0: akan pada tahun ini. Kepala Bidang Kekawadaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaul menyatakan, sesuai dengan anggaran tahun 2026, pihaknya menyediakan sebanyak 400 tangki air bersih. Hingga tanggal 4 September, baru 49 tangki yang sudah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Antoni menambahkan, distribusi air bersih ke wilayah terdampak juga mendapat dukungan dari sejumlah lembaga hingga pihak swasta. Dengan berbagai dukungan tersebut, ketersediaan tangki air diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Terlebih, musim kemarau diprediksi akan berakhir pada bulan Oktober mendatang.
1: Jadi kenapa sampai sekarang kok masih aman sepertinya? Ya memang masih aman karena banyak bantuan-bantuan dari teman-teman PMI, Tagana, kemudian dari CSR juga yang langsung masuk ke lokasi-lokasi, Mas. Kita belum bisa memperkirakan karena memang dari BMKG kan sampai Oktober akhir akan mulai masuk hujan. Tapi itu hujannya pun juga enggak langsung bisa mengisi air tanah kayak yang tahun 2023. Nih 2023 itu bisa sampai Desember. Ini kemungkinan juga bisa sampai Desember masih berjalan terus kita.
0: Dengan stok yang masih mencukupi, hingga kini BPBD Bantul belum mengajukan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan dampak kekeringan. Meski begitu, BPBD masih memberlakukan status siaga kekeringan hingga 26 September 2026.
1: Kalau untuk air kita masih aman, belum mengajukan BTT ya. Iya. Jadi status kita status siaga darurat kekeringan. Di dalamnya itu nanti kan ada kekeringan, itu di dalam kekeringan itu isinya ada mengenai kebutuhan air bersih maupun kebakaran. Jadi itu mulai 25 Juni sampai 25 September ini. Kalau memang situasi belum anu, kita akan perpanjang lagi dengan status siaga darurat ya. Bantul siaga darurat.
0: Sebagai informasi, hingga saat ini BPBD Bantul telah menyalurkan sebanyak 1,64 juta liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Bantuan itu dimanfaatkan oleh 1.453 kepala keluarga atau 6.212 jiwa.
2: Beralih ke berita olahraga, ajang TNI Run 2026 kembali digelar dengan diikuti ribuan peserta sebagai momentum memperkuat sinergi TNI dan masyarakat. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
3: Dan insya Allah kita semua bisa mendukung itu, kita semua bisa membantu sehingga masyarakat dan pemerintah dan juga perangkatnya kita sama-sama membangun Indonesia menjadi.
4: Ajang TNI Run kembali digelar di tahun keduanya untuk memperkuat sinergi antara TNI, stakeholder dan masyarakat melalui kegiatan olahraga bersama. Kegiatan yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI tersebut berlangsung di Kompleks Kantor Gubernur DIY Minggu pagi. Danjen Akademi TNI, Letnan Jenderal TNI Raden Sidarto Wisnugraha menyampaikan, gelaran tersebut juga menjadi wadah untuk bersama-sama menjaga Yogyakarta dan juga menjaga Indonesia.
3: Yogyakarta dan juga menjaga Indonesia agar kita tetap bersatu, agar kita tetap menjaga kondusivitas bangsa ini, kekompakan bangsa ini dengan mewujudkan TNI Run ini kita akan bisa menjadi saling mengenal, bisa menjadi satu bahwa Indonesia aman, makmur, sejahtera.
4: Gelaran tersebut diikuti oleh ribuan peserta, naik signifikan dibandingkan tahun lalu. Peserta dengan kategori 10 km, Tiansih dan Gifty, mengaku senang berhasil menjadi finisher dalam ajang tersebut.
5: Saya cukup senang dan juga pertama sekali lari di Jogja dengan rute yang berbeda. Kalau lari di Jogja sering, tapi rute 10K-nya ini beda dari yang sebelumnya.
4: Mengikuti perlombaan, peserta TNI Run 2026 mendapatkan sejumlah fasilitas pendukung dan juga hadiah. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan Zumba dan penampilan marching band dari Dirgantara AAU.
2: Berikan sebuah keistimewaan sebagai seorang akademisi dan juga dosen sebuah perguruan tinggi ternyata tak membuat pasangan suami istri asal Yogyakarta ini puas. Mereka akhirnya merintis usaha yang akhirnya sukses bernama Huanta Pai Susu. Berikut feature Asta Cita edisi kali ini bersama Rosihan Anwar.
6: Jadinya agak, kita tadinya tuh mau konsentrasi ke dari painya banter gitu kan. Tapi
7: keberhasilan merintis sebuah usaha ternyata tak hanya ditentukan oleh modal besar semata, namun juga tekad kuat dan kemampuan dalam membaca peluang bisnis. Hal itu seperti dialami Retno Nurdiwati dan suaminya Wijang Indartono. Retno yang memulai usaha di bidang fashion dan warung makan, serta sang suami, Wijang, yang menjadi dosen, kemudian banting setir untuk memproduksi kue manis dengan brand Quanta Pie. Menariknya, Retno menemukan ide bisnis membuat pie setelah kue buatannya laris manis dipesan oleh tetangga dan koleganya sendiri.
6: Awal mulanya sih sebenarnya kita itu warung makan. Di sebelah itu, di situ tuh kita buka warung makan. Terus di sela-sela kita apa menunggu pesanan itu, kita bikin iseng-iseng bikin pai susu itu. Awal-awal mulainya seperti itu kan, adanya pai susu itu. Nah terus pai susu itu lama-lama kok orang-orang tuh pada seneng gitu loh. Ada yang dibawa kalau pulang mudik itu minta dibawa, aku dibikinin, nanti dibawa mudik. Terus untuk pesanan untuk acara-acara kantor gitu kan. Kok malah ini kue yang sebenarnya kita awalnya itu cuma untuk nunggu pesanan datang itu kok cuma lah jadi lebih laku gitu. Lebih banyak peminatnya. Terus akhirnya
7: berawal dari tahun 2020 silam, pai susu Quanta akhirnya terus berkembang pesat. Quanta kini juga memproduksi brownies dan prol susu serta beragam jajanan lainnya yang dapat menjadi oleh-oleh khas bagi wisatawan.
6: Kelaper tart, tapi bahannya beda banget dari kelaper tart gitu. Nah, itu termasuk yang sehari ini tuh laris untuk hantaran tuh diantaranya itu brownies sama prong solo. Nah, kalau yang utama masih tetap di pai susu ini. Pai susu tuh biasanya untuk oleh-oleh. Jadi kita apa ya, targetnya lebih ke wisatawan.
7: Wijang Indartono menambahkan, tantangan yang dihadapi ketika memulai usaha pai susu terbilang berat. Mulai dari kompetitor yang ada dan juga pemasaran yang pelik.
8: Apa tantangannya? Ya, tantangannya jelas karena kita awalnya mulai dari kekuatan sendiri ya. Yang jelas kita itu modal terbatas, itu jelas ya. Terus kemudian tantangan yang lain, kalau dari sisi kompetisi, persaingan, itu juga sudah pasti ya, orang banyak pemainnya. Sambal juga banyak sekali, kemudian pai susu juga banyak sekali. Tapi kita juga pinter-pinter milih segmennya, Mbak ya.
7: Namun cahaya kesuksesan mulai terbit seiring ketekunan dan kerja keras yang dilakukan. Wijang pun mengakui bantuan berbagai pihak, termasuk kredit dan juga pendampingan dari BRI sebagai salah satu bank yang peduli mampu mengangkat brand Quanta.
6: Kerasa
8: ya, paling tidak kalau harus kursus sendiri kan bayar. Ini kan difasilitasi ya, itu kan cukup sangat-sangat membantu ya, baik dari ya untuk skill produksinya juga iya, untuk skill marketingnya juga iya, untuk sistem pengelolaan keuangan juga iya. Jadi kita sangat banyak terbantu dengan program-program kayak gitu.
7: Diana, salah satu pelanggan Quanta, menyukai rasa manis yang lumer dari pai susu yang dijual. Cita rasa yang menggoda membuat banyak pelanggan kembali membeli produk Quanta.
9: Aku kalau pai susu Quanta gini sih, kalau nggak salah seingatku kayak baru setahun gitu belinya. Terus painya juga enak, lebih tebel dari pai susu Bali kan. Kalau pai susu Bali misalnya tuh dia gepeng tipis gitu ya, jadi rada kurang puas gitu kalau makan. Terus susunya juga lebih banyak, lebih creamy gitu.
7: Ini Quanta tak hanya mengandalkan oleh-oleh unik untuk wisatawan, tetapi juga merambah ke produk kuliner lainnya seperti ayam panggang, ayam kremes, dan juga beragam menu menarik lainnya. Hal itu tak lepas dari ketekunan dan kepandaian membaca peluang bisnis dari pasangan suami istri, Retno Nurdiwati dan Wijang Indartono. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengusulkan pembangunan rumah sakit untuk daerah di wilayah pegunungan. BPBD Bantul memastikan kebutuhan air warga yang terdampak kekeringan akan terpenuhi hingga akhir tahun. Demikian warta siang kali ini, saya Rifan Afi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: genangan air di mana-mana, pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Dipindahkannya pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta membawa konsekuensi RRI Yogyakarta menjadi RRI Pusat. Gedung siaran RRI Yogyakarta berada di Jalan Seco Diningratan atau sekarang berada di Komplek Gedung Bank Indonesia. Dari situlah RRI Yogyakarta melangsungkan siaran-siaran nasional dan siaran luar negeri. Indonesia Broadcasting Center yang lebih dikenal dengan Voice of Free Indonesia menjadi perhatian dunia. Siaran berita dan komentar-komentarnya tidak hanya didengar masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri. Bahkan, Radio Amerika Serikat, Australia, Singapura, Inggris, dan All India Radio, serta radio-radio luar negeri lainnya, selalu mengutip siaran RRI Yogyakarta.

0: Hadir di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, dari Fanafi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Anda bisa bergabung di 580333 atau 0811 2711911. Dan boleh ceritakan sama Rifanafi bagaimana agar rumah Anda bisa terhindar dari debu-debu yang menyebabkan bersin-bersin atau batuk atau pilek dan lain sebagainya. Apa yang Anda lakukan? Kebersihan bersih-bersih seperti apa yang Anda lakukan di rumah agar di musim kemarau ini tetap bersih dan tidak berdebu? 580333 sudah berdering-dering. Kita sapa di belakang telepon ada siapa? Di kesempatan siang kali ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Indonesia Banget.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Indonesia Banget.
0: Selamat siang Bu Satila.
1: Ya, selamat siang.
0: Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini baru ngapain nih siang-siang nih?
1: Tiduran.
0: Tiduran?
1: Iya.
0: Leyeh-leyeh?
1: Iya. Panasnya bukan main di sini.
0: Iya, ibu tuh kalau musim kemarau kayak gini kebiasaan bersih bersihnya bagaimana sih agar tidak terhindar dari debu-debu yang ada di rumah?
1: Kalau mau disapu, disiram pakai air dulu.
0: Oh gitu.
1: Tapi ya tetap berdebu.
0: Oh, jen.
1: Kan banyak daun-daun kering. Memang tanahnya berdebu di sekitar rumah.
0: Yeah.
1: Kalau nggak disiram ya debunya kayak polusi Gunung Merapi.
0: Baiklah.
1: Di sini kan tanahnya berdebu,
0: Mas. Nah, kalau air bagaimana, Bu? Susah atau gampang?
1: Kalau air gampang. Kan punya sumur sendiri, Mas. Sumurnya dulu ada itu, dipasang bis 6 yang gede itu, kalau musim hujan tinggal satu yang nggak terisi air yang paling atas. Kalau sekarang ya masih lumayan banyak.
0: Kalau di sana
1: temannya nggak pakai pam, kalau saya nggak
0: pakai sumur, Bu.
1: Iya, sumur sendiri.
0: Oh, dalam nggak, Bu?
1: Dalam.
0: Oh.
1: Gorong-gorong yang itu, bis yang gede itu yang apa ya, 1 meteran lebih. Itu 6 bis, tinggal kalau pas musim penghujan itu hampir penuh.
0: Ini memang kalau digokap dari hujan terakhir kapan, Bu?
1: Jangan lupa ya.
0: Udah lama ya, Bu, ya?
1: Udah lama. Jadi udah lama banget. Udah ini tanahnya udah berdebu. Daun-daun udah pada rontok semua.
0: Oh.
1: Pokoknya kalau mau menyapu susah banget. Daun keringnya banyak, tanahnya berdebu. Iya, kalau di sini. Tapi kan kalau temannya pakai air PDAM, kalau saya enggak.
0: Iya.
1: Satu RT itu yang enggak pakai PDAM cuman 4 kakak. Lainnya pakai PDAM semua.
0: Oh. Iya, Ibu suka air tanah asli ya, Bu, ya?
1: Iya, asli. Kalau air PDAM kan udah air campuran dari mana-mana. Untuk berendam apa aja di situ.
0: Iya. Ibu, ini lagu-lagunya adalah lagu-lagu pilihan Hanafi. Bacakan Ibu pilih, Nje.
1: Iya.
0: Ada Dunia Tanpamu, Rita Effendi. Keinginan, Sophia Lajuba. Jab Sila On Seven. Ada juga Terserah Boy, Atik CB. Terima kasih, Cin. Nah, telepon
1: lagunya apa, Mas?
0: CAP, Cap. Mau?
1: Sela aja.
0: Anje. Dikirim ke Sinten, Ibu, siang ini?
1: Kirimnya buat Bu Ali. Bu Mawar Kuning, Bu Andin, Mbak Cetin, Bu Tuti, Bu Nani, Bu Umi, Pak Rimbang, Pak Puji Greto, Mas Tuti, Mas Ibul, Mas Rianto, Mas Rian, Mas Andi, Bu Wigati, Bu Pus, Bu kemarin Bu Mudiati, Pak Ersanti, kagum semuanya aja, semua tetap sehat, semangat. Kemasanati sugeng saya karyo ngantos paripurna.
0: Terima kasih.
1: Sehat semangat, rezeki lancar.
0: Amin.
1: Ngaten kemawon matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di Pro Satu RRI Yogyakarta, Bu Satila. Selamat siang juga buat para pendengar Pro Satu RRI Yogyakarta yang ada di grup. Semoga selalu diberikan kesehatan. Ada Bu Nani, ada juga Bu Wigati, ada juga Pak Puji Kiraito, Mbah Jadi, Mas Andi, dan lain sebagainya. Oke, lagu-lagu hadir menemani kebersamaan Anda di Pro Satu RRI Yogyakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: panggung sandiwara salah satu lagu legendaris Indonesia, diciptakan Ian Antono dan lirik ditulis penyair kondang Taufik Ismail. Di era 70-an, lagu panggung sandiwara dinyanyikan duo Kribo yang beranggotakan Ahmad Albar dan Ucok Harhab dalam albumnya yang rilis tahun 1978. Cantik Grace Simon melantunkan lagu panggung sandiwara dalam album bertajuk Grace Simon 79.
1: Setiap kita dapat satu peranan yang harus.
0: Di tahun 1988, Ahmad Albar lewat single solonya mendaur ulang lagu panggung sandiwara yang aransemen musiknya digarap Eed Syahrani.
2: Kenapa kita
0: Lady Rocker Indonesia Nicky Astria merilis lagu panggung sandiwara menjadi single andalan dalam album Best of the Best-nya yang berisi 20 lagu di tahun 1989. Ardila juga ikut menyanyikan lagu panggung sandiwara. Awalnya hanya untuk koleksi pribadi karena Nike suka dengan lagu itu. Namun, pasca Nike Ardila meninggal dunia, justru sang produser merilis panggung sandiwara secara komersial di album kompilasi Nike Ardila Best Low Volume 2 di tahun 1997. Duta bersama grupnya Sheila on 7 merecycle lagu panggung sandiwara dalam album kompilasi berjudul Tribute to Ian Antono di tahun 2004. Di tahun 2005, penyanyi Tere melalui album ketiganya bertajuk Begitu Berharga memasukkan lagu panggung sandiwara sebagai single hitsnya.
3: Mengapa kita
0: dalam album ketiga grup band Kotak tahun 2010 berjudul Energy, sang vokalis Tantri menyanyikan lagu panggung sandiwara didedikasikan kepada ayahanda karena begitu gigih melatih vokal Tantri dengan lagu panggung sandiwara.

0: Pendengar masih kami temani di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Belakang telepon sudah berdering-dering. Ada siapa, coba kita sapa di kesempatan siang kali ini. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
1: Halo, selamat siang Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.
0: Bu E, lama tak jumpa, sibuk apa?
1: Iya, Mas Hanafi, apa kabar?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat penuh semangat,
1: ya, ini
0: penuh
1: kok kebahagiaan. Bu E pergi, Mas Hanafi mbak gak mau nengok rumah. Kenapa kok Bu E gak masuk-masuk gitu harusnya?
0: Oh, ini dia selalu bilang di udara. Di mana ini buku? Selamat malam, semoga sehat selalu gitu.
1: Iya gitu.
0: Tetap tak kirim-kirimin salam.
1: Ngopo kok beres ya orang ibu-ibu ngopo Reneo ngono maksud Bu E.
0: Oh, datang ke rumah. Bu E.
1: Ya.
0: Kalau Bu E ini kan rumahnya pinggir jalan. Nah, tentu musim kemarau ini kan debu pasti juga banyak ya Bu E ya?
1: Iya.
0: Gimana Bu E kalau bersih-bersih rumah?
1: Itu, kalau ngelapin meja kursi itu pakai kain basah.
0: Oh, kain basah.
1: Jadi kan kalau pas ngelapin itu sore itu loh, kan debu banyak ya. Dirapin pakai kain basah, terbersih lagi toh. Setiap hari, abis gimana dong orang debu, udah gitu debu angin lagi ya.
0: Tiap hari nggak sih bersihinnya?
1: Iya, tanah apa tuh namanya tiap hari. Terus tanah juga kering, yang di belakang itu tak tanaman juga gitu. Tak siramin tiap hari. Sebagai gerengan sendiri, bukannya gerengan, kesian kamu tak siramin. Jadi kayak ngomong sendiri sama tanaman.
0: Iya.
1: Tapi tanamannya suka bagus-bagus bunganya. Apa tuh pada nimbul gitu loh bunganya. Kalau musim kemarau gitu ya, apalagi bunga melati, tiap hari itu ini nguduk, matikan. Segenggam, dapel. Tiap pagi itu, bangun tidur, makan api.
0: Anak itu kalau di rumah juga siram-siram tanaman di depan rumah?
1: Oh gitu. Kita ini juga, kita apa tuh namanya, siram-siram. Kesian ya kalau nggak disiramin ya.
0: Sebenarnya yang nanam bukan Hanafi sih, adik Hanafi, tapi dia pergi ke luar kota, ya yang rawat Hanafi.
1: Seneng loh, keluar kota terus masih jolai.
0: Iya. Ini cuaca.
1: Macam-macam ada. Apa yang kuning itu asoka.
0: Oh.
1: Terus kamboja Jepang. Ih, ampun bagus banget deh.
0: Oh.
1: Apalagi yang kamboja Jepang, mawar gitu.
0: Oh.
1: Bagus bener deh.
0: Iya, seger.
1: Harus di rumah bener.
0: Melihatnya seger ya Bu E kalau tanaman-tanaman ini sehat gitu ya Bu E.
1: Di Bantul juga masyarakat juga gitu ya, tanamannya banyak.
0: Banyak depan rumah.
1: Senang ya. Padahal masyarakat kan cowok, tapi senang tanaman bagus juga loh.
0: Nah, karena ya nanti, kalau nggak disiram nanti mati, siapa yang nyiram?
1: Makanya.
0: Adik nggak pernah pulang.
1: Berarti masyarakat juga hatinya baik.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Bisa ilmu tanaman sama orang juga baik, pada senang kali tetangga ya.
0: Amin. Bu E.
1: Ya.
0: Cuaca gimana ini siang kali ini di Gentungan?
1: Panas. Ngarepin setiap hari itu ngarepin hujan, kok enggak hujan.
0: Lebih dari sebulan lebih ya enggak hujan ya kita ya?
1: Dari kapan ya? Pokoknya udah lebih ya. Udah berapa bulan gitu loh. Ini sebagai tempat tidur, tapi kalau pakai kipas angin nggak kuat gue. Jadi pakai kipas sate itu loh, kipas yang buat kipas dari bambu, buat kipas-kipas, udah gitu aja. Kalau
0: ini
1: pakai kipas angin mau, malah orang tahu tak enggak.
0: Ini ya Nafi, kalau di studio malah dingin karena pakai AC.
1: Pakai AC, iya. Nah, tempat gue nggak ada AC.
0: Angin sendela. Angin sendela.
1: Oh iya.
0: Angin jendela AC.
1: Jendela ya, jendelanya AC-nya jendela, pintu. Pintu juga kan ditutup, paling yang buat jendela sama itu loh yang di atas tuh lubang angin.
0: Ini Hanafi sambil duduk-duduk sambil minum kelapa muda.
1: Gue tak ke situ ya, tak minta ya.
0: Boleh.
1: Kelapa muda kemarin pas ini loh, pas gue ke Pantai Depok, ke Gelanggang, jalan tuh ini beli kelapa muda.
0: Iya, seger loh. sambil
1: apa sih kelapa muda aja nggak pakai es, jadi muda banget dikerok gitu loh.
0: Iya.
1: Murah ya, cuma 15.000 satu kelapa itu bisa 6 juta.
0: Bu Es, yang kali ini ada lagu-lagu pilihan Hanafi bacakan ya, Bu Es pilih ya. Ada Cerita Lama Emi Kulit, Timang-timang Anang Krisdayanti, Bayang-bayang Dewa 19, Gemintang Andin, Terima Kasih Cinta Herve Maleholo, ATM Kafein, Bawa Aku Cinta Eta.
1: Masan aku yang Herve aja.
0: Onji.
1: Yang Terima Kasih Cinta.
0: Oke, dikirim buat Cinten. Mau salam-salamnya.
1: Itu tadi siapa? Bu Satilah ya tadi.
0: Bu Satilah dari Kokap Kulon Progo.
1: Bu Satilah. Terus Bu Mawar Kuning, Mbak Novi. Terus Bu Ali. Bu Ali juga suka masuk ya, Bu Ali ya. Terus Mas Ipul, Mbak Kristin. Terus siapa lagi ya? Oh, Bu Lilis. Pak Denny. Sama Pak Budi Santoso juga yang ada di grup.
0: Yeah.
1: Bumi, Bumi Serandakan, Mas Ardi. Siapa lagi? Oh, Bu Sri Jalan Rater. Sama Tonggoku namanya Bu Wartono, dengerin.
0: Halo Bu Wartono.
1: Sama Bu RT namanya Bu Kus juga, tapi RT 2.
0: Oh, berarti...
1: Halo Bu Kus, halo Bu Wartono. Ini loh, tak kirimin salam.
0: Ya.
1: Dan semuanya ya Mas Anaku ya.
0: Terima kasih Bu E.
1: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kentungan sudah bergabung. Terima kasih banyak. Ada siapa kembali di belakang telepon yang ingin bergabung di Persatu RRI Yogyakarta di Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia. Kita sapa. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Bangga Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Hana.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ali.
2: Sehat Bang.
0: Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan. Bu Ali, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat juga Bu Ali. Kalau di Madura turun hujan gak Bu? Kalau di Jogja kan ini lebih dari sebulan gak hujan.
2: Belum, kalau di Balikpapan hujan sudah, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Bu, bisa terhindar dari asap-asap kebakaran itu ya Bu ya.
2: Walaupun ya masih asapnya belum ini sih, cuman Balikpapan enggak begitu, apa ya, di tol kemarin itu sempat kebakaran juga, yang tol Samarinda Balikpapan.
0: Ibu berarti kan lama di Kalimantan, setiap tahun berarti pasti ada kebakaran ya Bu?
2: Ada pasti, cuman ada yang parah, ada yang enggak.
0: Oh, serem juga ya Bu ya.
2: Itu namanya hutan-hutan tuh Bang. Apa sengaja dibakar atau gimana, walau-walam. Mereka buka lahan kan.
0: Iya. Benar-benar benar. Ibu, kalau musim kemarau kayak gini, cara bersih-bersih dan juga kegiatan untuk menghilangkan debu ini bagaimana kalau triknya dari...
2: Kok suaranya kecil loh Bang?
0: Iya Bu.
2: Nah gitu.
0: Ya. Kalau Bu Ali ini cuaca yang berdebu, panas, gersang dan lain sebagainya ini bersih-bersihnya bagaimana Bu di rumah agar terhindar dari debu?
2: Saya dua kali Bang nyapunya.
0: Oh.
2: Pagi nyapu, terus sore nanti apalagi ini apa ya, di depan tuh disiram-siram air Bang.
0: Oh.
2: Di jalanan di depan rumah ini.
0: Benar, benar, benar.
2: Dekat rumah itu. Ini terasa banget, Pak. Saya kan pakai sandal dalam rumah ya. Kalau nggak pakai sandal terasa dia ini.
0: Keset itu ya, Bu ya.
2: Di kaki, iya. Anunya itu loh, debunya. Di mana lagi kursi-kursi itu, Bang?
0: Iya.
2: Kayu, kayu kursi itu, kursi kayunya.
0: Ibu hari ini masak apa atau beli apa?
2: Saya kebetulan kemarin masak sop. Agak banyak kan.
0: Iya.
2: Yeah. Ada di. Terus Bapak itu kan ke mana? Di sini kalau maulid kan maulid. Iya, maulid ya. Rame Bang.
0: Oh, tradisinya meriah ya.
2: Terus ini sore kok malas sudah ini lagi keluar Bapak, nanti mau beli ya ayam yang langsung digoreng gitu loh Pak.
0: Oh gitu.
2: Ayam tepung gitu.
0: Iya.
2: Untuk untuk sore sama malam. Itu aja sih.
0: Ini udah bubuk siang berarti, layah-layah.
2: Iya, layah-layah sudah tadi tidurnya.
0: Ibu, ini ada lagu-lagu pilihan Hanafi, bacakan Ibu pilih ya.
2: Yang dari Krisdayanti apa tadi?
0: Krisdayanti ini judulnya Jangan Pergi.
2: Tadi lain itu kok, Bang?
0: Ini. Mau tak bacain kompletnya apa?
2: Masa Jangan Pergi Krisdayanti tadi kok lain ya?
0: Tak bacain ya. Terima kasih cinta Herve Malehulu. Cerita lama Ermi Kulit. Timang-timang Anang Krisdayanti.
2: Nah, Anang yang timang-timang.
0: Oh, ini.
2: Anang.
0: Ya, oke.
2: Barusan ada Ibu siapa, Bang?
0: Bukus. Bukus dari Kentungan.
2: Oh, Bukus. Bukus, Bu Lilis. Ibu Satila. Ibu Mawar Kuning. Pak Beni. Pak Saipul. Pak Hasan, Mas Ardi, terus siapa lagi ya? Pak Hadi, Mbak Christine, Mbak siapa lagi ya? Ada Mbaknya, lupa. Mbak Andin ya, Mbak Andin. Terus Mbak siapa lagi, Bang? Ada Mbak.
0: Iya, Mbak Christine.
2: Semuanya.
0: Ji. Terima kasih.
2: Ji. Terbaik pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, selamat siang juga. Mantau dari grup Pro 1 RR di Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan. Hadir di lagu-lagu di Ruang Rindu Indonesia Banget, maksud kami di kesempatan kali ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar masih di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia di sisa-sisa menit terakhir kita sapa yuk. Mana tadi? Masih ada waktu, ayo, gak apa-apa. Pak Budi di Wonogiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi Santoso dari Wonogiri, salam untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Pak Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Puji, Mas Rianto, Pak Hadi, semuanya saja untuk Mas Nafi, selamat bertugas. Matur nuwun Pak Budi sudah bergabung di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan semua pendengar Persatu RRI Yogyakarta tanpa terkecuali ya. Nanti di Jogja sore ini masih Rifan Afi akan temani dengan jelajah wisata. Dan akan kami hadirkan rekomendasi-rekomendasi wisata di Yogyakarta. Selamat sore.

Hadir di Jogja sore ini pendengar di Jelajah Wisata Prosata RRI Yogyakarta, kami akan hadirkan beragam informasi wisata dan rekomendasi berbagai macam hal yang memang bisa kita lakukan di Yogyakarta untuk bersenang-senang ataupun melakukan wisata belanja, transportasi untuk mengelilingi Yogyakarta dan juga objek wisata tertentu. Dan kami hadirkan nanti beragam rekomendasi wisata di Jogja sore ini di Jelajah Wisata bersama Rifa Nafi.

Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwu, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwu. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwu sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an. Diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwu. Enak dan menyehatkan.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, Legenda Timun Mas. Kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.

0: Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
1: Wah. Dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

Masih di Prosatu RRI Yogyakarta di Jelajah Wisata. Pendengar Anda mungkin kemarin beberapa kali sudah Nafi sebutkan bahwa Yogyakarta ini terletak di selatan ya, dari wilayah Jawa, kemudian di tengah-tengah, dan juga ini memiliki 4 kabupaten dan 1 kota. Kemudian kemarin Hanafi sudah rekomendasikan untuk berwisata ke kawasan Bantul, kawasan Kulon Progo. Nah, ini ada informasi wisata, perjalanan wisata ke Gunung Kidul dari Yogyakarta ini memakan waktu sekitar 1,5 jam hingga 2 jam berkendara. Nah, memang destinasi populer di Gunung Kidul ini banyak sekali ya. Pantai ini pesisir selatan terkenal dengan pasir putihnya seperti Pantai Sadranan, Ngodong, Sunda, serta Pantai Drini dan juga Pok Tunggal. Tiket masuknya cukup umum, Rp15.000 per orang. Ada juga wisata tebing sunset modern ya, di Oblix atau Heha. Anda bisa datang ke sana, menawarkan pemandangan laut dari atas tebing dengan foto-foto kekinian. Wisata petualangan alam juga bisa, Anda bisa mencoba berbagai macam wisata alam seperti Gua Pindul, air terjun Sri Keduk, dan lain sebagainya. Waktu perjalanan berangkat lebih pagi atau sore, hindari pulang terlalu malam melewati jalur pantai karena minimnya lampu penerangan jalan. Kondisi kendaraan pastikan rem, ban, dan juga mesin dalam kondisi prima karena kontur jalan naik turun dan berbukit. Dan juga referensi lengkap ini memang Anda juga bisa melihat berbagai macam rekomendasi ataupun tren-tren di sosial media untuk berkunjung ke area Gunung Kidul yang memiliki sejuta pesona dan juga sejuta keindahan. Nah, pendengar, masih bersama kami di Prosatu RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Lagun, surga tersembunyi di Yogyakarta. Hari masih pagi ketika saya dan rekan Alif sampai di sini. Meski begitu, terlihat sudah ada beberapa sepeda motor terparkir di lahan parkir yang disediakan. Suasana alam yang masih sangat asri dan sejuk menyambut kedatangan kami. Kicau burung dan gemerici air sungai memanjakan telinga yang mendengarnya. Siapa sangka suasana seperti ini masih bisa ditemui di pinggiran hiruk-pikuk kota Yogyakarta, Desa Wisata Blue Lagoon, terletak di Desa Widodo Martani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya 18 km ke arah utara dari pusat kota Jalan Malioboro. Bagaimana awal munculnya desa wisata ini? Kami menemui Pak Suhadi, Ketua Pengelola Desa Wisata Blue Lagoon. Menurut Pak Suhadi, kesadaran akan potensi alam yang dimiliki memunculkan ide warga setempat untuk mengembangkannya menjadi desa wisata.
1: Bermula pada bulan September tahun 2014, kita warga masyarakat berkomitmen atau sepakat untuk membentuk sebuah desa wisata dengan objek unggulan pemandian alami mata air yang ada di Desa Widodo Martani, Paduan Dalem. Di tahun 2015, Maret tanggal 22, sambil memperingati Hari Air Dunia, kita minta untuk diresmikan menjadi desa wisata dan sekaligus menjadi hari jadi Desa Wisata Blue Lagoon.
0: Uniknya, sumber mata air murni Blue Lagoon berasal dari beberapa titik mata air.
1: Di sini di bantaran Kali Tepus, namun yang kita kelola sebenarnya ada beberapa titik mata air, itu mata air Sendang Wadon atau Sendang Putri, terus Sendang Lanang, terus Sendang Pulungan sendiri atau Blue Lagoon itu sendiri, itu yang sementara. Namun nanti kedepannya akan kita kembangkan lagi agar lebih menarik dan memenuhi jumlah kunjungan wisatawan yang banyak.
0: Sebagai desa wisata yang berkonsep tradisi, seni, dan budaya, Blue Lagoon berupaya melestarikan seni, budaya, adat istiadat, dan tradisi masyarakat setempat dengan menggelar upacara adat Merti Sumber.
1: Kita membentuk sebuah upacara adat Merti Sumber, itu sebagai sarana kita untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan menampilkan selama 2 minggu itu seni dan budaya dan pasar tradisional di sini. Dalam upacara adat Merti Sumber itu sebagai objek daya tarik wisatawan yang bersifat adat istiadat, tradisi, dan budaya. Itu kita mengumpulkan 11 sumber mata air yang berasal dari air laut utara, air laut selatan, dan air yang berasal dari makam para wali, para raja. Itu kita kumpulkan menjadi satu, sejumlah 11, dan biasanya kita mengundang tokoh masyarakat, pimpinan, itu untuk menuangkan air Tirta Budi itu di Sendang Pulungan atau Blue Lagoon itu. Menginjak di tahun 2017, kebetulan yang kedua kita mengundang Sri Sultan Hamengkubuwono 10 untuk menuangkan air Tirta Budi di sini, yang harapan kami warga masyarakat agar desa wisata Blue Lagoon ini bisa berkembang, lestari, menumbuhkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.
0: Setahun sekali setiap tanggal 25 Saban, warga menggelar upacara adat Merti Sumber sekaligus untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Acara digelar meriah dengan kirab akbar. Kesegaran mata air murni Blue Lagoon menjadi daya tarik tersendiri untuk tujuan wisata di liburan akhir pekan. Dapat juga untuk melepas penat setelah bekerja. Seperti yang dituturkan salah seorang pengunjung asal Yogyakarta, Krisna.
2: Menurut saya tempat ini nyaman karena pertama airnya segar, terus alirannya juga masih murni, tidak tercampur dengan bahan kimia seperti di kolam-kolam renang dengan kaporit, jadi kita berenang lama pun akan terasa nyaman.
0: Layaknya destinasi wisata pada umumnya, Desa Wisata Blue Lagoon menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap untuk pengunjung.
1: Tempat ibadah, ada warung-warung warga masyarakat yang ada di sini. Selain itu kan kita juga menyediakan sarana dan prasarana kegiatan camping, makrab, outbound, terus homestay bagi wisatawan yang mau makrab. Itu kita manfaatkan rumah-rumah warga yang besar dan boleh didiami rombongan ataupun siapa saja yang mau menginap di sini.
0: Panorama alam yang asri, udara yang sejuk, suasana yang tenang, menjadikan desa wisata Blue Lagoon bagai surga tersembunyi di Yogyakarta. Tempat yang akan dirindukan wisatawan untuk kembali dan kembali lagi.

0: Masih bersama kami di Prasata RRI Yogyakarta, jelajah wisata dan juga pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda dengarkan Fosbop, gabungan gaya rumah tradisional dan modern.
1: Kalau budaya yang aku lihat di Jogja itu masih kental tentang arsitekturnya yang kayak rumah joglo. Terus itu dicampur adukan dengan arsitektur modern yang bisa kita lihat.
0: Nah, pendengar, itu tadi ada informasi terkait dengan kultur atau budaya rumah ya di Yogyakarta. Nah, ini kalau Anda berkunjung ke Gunung Kidul, ini memiliki arsitektur vernakular Jawa Mataram yang didominasi oleh bentuk atap joglo limasan dan kampung. Nah, karakter utama kalau di Gunung Kidul ini, bentuk joglo digunakan pada bagian depan ataupun pavilion utama untuk tempat berkumpul. Limasan banyak dipakai di bagian tengah atau belakang sebagai ruang tidur. Kampung atap pelana sederhana sering dipakai untuk area servis seperti dapur atau kalau bahasa Jawanya pawon. Dan ini merupakan tempat untuk masak dan lain sebagainya. Nah, struktur kayu menggunakan tiang utama penyangga yang disebut seko guru dari kayu jati serta dipotong opak di bagian bawah agar tahan gempa. Dinding dan fasad ini menggunakan sekat ataupun dinding gebyok kayu dengan tata letak yang berorientasi selaras dengan prinsip arsitektur tropis. Dan juga ini filantalis optimal dan tersian ataupun yang lebar. Jika Anda ingin menikmati gaya-gaya rumah di Gunung Kidul, bisa mendatangi baik homestay ataupun rumah-rumah warga untuk sekedar melihat-lihat bagaimana kondisi rumah di Gunung Kidul.

Masjid Gede Kauman merupakan tempat ibadah Kesultanan di Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, Masjid Gede menunjukkan bahwa Sultan tidak hanya sebagai penguasa pemerintahan atau Senopati Enggalogo, tetapi juga berperan sebagai wakil Allah, Sayyidin Panotogomo Khalifatullah di dunia dan menjadi pemimpin keagamaan Panotogomo di Kesultanan. Masjid Gede Kauman dibangun tahun 1775 pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Arsiteknya adalah Kanjeng Tumenggung Wiryokusumo, penghulu pertamanya yaitu Kiai Fakih Ibrahim Tipo Diningrat. Secara arsitektural, Masjid Gede Kauman menunjukkan ciri seperti masjid-masjid kuno di Jawa, yaitu beratap tumpang tiga dengan mustoko, berdenah bujur sangkar, memiliki serambi dan pawestren, serta terdapat kolam di ketiga sisinya. Komponen bangunan Masjid Gede Kauman tidak hanya bersifat fungsional, namun juga mengandung aspek simbolik. Atap yang bertumpang tiga bermakna sebagai simbol iman, Islam, ihsan. Sedangkan atap tumpang yang menyatu di satu titik melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

menggali kearifan budaya melalui kuliner. Wedang. Masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, memiliki tradisi menghormati tamu ataupun saat berkumpul bersama menyajikan minuman yang dikenal dengan wedang, yaitu sebutan untuk minuman yang melalui proses perebusan seperti wedang kopi, wedang teh, wedang uwo, wedang ronde, dan sebagainya. Dalam tata bahasa Jawa, wedang adalah ngawe kadang, memanggil saudara. Dengan menyuguhkan wedang, dipercaya akan banyak saudara yang sudi bersilaturahim. Silaturahim diyakini memanjangkan umur dan mengeratkan kekeluargaan.

Ya, pendengar masih di Jelajah Wisata Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga masih kami hadirkan informasi wisata belanja oleh-oleh ya. Ketika Anda berkunjung ke Gunung Kidul, ini memang Jalan Jogja Wonosari KM3 ada salah satu tempat belanja oleh-oleh Gunung Kidul. Tak hanya terkenal dengan keindahan pantai, tapi juga pusat wisata belanja kuliner dan oleh-oleh khas yang menggugah selera. Dan tentu beragam hal-hal bisa Anda beri seperti tiwul, bakpia, belalang goreng, kerajinan lokal, hingga berbagai macam makanan khas Gunung Kidul ya, yang bisa Anda dapatkan. Nah, memang pendengar, Gunung Kidul sendiri memiliki berbagai macam hal yang bisa dieksplorasi dan pernak-pernik atau keindahan yang ada di Gunung Kidul ini menjadi salah satu poin penting ya ketika Anda ingin berkunjung. Nah, berbagai macam hal-hal yang bisa Anda lakukan di Gunung Kidul tentu menjadi kebahagiaan tersendiri ya, dan juga berwisata dengan nyaman dan tentu menjadi kebahagiaan tersendiri menjelang berbagai macam aktivitas produktif ya yang bisa Anda lakukan. Nah, ini kalau Anda bisa ke Gua Pindul, bisa ke Bukit Paralayang, Watu Ngumpit, Gunung Api Purba, Ngalanggeran juga bisa, dan juga 15 menit di lokasi terdekat juga ada wisata-wisata lainnya. Dan tentu ada Gua Jomblang juga, Kali Suci, Cafe Tubing, juga ada Pantai Baron, ada Pantai Timang, ada Pantai Indrayanti, dan Air Terjun Cirikeduk, Air Terjun Lawung Sampang, Gunung Ireng Patu, Watu Payung Turunan, dan Hutan Jati Bonyo Soco, Bukit Bintang, Gunung Bagus Palian, dan masih ada rekomendasi-rekomendasi lainnya. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Ya pendengar, ini ada beberapa informasi dari warga ya. Ketika berkunjung ke Yogyakarta ini merasakan budaya yang berbeda atau kultur shock ya. Kita dengarkan yuk.
1: Kultur shock aku selama di Jogja itu, yang pertama kalau di sini tuh aku lihat gak ada yang namanya klakson. Terus habis itu di sini banyak budaya-budaya yang masih kental. Contohnya kemarin aku ke Museum Sonobudoyo itu di situ masih tertata rapi gitu.
0: Itu adalah budaya yang menjadi kaget ya warga yang berkunjung ke Yogyakarta terkait dengan budaya ramah, sabar, dan sopan santunnya. Terima kasih Anda sudah hadir menyapa dan juga mendengarkan Jelajah Wisata. Nanti kami akan hadirkan info lintas di Jateng bersama Persatu RRI Surakarta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Mendingan kita ke gabung ke Pro 1 RRI Surakarta untuk menyimak Lintas di Jateng sore kali ini.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, Gubernur Jateng Ahmad Lutfi meninjau langsung penanganan musibah kebakaran di tempat pemrosesan akhir Putri Cempo Solo. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menerima data sekitar 31 ribu penerima bansos yang harus ditangguhkan karena terindikasi bermain judi online. Lintas DIY Jateng sore ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta. Selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung penanganan hari ketiga musibah kebakaran di tempat pemrosesan akhir Putri Cempo Kota Solo kemarin. Selain berfokus pada strategi pemadaman total dari udara, peninjauan ini juga dilakukan guna memastikan jaminan kesehatan bagi warga yang terdampak paparan asap. Berikut laporannya.
1: Yang menjadi prioritas kita, jangan sampai ini terulang-terulang kembali. Sehingga tadi sudah kita rapatkan secara singkat dengan Mas Wali, dengan beberapa stakeholder, bagaimana penanganan ini tidak terulang.
2: Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, meninjau langsung proses penanganan hari ketiga musibah kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo. Dalam tinjauannya, Ahmad Lutfi menginstruksikan agar keselamatan warga di sekitar TPA Putri Cempo menjadi prioritas utama, yaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengukur baku mutu udara di lokasi kejadian. Selain itu, layanan dokter spesialis keliling juga diterjunkan untuk menyisir kawasan pemukiman.
1: Jadi dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah dilakukan pengecekan dengan mobil terkait dengan kandungan udara dan lain sebagainya. Kami tidak ingin implikasi daripada kebakaran ini berdampak kepada masyarakat di sekitarnya. Sehingga hari ini Dinas Provinsi dan Wali Kota kita mengadakan spelling. Jadi dokter spesialis keliling kita lakukan pengecekan kesehatan di wilayah sekarang sini untuk apa? Memberikan jaminan kepastian kesehatan bagi masyarakat.
2: Di sisi lain, Ahmad Lutfi menyebut bara api di kedalaman tumpukan sampah masih terus menyala. Mengingat helikopter bantuan Polda Jawa Tengah hanya berkapasitas 300 liter, pihaknya kini telah melayangkan permohonan armada waterbombing berkapasitas 2.000 liter kepada Komando Atas TNI. Penambahan daya gempur udara ini dinilai menjadi langkah mutlak agar pemadaman tuntas hingga ke dasar sampah.
1: Kemarin saya ucapkan terima kasih Polda telah memberikan helikopter Polda. Cuman maksimalnya dia 300. Saya sudah bersurat lewat Danlanut kepada Mabes TNI untuk dikirim lagi nanti 2.000 liter untuk membackup ini. Karena saya lihat laporan tadi pagi dari Mas Wali dan Danlanut masih menganga, masih membara. Di dalam membara. Makanya ini harus tuntas dan tuntas-tas.
2: Ahmad Lutfi menegaskan, posko tanggap darurat yang melibatkan unsur pemerintah daerah, militer, kepolisian, dan relawan harus bekerja ekstra cepat di tengah ancaman musim kemarau. Evaluasi ketat dari lintas instansi juga akan segera dilakukan pasca pemadaman agar bencana serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, posko pengungsian darurat didirikan di GOR Universitas Tunas Pembangunan Surakarta guna menampung ratusan warga desa Plesungan Gondangrejo yang terdampak asap TPA Putri Cempo. Kalakar BPBD Karanganyar Sugiarjo menyebutkan BPBD Karanganyar telah menyiagakan fasilitas logistik dan kesehatan bagi para pengungsi.
3: Pengungsi ini banyak anak-anak dan ibu-ibu dan lansia sekitar 100 sampai 150-an.
4: Posko pengungsian darurat di GOR Universitas Tunas Pembangunan UTP Surakarta mulai menampung sekitar 150 warga desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Karanganyar. Langkah evakuasi ini diambil menyusul kian pekatnya paparan asap kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo yang menyelimuti pemukiman warga Dusun Sulurejo sejak Jumat malam. Posko pengungsian yang didominasi kelompok lansia, ibu-ibu serta anak-anak ini, BPBD Karang menyiagakan tempat tidur, logistik pangan hingga armada ambulan 24 jam. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiharjo menegaskan skema pengungsian di GOR UTP bersifat tentatif, menyesuaikan arah angin dan lokasi tenda cadangan telah disiapkan jika penanganan berlanjut hingga pekan depan. Sugiharjo menambahkan satu warga lansia penderita sesak napas berat di posko pengungsian juga telah dirujuk ke Puskesmas Gondangrejo guna mendapatkan perawatan medis intensif.
3: Situasi di RT 8 RT 9 khususnya itu pekat sekali. Kemudian kami dan warga minta izin pada Rektor TP untuk menggunakan GOR TP ini sementara untuk tempat pengungsian. Pengungsian di sini ini sifatnya tentatif warga. Jadi kalau misalnya asapnya itu tidak mengarah ke utara, aman, warga sebagian ada yang pulang. Nanti kalau misalnya membahayakan, balik lagi ke sini. Karena dekat dengan warga, dekat dengan RT Rampung, dekat. Dan itu yang memungkinkan yang representatif di sini.
4: Di sisi lain, pekatnya asap yang menerobos hingga ke dalam rumah memaksa warga memboyong seluruh anggota keluarganya menuju posko pengungsian demi menghindari resiko gangguan pernafasan. Salah satu pengungsi Dusun Sulurejo, Titik, berharap penanganan TPA Putri Cempo dapat dievaluasi secara permanen agar bencana asap tidak terus berulang setiap musim kemarau.
5: Ya benar, ada penanganan khusus ya. Kayak kemarin sudah ada heli, hari ini juga kayaknya sudah ada itu kan, tapi itu dari dalamnya itu kan ada. Gak bisa, itu juga membutuhkan waktu yang lama juga dan itu efeknya itu luar biasa banget. Apalagi yang sudah tua mungkin sebelumnya sesek itu kan akan terasa sekali.
4: Adapun BPBD Karanganyar bersama jajaran relawan memastikan seluruh kebutuhan dasar di posko pengungsian akan terus dipenuhi hingga kondisi udara di pemukiman warga kembali aman. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menerima data sekitar 31 ribu penerima bantuan sosial yang harus ditangguhkan karena terindikasi bermain judi online atau judol. Berita selengkapnya berikut disampaikan reporter Wulan Anita.
6: Ketika memang masyarakat atau penerima bantuan itu merasa tidak melakukan

0: harga 178.402 KPM gitu ya. Itu ada 31.649 yang terindikasi judol. Nah, terindikasi ini memang ada kemungkinan dua hal gitu ya. Satu, memang si penerima bantuan ini benar-benar melakukan judi online, atau ada indikasi penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan ini bisa jadi anggota keluarga juga bisa gitu, anaknya misalnya, atau cucunya, dan seterusnya.
1: Suyarno memastikan penerima bansos yang terindikasi bermain judi online, tetapi dalam kenyataannya tidak melakukan aktivitas tersebut, dapat mengajukan sanggahan.
0: Dari indikasi tadi, tentunya ada mekanisme yang bisa dilakukan oleh penerima KPM yang penerima bantuan sosial yang terindikasi judul. Satu, dengan sanggah gitu. Jadi sanggah tentunya satu, membuat surat pernyataan begitu, bermeterai. Dan itu ada tiga pihak gitu ya. Si yang bersangkutan dari pihak kelurahan atau desa dan pendamping sosial. Setelah itu nanti surat pernyataan juga akan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, selanjutnya di-upload di sistem SIKNG. Yang kedua juga terkait dengan yang benar-benar melakukan judol, itu stop judol gitu. Itu juga ada mekanismenya, bagaimana membuat surat pernyataan untuk berhenti judol dengan menutup rekening bank atau e-wallet yang mereka gunakan. Bukti itu menjadi lampiran yang harus wajib disampaikan, sehingga nanti menjadi bukti bahwa yang bersangkutan memang benar-benar akan berhenti melakukan judol.
1: Sebelumnya sekitar 31.000 warga DIY penerima bansos berupa program Keluarga Harapan atau PKH harus ditangguhkan karena terindikasi bermain judi online. Suyarno mengatakan data tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang disetorkan kepada Kementerian Sosial.
2: Pendengar, meski memiliki keterbatasan anggaran, pemerintah Kabupaten Kulon Progo dinilai tetap menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan kesehatan masyarakat dengan tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan lebih dari 90%. Capaian ini mendapat apresiasi dari Komisi 9 DPR RI. Berikut berita lengkapnya bersama reporter Harun Susanto.
3: Kami memberikan apresiasi untuk daerah Kabupaten Kulon Progo ini dengan memperhatikan ya pembangunan kesehatan masyarakat itu sendiri. Tapi tentunya kami juga melihat bagaimana juga harus dibarengi dengan kesiapan ya infrastruktur kesehatan yang ada di daerah, khususnya untuk plat merah ya.
4: Komisi 9 DPR RI mengapresiasi Pemkab Kulon Progo atas pencapaian tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan yang tinggi hingga mencapai lebih dari 90%. Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita Runtuweni menilai, Pemkab Kulon Progo serius dalam pembangunan kesehatan meskipun APBD yang dimiliki tergolong rendah. Dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 jiwa, alokasi APBD untuk kesehatan sekitar 400 miliar. Karenanya, Kulon Progo patut dicontoh oleh daerah lainnya.
3: Kami itu terus terang ini daerah ini yang patut dicontohi oleh daerah-daerah lain ya. Dengan PBI daerah ya untuk yang tidak ditanggung oleh pusat gitu, kemudian menjadi tingkat kepesertaan semua ini 90%. Perlu diketahui anggaran daerah ini dari 400.000 jiwa lebih, hanya APBD-nya ini hanya 1,4T. Ini sangat-sangat rendah sekali. Mereka bisa bikin apa sebetulnya?
4: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, pemantauan terhadap permasalahan di masyarakat terus dilakukan. Hal ini untuk memastikan tidak ada kendala yang berkepanjangan.
5: Pemantauan masih berjalan. Semuanya termasuk adalah beberapa laporan kami selalu komunikasikan. Yang tentunya kita bikin semua lapisan masyarakat tenang dulu, sabar. Kita pasti khususnya di pemerintah Kabupaten Kulon Progo kami selalu mengupayakan hal-hal yang termasuk kesenjangan-kesenjangan desilisi tersebut ya.
4: Ambar menjelaskan pihaknya akan terus berupaya menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul.
2: Pendengar Lintas DIY Jateng ini kami siarkan dari Pro 1 RRI Surakarta dan disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Pemerintah Kabupaten Kendal, pendengar, akhirnya melakukan pengerukan sungai Aji Kaliwungu meskipun bukan kewenangannya. Pasalnya kondisinya sudah terlalu dangkal sehingga beberapa tahun ini selalu meluap saat hujan lebat. Berikut laporannya.

0: Ya alhamdulillah ini sudah genap, mudah-mudahan besok tidak banjir lagi daerah Geladak dan sekitarnya.
1: Pemerintah Kabupaten Kendal akhirnya melakukan pengerukan Sungai Aji Kaliwungu meskipun bukan kewenangannya. Pasalnya kondisinya sudah terlalu dangkal sehingga beberapa tahun ini selalu meluap saat hujan lebat. Banjir akibat luapan Sungai Aji menjadi langganan setiap musim hujan. Masyarakat sekitar pun selalu resah terjadi banjir di setiap musim hujan. Pengerukan Sungai Aji sudah dimulai sejak awal September menggunakan 2 unit alat berat. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari didampingi Kepala Dinas PUPR Sudaryanto mengatakan normalisasi sungai merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, Pemkab Kendal hanya sebatas melakukan kegiatan pemeliharaan sungai. Ada 3 ruas penanganan sungai yang menggunakan APBD Kabupaten Kendal tahun 2026. 3 ruas yakni ruas Sungai Aji, Jembatan Gedukan Kerajaan Kulon, dan kawasan Primo Pelantaran sepanjang 900 meter. Kemudian dilanjutkan ruas di Jembatan Desa Blorok sampai Desa Penjalin Kecamatan Brangsong sepanjang 3,1 km. Dan ruas di Jembatan Jalan Cepiring Gondang sampai Jembatan Ruas Jalan Pantura sepanjang 1,5 km.
2: Sebagai apa solusi ini keluhan masyarakat khususnya di Kali Aji, dan ini yang menggunakan anggaran APBD Kendal itu ada 3 ruas. Ruas 1 ini Sungai Kali Aji, Jembatan Gedukan Kerajaan Kulon sampai dengan Brimob Lantaran sepanjang 900 meter.
1: Mujiono, warga setempat mengatakan banjir di kampungnya sudah menjadi langganan akibat Sungai Aji yang meluap. Dengan pengerukan ini, Mujiono berharap tidak lagi terjadi banjir di kawasan Pelantaran dan Pasar Gedadak Kaliwungu.
0: Oke, langganan banjir tiap tahun ada 5 kali banjiran terus ini. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya ini nanti ada perubahan. Mudah-mudahan tidak banjir lagi di terutama daerah kampung saya dan Geladak Sari. Langgeng Sari dan Geladak Sari yang sering banjir terus.
1: Sudah puluhan tahun Sungai Aji belum pernah dikeruk. Selama ini tiap tahun hanya dilakukan kerja bakti massal secara manual untuk mengangkat sampah-sampah yang menumpuk di sepanjang sungai.
3: Sementara itu pendengar, Polresta Pati meresmikan media center sebagai wadah sinergi bersama insan pers. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Pati.
4: Kolaborasi Polresta Pati dan insan pers semakin dikuatkan lewat peresmian media center di Mapolresta Pati. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pati. Kapolresta Pati Kombes Pol Sigit menegaskan hubungan Polri dan media harus terus dibangun demi kepentingan penyampaian informasi kepada masyarakat.
5: Tapi tentunya dengan saya minta tolong teman-teman insan pers, ayo kita kerjasama supaya Yogyakarta tetap adem, Yogyakarta tetap bisa bersinergi, biar Pati itu tetap adem tanpa ada pers, tanpa ada insan pers, dan ada apa-apanya.
4: Kombes Sigit menegaskan keterbukaannya terhadap kritik konstruktif. Sekjen PWI Kabupaten Pati Nur Kolis dan Ketua IJT Muria Raya Ikhwan Miftahuddin mengapresiasi inisiatif Kapolresta Pati menghadirkan fasilitas representatif bagi kegiatan peliputan wartawan.
6: Kami sangat berterima kasih dan karena dalam beberapa tahun terakhir terutama sejak kami di sini memang ini adalah fasilitas yang bagi kami adalah sangat bagus, sangat representatif. Baru terlaksana di tahun 2026 ini. Jadi kita bersyukur sekali, apalagi di sini koneksi wifi-nya tapi juga kencang.
4: Kolaborasi ini diharapkan mempermudah proses konfirmasi informasi yang beredar di tengah masyarakat maupun media sosial. Sinergi Polri dan pers ini menjadi modal penting menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, memasuki musim kemarau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi penyakit menular. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah munculnya genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selengkapnya berikut dilaporkan Damara Sakti.
7: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penyakit menular selama musim kemarau. Kondisi lingkungan dan keberadaan genangan air menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan masyarakat. Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinkes KB Kabupaten Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan penyakit menular masih menjadi perhatian karena sangat dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Menurutnya pada musim kemarau, masyarakat tetap perlu mewaspadai genangan maupun tempat penampungan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
8: Saat ini alhamdulillah walaupun kemarau di Banyumas termasuk wilayah yang masih cukup untuk air, di mana air ini juga tetap kita gunakan setiap hari dan ada ternyata ya sisa-sisa air yang tidak langsung menyerap ke dalam tanah, ya, itu kan berpotensi untuk menjadi perilakukan nyamuk atau mungkin menyimpan air di dalam rumah yang secara tidak langsung kita menyediakan tempat perilakukan, ya, seperti kalau AIDS itu kan kita ikut bunga misalnya
7: pot gitu. Arif menjelaskan kondisi lingkungan yang kurang bersih dan sehat dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. Karena itu, masyarakat diminta rutin menjaga kebersihan lingkungan, termasuk memastikan tidak ada genangan maupun wadah yang dapat menampung air. Arif mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Menurutnya, pencegahan penyakit tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menargetkan layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada pertengahan bulan September mendatang. Setelah sebelumnya layanan itu dihentikan sementara. Selengkapnya Fahrian Syah berikut ini.
9: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono terus mengupayakan agar layanan Trans Banyumas dapat kembali beroperasi pada pertengahan September 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan menyiapkan dukungan anggaran serta mempercepat proses persetujuan bersama DPRD Kabupaten Banyumas. Sadewo mengatakan pihaknya sebelumnya memperkirakan layanan dapat kembali beroperasi pada akhir September. Namun setelah dilakukan pembahasan bersama sejumlah pihak, target tersebut diupayakan lebih cepat pada pertengahan September. Sadewo juga menyebutkan dirinya telah berkoordinasi dengan DPRD dan Gubernur Jawa Tengah terkait percepatan persetujuan anggaran.
10: Harusnya kan akhir September. Saya sama Nova udah diskusi rencananya di pertengahan sudah selesai. Kemudian saya sudah matur ke Pak Gubernur, percepatannya di sini lagi diproses rapat-rapat dewan itu. Saya sudah maju ke Pak Gubernur, jadi bidok sana dok sana sana. Target saya sih target ya, kalau tidak meleset tanggal 17. Iya, berarti tanggal 18 bisa operasional.
9: Sadewo memastikan dukungan anggaran untuk operasional Trans Banyumas telah dipersiapkan dan dirinya telah mengumpulkan anggaran tersebut sejak Januari, sehingga layanan diharapkan dapat kembali berjalan dan tidak berhenti begitu saja. Menurut Sadewo, Trans Banyumas mendapat respons positif dari masyarakat Banyumas, sehingga keberlanjutan layanan dinilai penting untuk mempertahankan akses transportasi publik bagi masyarakat, khususnya pelajar dan pengguna yang selama ini mengandalkan layanan tersebut. Fahrian Syah melaporkan.
3: Demikian pendengar seluruh informasi Lintas DI Jateng hari ini edisi Minggu 6 September 2026 yang kami siarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan disiarkan oleh Pro 1 RRI Yogyakarta, Semarang, dan Purwokerto. Saya Nana Hardan, selamat sore dan sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya, Bachtiar, disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah, hingga kaki Yusuf Ronodipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bachtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

Peringkat persatuan RI Yogyakarta imbas sebaran abu vulkanik di wilayah Jabodetabek di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemaritiman dan juga Perhubungan menetapkan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang, Banten. Penutupan moda transportasi udara ini berlangsung Minggu 6 September 2026 mulai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, 39.30 waktu Indonesia Barat. Sebagai langkah antisipasi, sekaligus untuk mengkoordinir kebutuhan masyarakat yang terdampak pembatalan ataupun penutupan penerbangan PT KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta bergerak cepat dengan menyiapkan perjalanan kereta api tambahan pada hari yang sama.

0: Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Peringkat 1 RRI Yogyakarta, Arnav Indonesia kembali memperbarui informasi aeronautika terkait dengan perpanjangan waktu penutupan sementara terhadap ruang udara pada 3 bandara untuk akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau melalui penerbitan Notice to Airmen Notam. 3 bandara tersebut adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, dan juga Bandara Radin Inten 2. Nah, ini memang disampaikan langsung oleh Herman Sugastoro bahwa dari EVP Airnav Indonesia mengatakan bahwa Internasional Soekarno-Hatta masih bersituasi close berdasarkan notam. Nah, memang bandara lainnya, Bandara Halim Perdana Kusuma, ini diperpanjang penutupannya juga, dan juga Bandara Radin Intan 2 ini juga penutupan diperpanjang melalui notam dan juga dengan estimasi dibuka pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran.

0: apa habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengar masih di Prosator RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rencana open traffic JJLS Kelok 18 pada 14 hingga 20 September 2026 disambut baik untuk mempermudah mobilitas masyarakat dan juga arus lalu lintas. Pemkab dan juga DPRD Bantul mendorong optimalisasi pelaku UMKM lokal agar memanfaatkan keramaian lalu lintas guna meningkatkan perekonomian warga. Dan juga produk khas Bantul diharapkan dapat dipasarkan di rest area JJLS Kelok 18 dengan tetap mengutamakan keselamatan pengguna jalan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menggali kearifan budaya melalui kuliner. Tumpeng. Masyarakat Jawa memiliki tradisi menyajikan tumpeng saat memaknai sebuah peristiwa penting seperti ulang tahun, peresmian rumah, ungkapan syukur atas keberhasilan, dan masih banyak lagi. Dalam tata bahasa Jawa, tumpeng adalah yen metu kudu mempeng, yang artinya jika kita ingin mendapatkan atau meraih hasil yang memuaskan, harus dengan usaha keras dan semangat. Tumpeng berwujud nasi, baik nasi kuning ataupun putih, yang dibentuk kerucut yang bermakna sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera dan melambangkan tangan merapat untuk senantiasa memohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penyajian nasi tumpeng juga dilengkapi dengan 7 macam lauk pauk. Makna 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu. Ongko pitu berarti pitulungan atau pertolongan.

Dari Persatuan RRI Yogyakarta kami informasikan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat bahwa kumandang azan maghrib pukul 17.40 segera persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami temani dengan koleksi lagu Islami menemani kebersamaan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, dunia ini sudah cukup bising dengan persaingan, sudah cukup ramai dengan saling menjatuhkan. Maka jangan tambah sesak hidup ini dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Saudara bukan berarti harus selalu sama, bukan berarti tak pernah berbeda pendapat, tapi saudara berarti tetap saling menjaga meski tak selalu sejalan, tetap menghormati meski tak selalu sepakat. Hari ini banyak hubungan retak hanya karena iri, banyak pertemanan yang renggang hanya karena gengsi. Melihat teman berhasil, hati panas. Melihat orang lain bahagia, hati sempit. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi jatah kita. Jika temanmu berhasil, doakan. Jika temanmu jatuh, bantu bangkitkan. Jika ada yang tersesat, rangkul, bukan ejek. Karena bisa jadi suatu hari kita juga butuh tangan yang sama untuk menolong kita. Jangan bangga menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi. Karena yang benar-benar kuat justru mereka yang mampu menguatkan sesamanya. Karena hidup akan terasa lebih ringan saat kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga tali-tali persaudaraan di antara kita, dan Allah senantiasa memberikan rahmat bagi persaudaraan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

Pendengar, saat ini waktu menunjukkan 17.40 dan kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

akan merana dan setapa bagai layang-layang putus dari talinya. Ruh yang dahulu putih sekarang jernih, dan besok kembali dengan bertabur

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, Palang Merah Indonesia PMI Kulon Progo turut memberikan dukungan dalam menangani kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah karena musim kemarau. Dukungan diberikan dalam bentuk penyaluran atau dropping air bersih ke masyarakat. Ketua PMI Kulon Progo Arif Prastowo mengatakan pelaksanaan penyaluran air bersih sudah dilaksanakan sejak 2 minggu terakhir. Dan juga pendengar, selama 14 hari terakhir memang pasokan air bersih yang telah kami distribusikan mencapai 152 ribu liter atau setara 152 meter kubik air.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Lagu Rumah Kita diciptakan Ian Antono bersama Theodore KS. Pertama kali dinyanyikan grup beraliran rock God Bless di tahun 1988 di dalam album bertajuk Semut Hitam.

lirik dalam lagu Rumah Kita merupakan refleksi dari perjalanan bermusik sosok seorang Ian Antono saat harus memutuskan meninggalkan kampung halamannya Malang untuk mengadu nasib di Jakarta sebagai seorang musisi. Istilah alang-alang dan bunga bakung mewakili keadaan kampung, sementara bunga melati dan anyelir menggambarkan keberadaan kota besar.

di tahun 2004 dalam album kompilasi bertajuk Tribute to Ian Antono, kelompok Indonesian Voices yang terdiri dari sekumpulan artis seperti Delon, Camelia Malik, Ahmad Albar, Harvey Malehulu, dan lain-lain menyanyikan lagu Rumah Kita. Album ini berisi 12 lagu karya emas Ian Antono yang dibawakan banyak penyanyi ataupun grup seperti grup rock A&A, Silaun Seven, grup Gigi, Yovie and Nuno, dan lain-lain.

0: Masih bersama kami di Pro1 RRI Yogyakarta pendengar, dan juga ada informasi dari pemerintah Kabupaten Sleman ini tengah bersiap meluncurkan layanan transportasi massal Transembada. Nah, kehadiran moda transportasi publik ini diinisiasi sebagai solusi jangka panjang untuk mengantisipasi potensi kemacetan lalu lintas akibat pembangunan jalan tol sekaligus mendapat penyediaan angkutan umum bagi masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Sleman, Heri Kuntadi, menjelaskan rencana pembangunan transportasi publik ini berawal dari pemerintah yang memang pengen mempunyai transportasi publik untuk masyarakat seperti Trans Jogja. Dengan trayek 14 dialihkan pengelolaannya kepada Pemkab Sleman. Nah, tentu menjadi salah satu poin penting ya untuk rute-rute yang nanti akan dihadirkan untuk mobilitas masyarakat.
1: Penyiaran berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh RRI yang waktu itu bernama Hoso Kyoku di Jakarta membuat masyarakat dunia terbuka bahwa Indonesia masih ada dan sudah merdeka. Tahukah Anda bahwa teks proklamasi yang dibacakan Soekarno jam 10 siang baru dapat dibaca ulang oleh Yusuf Ronodipuro dan disiarkan RRI pada jam 7 malam. Hal itu dikarenakan penjagaan yang super ketat oleh tentara Jepang. Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar yang bertaruh nyawa demi kemerdekaan dan kedaulatan negerinya Indonesia menjadi catatan penting sejarah perjuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, usai Jepang kalah, Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini masih kami hadirkan beragam informasi di Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, ini memang 8 bulan terakhir ada 143 kasus leptospirosis di Bantul, 6 dinyatakan meninggal. Nah, memang Dinkes Kabupaten Bantul ini mencatat kasus leptospirosis tersebut periode Januari sampai Agustus 2026. Kasus penyakit yang disebarkan melalui air kencing tikus ini paling banyak berada di Bantul, Kasian, dan Pandak. Dari 143 orang yang terpapar leptospirosis, 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Bantul, Samsu Arianto, menyampaikan selama periode tersebut, sebaran kasus leptospirosis tertinggi ada di Kapanewon, Bantul, Kasian, dan juga Pandak. Ketika wilayah tersebut menyumbang 49 kasus. Dan juga disampaikannya dari total kasus yang ada jika dipilih dan dilihat dari sebaran per bulan, perkembangan kasus leptospirosis cukup fluktuatif. Setidaknya ada 26 kasus pada Januari, 22 kasus pada Februari, dan 44 kasus pada Maret. Dan kemudian terdapat 17 kasus pada April, 18 kasus pada Mei, dan 4 kasus pada Juni, 8 kasus pada Juli, hingga kasus di Agustus berada di 3 orang. Dan tentu menjadi salah satu pertimbangan tersendiri untuk kebersihan yang harus kita selalu jaga. Pendengar, setelah lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan dan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut, disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan pukul 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak

0: dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan, dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Soeharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
1: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
0: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
2: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
0: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
4: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia,

0: RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
2: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
3: Ayo tumbuhlah.
1: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
4: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
5: Sebuah pensil kecil.
1: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
6: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
1: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
7: Ayah, Bunda, lihat nih.
1: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
8: Tapi semuanya sibuk.
9: Aku senang sekali sekarang.
1: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
10: Katanya
1: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
11: Ada ayah yang ambil.
12: Tapi sebelum main.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
13: Yang sesuai usia kakak ya mah.
1: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
14: Kita tanam sama-sama ya.
15: Oke Bu.
1: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
16: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari. Seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Berikut persatuan dari Yogyakarta, masih kami hadirkan ragam musik dan informasi dan juga pendengar pusat studi transportasi dan logistik Pustral Universitas Gadjah Mada atau UGM mendorong percepatan peralihan angkutan barang dari moda jalan ke kereta api guna meningkatkan efisiensi terkait logistik nasional. Saat ini angkutan barang nasional baru menggunakan moda kereta api sebesar 1%, sementara 75,3% muatan masih bertumpu pada moda jalan. Persoalan terbaru menjadi pembahasan dalam webinar bertajuk kereta api sebagai tulang punggung logistik nasional, arah kebijakan, praktek operasional, dan peluang bisnis angkutan barang yang diselenggarakan Pustral UGM pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Kepala Pustral UGM Dewanti menyampaikan bahwa rendahnya pemanfaatan kereta api untuk angkutan barang perlu menjadi perhatian di tengah upaya meningkatkan daya saing logistik Indonesia. Kereta api sebenarnya memiliki sejarah panjang sebagai moda pengangkutan hasil bumi sejak beroperasi di Indonesia pada 1867.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sendratari Ramayana,
1: Romo Putra Mentang,
0: Wayang Kulit, Ketoprak, Jatilan, dan Karawitan. Kesenian tradisional Yogyakarta yang telah lama dikenal bukan hanya di Indonesia, bahkan mengharumkan nama bangsa hingga ke mancanegara. Kita patut bangga dengan warisan budaya Yogyakarta, karena Yogyakarta istimewa.

Masih bersama kami Pro Satu Radio Yogyakarta, pendengar di Jogja malam ini. Mahasiswa UGM ciptakan aplikasi AI pengukur kesukaan pakan ternak. Nah, ini memang pemborosan pakan ternak akibat hijauan yang tidak disukai ternak masih menjadi tantangan tersendiri bagi peternak rakyat. Berangkat dari masalah tersebut, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada UGM, Fauzan Akbar Nugroho, mengembangkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan AI bernama Nutriforge. Aplikasi cerdas ini mampu menganalisasi kualitas dan tingkat pelatar atau kesukaan hijau pakan ternak hanya melalui unggahan foto kamera telepon pintar. Pengembangan Nutriforge lahir dari ketertarikan Fauzan saat mengikuti mata kuliah dasar program dan instrumentasi peternakan yang diampu oleh dosen FAPTR UGM Galuh Adi Insani. Nutriforge ini mengatakan teknologi komputer vision untuk menganalisasi karakter fisik hijau secara instan saat akan mengidentifikasi jenis hijauan serta memproses indikator fisik seperti rasio daun terhadap batang, tingkat kematangan tanaman hingga kesegaran pakan.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Kita kan selalu berdua, seiring nada yang kini Daku nyanyikan, biar badai topan menghalang. Cinta kita tidak berubah hatiku. Itulah sekelumit lirik lagu berjudul Nuansa Kasih, dinyanyikan Sandro Tobing dan diciptakan Dori Kalmas. Lagu yang rilis di tahun 1989 ini ada di album bertajuk Nuansa Kasih. Sandro Tobing, salah satu penyanyi yang mencuat dari ajang Festival Bintang Radio dan Televisi, menjadi idola remaja saat itu.

Pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan drama radio edisi 6 September 2026, Cinta di Atas Adat, dari RRI Medan. Selamat mendengarkan.

0: Amang, aku mau minta waktu Amang sebentar. Ada yang ingin kami bicarakan.
1: Ah, kalau soal kerjaannya, bilang langsung aja lah. Jangan pakai berdua segala.
2: Sebenarnya, Amang, saya datang untuk melamar Sinta, Amang. Kami ingin menikah, Amang.
1: Bah, Marga, kau siapa?
2: Saya Marga Simanjuntak, Mang.
1: Simanjuntak? Kau gak tahu apa? Kalian ini satu marga. Kalian saudara. Ini pantang dalam adat Batak.
0: Amang, kami tahu. Tapi kami kan gak sedarah, Amang. Garis keturunan kami juga sudah terpisah 7 turunan.
1: Eh, Sinta. Adat itu tidak bicara soal darah. Adat bicara soal martabat dan leluhur. Tidak bisa kalian langgar semudah itu. Tahu apa kau, Sinta, tentang adat ini, ha?
0: Tapi, Amang...
1: Jangan kau keras kepala, Sinta. Jangan kau berusaha membantahku. Ini bukan perkara hal sepele.
0: Inang, apa cinta emang harus selalu kalah dari adat, Inang?
3: Inang tahu hatimu. Tapi, dalam adat Batak, pernikahan satu marga itu tabu, nak. Akan dianggap mempermalukan seluruh keluarga kita tuh.
0: Tapi kalau kami bahagia bersama gimana, Inang? Emang salah mencintai orang yang kebetulan lahir dengan marga yang sama?
3: Tidak. Tidak salah mencintai, Inang. Tapi memperjuangkan cinta kadang harus sabar. Inang akan coba bicara dengan Amang.

0: Amang, saya tak datang untuk membantah, Amang. Saya datang membawa bukti ini. Ini silsilah kami, Amang. Garis keturunan saya dan Sinta tidak saling bersentuhan selama 7 generasi, Amang.
1: Sekalipun 7 turunan, adat tetap melarang menang. Bagaimana nanti pandangan kampung, ha? Apakah tetua-tetua adat?
0: Apakah kehormatan keluarga hanya diukur dari pandangan luar, Amang? Bukan dari kebahagiaan anak sendiri, Ma.
2: Kalau harus memilih, Amang, saya lebih memilih tidak menikah daripada hidup tanpa restu. Tapi, bolehkah saya bertanya, Amang? Apakah restu Amang itu hanya untuk adat atau juga untuk kebahagiaan anak-anaknya?

0: Kami sudah berdiskusi dengan alasan garis keturunan tidak bertaut dan demi penghormatan kasih sayang yang tulus, maka pernikahan kalian boleh dilaksanakan secara khusus di luar adat resmi.
1: Terima kasih, Amang.
2: Amang, saya janji, Amang, akan menjaga Sinta, Amang, dan tidak mempermalukan warga keluarga. Terima kasih, Amang.
3: Cinta yang sabar akhirnya diterima oleh Wak. Selamat ya, Amang. Berbahagialah kau dengan pilihanmu. Kau jagalah anakku yang menang. Jangan kau sakiti dia.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야 너 그 길이 오빠? 아니 또 하나 그러면
1: kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Thank you.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan

0: perundungan.
1: Memasuki era digitalisasi, penggunaan perangkat lunak seperti artificial intelligence atau AI semakin tidak terkendali. Banyak masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi ini guna membantu aktivitas mereka sehari-hari. Bijaklah dalam menggunakan AI. Manfaatkan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan dan jadikan AI sebagai referensi, namun jangan sampai keberadaan AI membatasi ruang kreativitas kita.

0: Selamat malam pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, hadir di Gobras obrolan komunitas malam hari ini, dan juga kami hadirkan topik menarik. Anda bisa bergabung di live YouTube kami RRI Jogja Official ataupun mendengarkan di RRI Digital dan juga bergabung berinteraksi di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta di 580-333-0811-271-1911. Malam hari ini pendengar, kita hadirkan dengan topik menarik, yakni peluang usaha dari bahan rendah nilai hiasan akuarium, aquaspace, dan juga hiasan ruangan. Nah, hadir di studio Persatu RRI Yogyakarta malam hari ini beliau Mas Muhammad Naufal Rihansyah ST, owner dari Aquades Aquaspace dan juga juara 1 Bantul Youth Spender 2026 dan juga anggota komunitas juara. Selamat malam.
1: Malam Mas Rifa, terima kasih.
0: Kabarnya sehat,
1: Mas Naufal?
0: Sehat. Sudah hadir di studio Persatu RRI Yogyakarta. Nah, kita berbincang mengenai peluang bisnis ya Mas, peluang usaha dari bahan rendah nilai. Nah, ini Mas Naufal ini memulai usaha tersebut sejak kapan sih Mas?
1: Saya sendiri mulainya saat akhir-akhir kuliah Mas, di tahun kuliah 2019. Itu tepatnya saya ingat itu waktu setelah KKN kalau nggak salah ya. Setelah KKN terus lihat kayak adik itu punya akuarium gitu, terus pengen, awalnya akuarium ikan biasa. Setelah itu lihat, ngulik lagi di YouTube, di Instagram ya zaman dulu, sama Facebook. Ternyata dalam akuarium itu bisa dihias gitu. Saya kan suka ngotak-ngatik sesuatu ya Mas ya. Jadi ya saya mulai belajar sedikit-sedikit dan akhirnya sampai sekarang hobi malah jadi
0: cuan. Nah, ini awal memulai bisnis sendiri ini awalnya promosinya bagaimana sih Mas, sehingga orang-orang bisa tahu kreativitas dari Mas Naufal ini?
1: Dulu ceritanya tuh sebenarnya gini Mas, kan itu setelah KKN ya Mas ya. Saya mulai hobinya, terus lama-lama itu bosen kan. Mulai skripsian tuh Mas, perlu fokus lagi terus skripsian, akhirnya saya bosen, mulai saya iklankan, pengen saya jual di Facebook sama OLX zaman dulu. OLX saya iklankan, ternyata banyak orang tanya. Dari situ banyak orang tanya, akhirnya walaupun yang itu sudah terjual, ada orang tanya, saya bilang bisa nggak kayak gini, buatin kayak gini, bisa. Dari hal yang tidak sengaja sebenarnya Mas, soalnya saya kan dulu kan kuliahnya juga teknik lingkungan ya Mas ya, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya banget tentang hiasan akuarium gini sebenarnya, hubungannya mungkin sedikit aja. Akhirnya ya setelah itu saya buatkan, lama-lama saya mulai tahu TikTok, Instagram gitu, habis itu Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya.
0: Gitu. Nah, kemudian ini dari akuarium hingga hias-hiasannya ini mendapatkan bahan-bahannya bagaimana Mas?
1: Ada suppliernya Mas sebenarnya. Soalnya kan sebenarnya kalau orang mau buat sendiri itu nyari di sekitar kita tuh banyak. Kan banyak batu, banyak kayu, banyak pasir gitu ya. Tinggal ke kali aja pasti dapat semuanya. Cuman karena saya itu kan kebutuhan untuk jualan, kebutuhannya banyak, jadi saya cari supplier. Jadi misalnya kayu kan saya pakai kayu khusus namanya akarasa mala kalau di pasarnya. Itu ngambilnya dari daerah Bogor sana. Jadi di Bogor ini, di Bogor, di Banten gitu Mas, dari Jawa Barat sana. Di sana itu akar-akar seperti ini itu biasanya dibuang. Biasanya buat areng bakar sate itu biasanya buat kayak gitu. Terus ada hal seperti ini, akhirnya bisa dijual lebih mahal lagi. Kemudian pengrajinnya pun bisa menjualnya lebih mahal lagi. Ada peluang dari situ. Terus contoh lain misalnya batu itu ya saya nyari misalnya supplier dari Banjarnegara. Terus tanaman itu sebenarnya bisa kita budidayakan sendiri. Cuman karena saya kan fokusnya ke pengrajin, jadi saya cari pembudidayanya. Biasanya di daerah Bogor, kemudian daerah Jambi, daerah Kalimantan, seperti itu Mas.
0: Kemudian proses pengerjaan pembuatannya ini seperti apa sih Mas? Dan satu produk sendiri ini bisa dibuat dalam berapa hari juga?
1: Proses pengerjaannya biasanya kalau kami itu ada orderan masuk, kan kami jual lewat Shopee, Tokopedia, kemudian ada di Instagram juga. Orderan masuk, kemudian deal-dealan, kalau di custom misalnya. Kalau Shopee, Tokopedia udah ada bentuk-bentuknya, Mas. Jadi orang tinggal milih aja. Kalau di Instagram, TikTok, itu kan harus biasanya orang custom. Pengen seperti ini bentuknya, ukuran seperti ini. Setelah deal, kemudian langsung kami siapkan bahan-bahannya, Mas. Siapkan bahan-bahannya. Pembuatannya tentu sesuai dengan request customer itu tadi, Mas. Jadi ya pembuatan awalnya, rangka awalnya, kemudian selanjutnya di kayu, batu itu dilem. Jadi dibentuk sedemikian rupa seperti customnya tadi. Kemudian terakhir dipasang tanaman. Kalau orangnya jauh ya kami packing pakai bubble wrap, pakai kerdus, itu langsung kirim gitu aja.
0: Kemudian produknya ini sendiri tuh dari satu akuarium dengan berbagai ukuran, ini apa ya, kesulitan paling besar ini di apa sih, Mas, biasanya kalau dalam pembuatan produk ini?
1: Pembuatan sebenarnya kesulitan itu lebih ke membentuk apa kayu dari, kan kayu kan akar ya, yang dipakai akar biasanya, Mas. Akar atau kayu batangnya itu kan bentuknya kan random ya, Mas. Nggak bisa diperkirakan ya. Jadi kita bentuk dari bentuknya sedemikian rupa, bentuknya seperti pohon beneran gitu. Itu kesulitannya mungkin di situ ya, Mas. Apalagi beberapa customer mungkin customnya bentuknya itu rumit banget. Jadi seperti bentuk hutan, itu kan gimana caranya kayu yang berantakan itu kita bentuk jadi bentuk hutan dengan perspektifnya dari depan itu kelihatan lebih mengecil, seperti itu kan perlu dipikirkan ya, Mas, ya.
0: Sesuai imajinasi.
1: Imajinasi dan kreativitas sih, Mas.
0: Ini aku lihat juga di fotonya ini ya. Kayak gini. Berarti ini akar ya ini?
1: Itu akar.
0: Kemudian daun-daunnya ini dari apa ini?
1: Kalau itu moss asli, Mas. Jadi moss itu sejenis lumut seperti itu, Mas.
0: Apanya dia juga tahan di air?
1: Emang itu untuk di air biasanya. Kan kami kan produknya itu kan hiasan akuarium, aquascape, kemudian sekarang merambah ke hiasan ruangan juga, Mas.
0: Oh, bisa buat hiasan ruangan yang
1: jadi,
0: tanpa air ya?
1: Tanpa air, jadi seperti pohon, bonsai, tapi dengan tanaman sintetis, tanpa perawatan gitu, Mas.
0: Nah, kemudian kalau produk ini sendiri tuh biasanya dalam kurun satu bulan, biasanya pelanggan ini memesannya jauh-jauh hari atau seperti apa?
1: Oh ya, tadi kan ada pertanyaan berapa hari gitu ya, Mas, pengerjaan. Kalau ukuran-ukuran kecil, misalnya ukuran cuman 15 cm sampai 30 cm itu setengah jam sampai satu jam selesai, Mas, sebenarnya. Iya. Kalau berhari-hari itu misalnya paling lama ya, mungkin pernah saya buat itu panjangnya hiasan ruangan ya, Mas, nih, yang akhir-akhir ini tingginya itu sekitar 1,5 meter. Jadi seginilah ya, 1,5 meter, kemudian panjangnya sekitar 1 meteran gitu, paling 1 minggu selesai. Itu paling besar yang pernah tak buat itu, Mas.
0: Kirimnya kemana aja, Mas?
1: Kalau pengiriman kami seluruh Indonesia, Mas. Jadi yang kami jual itu kalau dari Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, itu kan hiasannya saja, Mas. Jadi hiasan akuarium seperti ini, Mas. Ini.
0: Coba lihat ini kamarnya. Nah,
1: ini hiasan akuarium. Ini ukuran besar, Mas, 1 meteran. Ini pengiriman kalau nggak salah kemarin itu ke daerah Jakarta ya. Jadi yang kami kirim itu hiasannya seperti ini. Sampai sana tinggal dimasukkan aja ke akuarium dan jadi. Makanya seperti ini itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia, Mas, karena cuma hiasannya. Kalau sama akuariumnya kami masih belum berani karena belum menemukan rumus
0: risiko ya,
1: packing akuarium secara aman gitu loh, Mas. Soalnya di ekspedisi kan pasti banting-banting ya, Mas. Kalau cuma hiasannya seperti ini kan lemnya kan kuat. Kemudian apa? Tanamannya ini bisa bertahan sampai 7 hari di pengiriman. Pengalaman saya
0: awet seperti juga
1: itu.
0: Ya.
1: Awet juga di pengiriman. Dan tanaman yang kami gunakan ini tanaman yang termasuk tanaman perawatannya paling mudah. Jadi bagi pemula-pemula itu bisa untuk dibeli seperti ini.
0: Terus termasuk perawatannya ketika sudah kena air bagaimana, Mas?
1: Perawatannya ketika sudah kena air, yang pertama itu hindari penggunaan air yang seperti air PDAM, itu kaporitnya itu kan tinggi ya, Mas ya. Jadi kalau parameter misalnya ada penggunaan kaporit tinggi, itu nggak direkomendasikan untuk aquascape atau ikan. Karena itu bisa bikin mati ikan atau tanamannya. Itu yang perlu dihindari itu. Jadi penggunaan air itu bisa pakai air sumur, terus air hujan bisa, air galon isi ulang bisa, air mineral bisa. Kemudian yang kedua ganti air, Mas. Ganti air itu biasanya dilakukan minimal seminggu sekali. Ganti air, kalau zaman dulu kan orang ganti air akuarium kan yang di dalam akuarium dikeluarin semuanya, padahal itu nggak boleh. Jadi yang diganti itu cuman 30-50% airnya.
0: Oh, baru tahu.
1: Jadi biasanya diganti pakai selang gitu, Mas, disedot kayak nyedot bensin motor itu. Jadi disedot terus keluar pakai teknik sifon sambil dibersihkan di sela-sela batu, di sela-sela tanaman. Itu kan ada debu-debu pasti. Nah, kita tepuk-tepuk, debu keluar, kita sedot. Itu sampai 30-50% aja cukup. Setelah itu lampu. Kalau tanaman asli itu perlu lampu, Mas. Lampu ini sebagai pengganti cahaya matahari. Jadi karena ini tanaman asli, ada proses fotosintesis, butuh cahaya untuk proses fotosintesis itu. Jadi kalau pakai cahaya matahari itu kan terlalu terang. Biasanya bikin air itu beralga. Kalau di kolam outdoor biasanya warnanya hijau. Nah, kalau di aquascape kan kita butuh estetika untuk dilihat gitu ya, Mas. Kalau hijau seperti itu kan kurang bagus, makanya kita hindari cahaya matahari langsung, gantinya dengan lampu. Nah, dari lampu itu kita nyalanya cuman 6-7 jam per hari. Nggak boleh terlalu lama, nggak boleh 24 jam.
0: Kenapa?
1: Karena itu tadi, terlalu banyak lampu artinya istilahnya gini, Mas. Kalau kita dikasih pupuk, dikasih makanan ya kita ya. Dikasih terus makanan, kita enggak bisa nampung ya, Mas ya. Akhirnya makanan itu terbuang. Yang makan nanti misalnya semut, kucing, lain sebagainya. Sama seperti di aquascape ini, tanamannya itu misalnya kita kasih lampu terlalu banyak, itu tanamannya enggak semuanya bisa menampung istilahnya nutrisi dari lampunya gitu loh, Mas. Nah, itu terbuang, akhirnya yang makan cahaya lampu ini biang-biang alga. Alga itu yang saya sebutkan tadi, bisa warnanya coklat, hijau. Kalau di outdoor, kolam outdoor itu kolamnya warnanya hijau, berlumut kayak gitu. Nah, itu dihindari kalau di aquascape, soalnya bikin mata memandang itu kurang enak gitu loh, Mas.
0: Dikirain gitu. Nanti wah gak pernah dibersihin ini
1: gitu ya. Betul. Itu makanya semuanya harus seimbang, Mas, kalau di aquascape itu, antara pupuk, nutrisi itu tadi, kemudian cahaya, kemudian ada CO2. Proses fotosintesis kan butuh CO2 ya, Mas ya. Itu bisa diinjeksi dengan CO2. Cuman ada beberapa tanaman memang yang tidak terlalu butuh injeksi CO2. Itu beberapa yang saya gunakan ini termasuk salah satunya. Beberapa contohnya.
0: Sampai tahu sedetail itu, apakah ini diketahui sejak awal apa perjalanan membuat produk dari Aqua Space ini, Mas?
1: Pastinya perjalanannya, Mas ya. Pastinya perjalanan, cuman dari awal saya itu kan kuliah juga di teknik lingkungan ya, Mas. Kan tentang alam juga ya, Mas ya. Air, kemudian udara, kan ada sedikit-sedikit menyinggung hal-hal seperti itulah, Mas. Kemudian saya juga belajarnya dulu malah otodidak, Mas, dari YouTube. Di YouTube itu kan dulu 2019 itu kan sebelum COVID ya, Mas. Waktu COVID itu ramai banget aquascape. Bidang hobi itu malah naik drastis. Salah satunya aquascape itu tadi, dan edukasi tentang aquascape itu mulai viral waktu itu. Nah, akhirnya saya belajar dari YouTube itu malahan. Sampai sekarang.
0: Keren sekali pengalamannya ini, Mas Noval nih. Nah, Mas Noval sendiri kan selain memiliki bisnis di bidang akuarium ini, juga ada juara satu Bantul Youth Banner 2026. Baru banget berarti ini ya, Mas ya?
1: Baru banget, kemarin waktu Bantul Expo itu kemarin, ya,
0: Mas. Ceritanya gimana, Mas, mengikuti kompetisi-kompetisi seperti ini juga? Pentingnya buat para pelaku usaha apa sih?
1: Ya, oke. Yang pasti pentingnya relasi lah ya, Mas ya. Pengalaman itu juga sangat penting untuk ikut-ikut hal seperti ini. Kemudian tantangan lah, tantangan untuk kita para pelaku usaha. Saya awalnya ikut lomba ini. Awalnya saya kan dulu sebenarnya tahun 2023 itu sepertinya saya pernah ikut. Cuman enggak sampai ke
0: 10 besar.
1: Bukan ke 10 besar bahkan. Ngumpulin proposal kayaknya belum sempat kayaknya waktu itu. Akhirnya itu lewat lagi di Instagram komunitas juara itu tadi. Kemudian saya mikir-mikir, ini itu terakhir bisa ikut lomba ini itu umur 30 tahun. Dan tahun ini saya itu umur 30 tahun. Saya itu pengen menantang diri gitu loh mas. Saya bisa gak ya ikut seperti ini, kemudian bisa menghasilkan sesuatu gitu loh. Akhirnya saya ikuti, dan itu sebenarnya buat tantangan saya sendiri mas. Saya ikutin pelan-pelan gitu, gak terlalu effort juga sebenarnya. Jadi saya ikutin sesuai paduan, sesuai jadwal gitu. Akhirnya bisa dapat juara, ya alhamdulillah.
0: Keren sekali nih. Nah, tentu produk-produk kompetitor lainnya juga menjadi salah satu rekan bisnis juga
1: betul.
0: Di komunitas tersebut. Dan jejaring ini memang sangat penting sekali untuk menambah perkenalan pertemanan dan juga berbagai macam hal-hal yang memang untuk kepentingan kemajuan bersama.
1: Betul.
0: Kemudian kalau dari membagi waktu sendiri bagaimana mas antara pekerjaan dan juga komunitas ini?
1: Kalau selama kan baru-baru saja ya mas, jadi saya ikut komunitas ini dan yang baru saya rasakan kegiatannya ya kegiatan lomba itu, kemudian inkubasi bisnis di rentetan acaranya, dan terakhir kemarin expo. Ya ikutin, kan saya kan juga usaha ini kan fleksibel juga ya mas ya, jadi saya bisa mengatur jadwalnya. Misalkan inkubasi bisnis atau pas seminar atau expo itu kegiatannya siang, jadi saya mulai sore untuk membagi pengerjaan pesanan itu. Dan kebetulan saya kan juga udah ada yang bantu satu orang ya mas ya, jadi bisa saya delegasikan beberapa pekerjaan ke teman yang bantuin itu.
0: Kerumitannya bagaimana mas kalau mengajarkan ke partner kerja ini?
1: Bertahap sebenarnya mas. Jadi kan kami kan fokus utama di penjualan itu sebenarnya kegiatan utamanya itu banyak di produksinya. Kalau penjualan ya sambil jalan lah, penjualan kemudian iklan segala macam itu sambil jalan. Paling banyak itu di produksi sebenarnya. Dan produksi ini yang perlu saya delegasikan ke orang yang bantuin. Dan itu bertahap mas. Mulai misalnya waktu ngelem kayu ini, waktu kayu-kayu ini kan perlu dilem antara batu dan lainnya. Yang membuat rangkanya itu saya. Misalnya gitu, yang buat rangkanya awalnya saya. Kemudian ke tim saya itu tadi, dia kan lemnya itu, jadi proses ngelemnya seperti ini mas. Misalnya kayu dengan batu, itu kita kasih tisu dulu antara batu dan kayu itu, kemudian kita kasih lem Korea, kayak lem Korea gitu loh mas. Lem super lah, sejenis seperti itu. Kita kasih seperti itu kan lumayan kuat. Dia tisu ini sebagai penghubung. Jadi kuat, dan itu belum terlalu kuat, tapi itu belum terlalu kuat mas. Perlu kita kasih serbuk kayu lagi untuk memperkuat. Nah, teman saya yang di tim saya itu, dia ngasih serbuknya di antara batu dan kayunya itu. Itu bertahap, seperti itu sih mas. Kalau rangkanya kebetulan masih saya, apalagi untuk ukuran-ukuran besar.
0: Desain interiornya ataupun desainnya dari bosnya dulu gitu ya.
1: Bertahap mas, soalnya memang gak bisa dipaksakan ya mas. Kreativitas seperti ini kan butuh pembiasaan ya mas ya.
0: Nah, berarti COVID-19 ini kemarin udah jalan ya?
1: Sudah.
0: Nah, ada ini gak sih mas, gangguan tersendiri gak sih dengan adanya pandemi?
1: Malah di dunia hobi itu saya rasa banyak teman-teman yang di dunia hobi ini penjualannya malah meningkat drastis mas.
0: Malah meningkat ya?
1: Meningkat drastis mas. Soalnya waktu itu kan orang-orang kan di rumah semuanya ya mas ya. Banyak orang itu biasanya misalnya uangnya buat jalan-jalan, tapi gak bisa buat jalan-jalan, akhirnya mengeluarkan uangnya itu untuk hobinya, kesenangannya di rumah. Salah satunya di aquascape ini. yang dirasakan malah untung gitu waktu itu, Mas.
0: Ini ternyata banyak sekali yang bergabung di live YouTube kami. Okay. Silakan disapa.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum semuanya.
0: Ini ada dari Mas Didi Prastiawan. Ada juga Jalan-Jalan Jogja.
1: Yeah.
0: Ada juga dari Landak Galak. Ada juga, selamat malam. Banyak sekali nih yang bergabung di live YouTube-nya. Dan juga ada yang menanyakan ini, Mas Noval, tips dan trik menang lomba kewirausahaan apa dong? Boleh jelaskan juga ke para pendengar. Monggo silakan untuk dijawab.
1: Oke, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dari siapa ini, Mas Dedi?
0: Dari Jalan-Jalan Jogja, dari Landak Galak, dari Mas Dedi. Yeah. Banyak banget pokoknya.
1: Banyak banget. Dari Mas Galak tadi, Mas Landak tadi. Kisi-kisinya pastinya kita harus siap dan pede dengan usaha kita, ya Mas ya. Soalnya kalau tanpa persiapan dan tanpa percaya diri itu sepertinya susah untuk mempresentasikan apa yang kita miliki. Jadi ketika kita sudah pede dengan konsepnya, sudah pede dengan apa yang kita punya, kita pastinya juga pede untuk membuat presentasinya, ya Mas ya. Kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama pede ya. Kemudian yang kedua pasti harus maksimal di setiap langkahnya, di setiap langkah perlombaannya, di setiap step perlombaannya harus maksimal semuanya. Dan yang ketiga mungkin kita harus punya sesuatu yang unik yang membedakan kita dengan yang lain. Soalnya seperti saya ini kan hiasan akuarium mungkin banyak pesaingnya ya Mas ya. Walaupun memang pesaingnya belum terlalu banyak ya Mas ya. Kalau di Jogja sendiri ya nggak terlalu banyak juga, biasanya di toko akuarium aja gitu loh Mas ya. Jadi kita harus punya sesuatu pembeda dari usaha kita. Misalnya usaha saya ini mungkin yang bisa bikin beda adalah ketika produk saya ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Karena di tahun 2022 kami pernah rekanan dengan pihak ketiga untuk pengiriman melalui Etsy ke beberapa negara. Itu kan perlu digarisbawahi sebagai pembeda ya Mas ya. Kadang orang tuh kalau misalnya jualan ikan, jualan akuarium itu kan fokusnya cuman di daerah itu aja. Misalnya punya kios, kemudian pasarnya kan ya cuman sekitarnya itu saja. Jadi penjualannya lebih sedikit mungkin, tapi operasionalnya mungkin lebih besar. Itu kan perlu digarisbawahi juga. Seperti itu sih Mas.
0: Ada juga ini dari WA Persatu di 0811 2711911. Halo Ngobras, ini dari Theo dari Magelang. Mau bertanya, berapa perkiraan perbandingan modal awal, biaya bahan baku rendah nilai dengan harga jual setelah menjadi hiasan ruangan ataupun aquaspace? Terima kasih. Dari Theo di Magelang.
1: Oke, kalau secara keseluruhan dari laporan keuangan kami, biaya operasional, bahan baku dan lainnya itu sekitar 30% aja Mas. Jadi sudah termasuk potongan dari marketplace, udah dari bahan baku, udah dari gaji karyawan, operasional-operasional gitu, sekitar 30% aja Mas.
0: Menarik
1: dari
0: sekali
1: total ya. Omset. Jadi misalnya 10 juta ya modalnya 3 juta.
0: Oh,
1: gitu. Jadi itu menurut saya untung banget ya.
0: Menjadi peluang yang sangat. Jadi,
1: soalnya kan bahan bakunya juga rendah nilai kan Mas. Dulu yang biasanya kayu itu cuma buat areng itu sekarung paling 50 ribu kali ya Mas. Dari kayu sekarung itu kita bisa jadikan jutaan rupiah. Dari 50 ribu jadi jutaan rupiah.
0: Menarik sekali. Iya. Ada juga yang bertanya di kesempatan kali ini, Rudy di Yogyakarta. Saya pengen bertanya ke Mas Noval nih. Saya masih SMA. Kemudian ketika memiliki bakat atau minat, kemudian untuk mengekspresikannya butuh keberanian yang tinggi. Nah, bagaimana Mas agar apa yang kita miliki, kemampuan dan bakat ini bisa kita realisasikan dengan benar? Seperti keahlian saya juga sebenarnya bisa membuat kerajinan tertentu. Ini dari Rudy di Yogyakarta. Okay. Kita jawab selepas pariwara berikut ini. Okay. Kita jeda sejenak. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras, obrolan komunitas Persatu RRI Yogyakarta.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

memacu toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagannatha bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

0: Peringkat Persatu RRI Yogyakarta masih bersama kami di Ngobras Obrolan Komunitas dengan topik menarik peluang usaha dari bahan rendah nilai. Masih bersama Mas Muhammad Noval di kesempatan malam hari ini dari owner Aquasia Aquaspace. Ya, ada Rudy di Yogyakarta tadi bertanya, ini sebagai pelajar nih, memiliki potensi diri dan juga bagaimana untuk mengasah kepercayaan diri dan mengasah skillnya agar apa yang ada di Mas Rudy ini bakatnya bisa dikembangkan dan bisa menjadi cuan juga.
1: Terima kasih Mas Rudy untuk pertanyaannya. Saya jawab sesuai pengalaman saya ya Mas ya. Mungkin yang pertama, kita tetap harus selalu belajar untuk keahlian kita itu. Kemudian yang kedua, sekarang itu kan media itu kan banyak banget ya Mas ya. Ada media online ya, khususnya banyak banget. Misalnya kita buat sesuatu, itu posting aja di Instagram, di TikTok, sekarang banyak yang bisa viral gitu kan ya. Kalau kita pede dengan konsep kita, kita pede dengan keahlian kita, insya Allah pasti akan ada pasarnya. Itu yang pertama, pede dulu. Soalnya ketika kita sudah pede dengan konsep, dengan usaha, kita berani menjawab pertanyaan-pertanyaan orang gitu, pasti kita akan ada jalannya. Yang pertama itu. Kemudian kita buat portofolio dulu di Instagram, di TikTok, di Facebook. Facebook itu sekarang luar biasa loh maksudnya. Facebook Pro itu bisa viral juga.
0: Sekarang
1: itu.
0: Tuh Facebook tuh kemarin kan sempat agak hilang ya penggunaan. Sekarang udah kayak up lagi,
1: naik lagi Mas.
0: Setelah bidang penjualan,
1: iya, setelah buat ada Facebook
0: orang yang
1: Pro
0: cari-cari
1: itu.
0: Gitu ya.
1: Iya betul, bisa viral juga itu. Nah itu kita posting aja dulu, itu kan gratis ya Mas ya. Ketika ada orang tertarik, kita pede, kemudian ada orang tertarik, itu tinggal tanya aja ke kita. Kan media itu kan gratis, kita bisa iklan. Kalau misalnya pengen iklan ada Meta Ads, kemudian ada Google Ads dan lain sebagainya. Setelah kita buat portofolio, mungkin kita juga beriringan posting aja di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Itu kan juga gratis lah. Kita nggak usah mikir ini nanti laku nggak ya, ini nanti ada orang tertarik nggak ya. Ketika kita sudah seneng dengan apa yang kita kerjakan, harusnya kita nggak usah mikirin hal itu. Karena menurut saya nih ya Mas ya, usaha yang enak untuk dimulai itu adalah ketika kita belum terlalu butuh hasil dari usaha itu. Misalnya dulu saya waktu kuliah saya kan kebetulan juga gratis ya Mas ya, kemudian masih dapat uang saku dari orang tua. Jadi saya belum terlalu mikirin ini nanti apa yang saya posting di Instagram, di TikTok, di Shopee, di Tokopedia ini ada yang beli nggak ya. Saya nggak terlalu mikirin itu, saya posting aja terus sampai banyak. Akhirnya orang itu ketika melihat akun kita dan udah portofolionya udah banyak, itu kan lebih percaya lagi gitu loh Mas ya. Jadi kita nggak perlu mikirin dulu. Hobi ya, hobi itu intinya seneng aja dulu dengan apa yang kita kerjakan. Untuk media promosi kan sekarang udah banyak dan gratis, banyak yang gratis.
0: Apa yang dilakukan dengan rasa ikhlas, bahagia, seneng, pasti hasilnya juga bagus. Energinya juga dapat ya para konsumen-konsumen
1: betul
0: ini ya Mas.
1: Apalagi kita belum terlalu butuh dengan hasilnya gitu ya Mas. Jadi kalau kadang orang usaha dan itu butuh, itu kan beda ya dengan orang usaha hobi seneng-seneng aja, kemudian hasilnya itu ya nanti kalau kita udah seneng pasti ada hasilnya.
0: Baik. Nah, ada juga ini di kesempatan malam hari ini ada Sinta di Yogyakarta. Kemudian ketika kita masih muda, pengalaman belum banyak, hal apa yang harus kita dapatkan berkomunitas ataupun memiliki jejaring, bagaimana? Karena kita masih sekolah, Sinta.
1: Di komunitas juara itu banyak teman-teman yang masih sekolah juga Mas. Banyak yang masih sekolah, banyak yang masih kuliah. Itu langsung lihat aja di akun komunitas juara, di Juara Pejuang Wirausaha di Instagram ada. Itu pasti nanti ada update-update-nya, misalnya ada update lomba, inkubasi dan lainnya, ikutin aja. Itu kan juga gratis ya Mas ya. Tinggal chat admin gimana caranya pengen ikut. Nanti Bisa langsung. Dan dari komunitas itu nanti banyak, bakalan banyak ketemu sama teman-teman, apalagi senior-senior yang udah punya usaha-usaha. Kita bisa dapat wejangan dari mereka, gimana cara cara memulainya, cara misalnya marketingnya. Banyak yang lebih paham di komunitas itu. Penting
0: ini,
1: banget sih.
0: Ini berarti dari rekan-rekan juara juga pada nonton dan dengerin nih.
1: Wah, mungkin. Terima kasih rekan juara ini yang bisa ngundang saya juga di sini, bisa diundang juga di sini dari komunitas.
0: Ini Mas Noval, waktu kita enggak terasa ya perbincangan kita malam hari ini sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Terima kasih Mas Rifa untuk waktunya. Saya tidak menyampaikan banyak hal dan mungkin biasa saja. Cuman ketika kita pengen usaha, yang perlu kita tanamkan adalah kita harus percaya dulu dengan usaha tersebut. Banyak peluang di sekitar kita. Contohnya yang saya lakukan ini adalah peluang yang mungkin banyak orang tidak terfikirkan ya Mas ya. Saya sekarang juga mulai merambah ke pengolahan limbah. Jadi barang hiasan ini kan awalnya rendah nilai ya Mas ya. Rendah nilai berarti belum tentu itu adalah limbah, tapi memang harganya murah secara bahan baku. Dan saya sekarang juga pengen merambah ke peluang usaha membuat hiasan, misalnya hiasan bonsai, banyaknya hiasan bonsai ini dari bahan limbah, dari sampah kresek, kerambah botol. Itu kan sesuatu peluang yang mungkin tidak banyak orang pikirkan. Kita bisa melihat sekitar kita terlebih dahulu, bisa kita jadikan peluang. Seperti itu sih Mas.
0: Baik, terima kasih Mas Noval. Okay. Sharingnya malam hari ini menjadi salah satu kebermanfaatan buat para pendengar untuk inspirasi usahanya. Siap. Dan tentu menjadikan salah satu motivasi juga bagi anak muda yang mendengarkan malam hari ini.
1: Semoga ya.
0: Iya, untuk apa ya, menjadi pribadi yang berani mencoba dan semangat dalam mengembangkan apa yang dicita-citakan atau passionnya gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, terima kasih Mas Noval. Nanti kalau kudur hati-hati di jalan.
1: Siap, terima kasih Mas Rifa.
0: Semoga selalu diberikan kesehatan dan semakin jaya buat bisnis aqua space-nya ya.
1: Amin, terima kasih banyak untuk doanya dan kesempatannya.
0: Ini sosmednya kalau pendengar order di mana?
1: Sosial medianya di Instagram itu aqua.dies. Aqua pakai Q, kemudian .dies. Di TikTok juga sama. Kemudian untuk di Shopee itu adalah Aqua DIES Official. Kemudian di TikTok Shop itu aqua.dies. Kemudian di Instagram aquadis aquarium. Seperti itu.
0: Terima kasih Mas Noval.
1: Ya.
0: Semoga menjadikan bisnisnya semakin berkembang.
1: Amin.
0: Maju.
1: Amin.
0: Dan nanti bisa menyerap tenaga kerja banyak.
1: Amin, terima kasih banyak Mas.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda di Ngopres malam hari ini, obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini, yang sudah atensi di live YouTube kami, mendengarkan di streaming kami RRI Jogja Official ataupun di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Setelah di Jakarta, berdiri NIROM, Nederland Indische Radio Umroep, tahun 1929, menyusul Solo mendirikan Radio SRV, tahun 1933. Setahun kemudian di Yogyakarta, lahirlah MAVRO. Setelah Indonesia diduduki Jepang, tahukah Anda, badan siaran radio tersebut dibekukan oleh Jepang. Kemudian siaran radio diurus oleh Hosho Kanri Kyoku. Namun sesudah proklamasi kemerdekaan RI, radio kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia. Kemudian 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI yang memiliki semboyan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu, Rifan Hafi temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Topik kita malam hari ini adalah hiasan rumah yang cantik bisa menjadi salah satu keindahan bagi para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta untuk dihadirkan di ruang tamu ataupun ruangan rumah Anda. Ceritakan sama Rifan Hafi malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta tentang keindahan ataupun desain-desain dari tata letak ruangan Anda seperti apa di malam hari ini. Ada dari WA Pro 1 RRI Yogyakarta, Bu Yaskia di Alkit. Selamat malam Mas Hanafi. Gabung di Ruang Rindu malam hari ini, kalau saya suka memberikan sudut-sudut ruangan ini adalah tanaman-tanaman yang bisa memberikan udara dan juga berbagai macam hal-hal yang memang enak dan sedap dipandang mata. Dari pojok-pojok ruangan ataupun sudut-sudut kamar mandi, nampaknya enak sekali bisa dilihat dan menyegarkan. Mas Rafi, kalau hiasan lainnya aku suka seperti figura dari kerajinan-kerajinan atau berbagai macam hal-hal yang unik dan menarik. Lagunya Cinta Dusta Benci dan Rindu dari Ani Ibon. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia.

Ada juga di WA malam hari ini di grup WAG Pendengar Persatu, Bu Sri Murdianti, ada Bu Tumiati, Pak Widodo di Palagan, ada Bu Umi di Serandakan, Pak Budi Santoso, ada juga Mas Wigi Angkoro, Mas Widodo, dan semua pendengar Persatu RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan. Hadir lagu-lagu menemani kebersamaan Anda malam hari ini.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Pendengar hadir di Ruang Rindu, siapa yang telepon malam hari ini coba kita sapa. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo Bu Satilah ya? Oh ini adalah dari Jalan Taman Siswo. Oh kabarnya sehat Bu? Masya Allah. Ini malam hari ini kita berbicara mengenai hiasan rumah. Kalau ibuku ini biasanya hiasan rumah yang paling favorit apa sih, Bu? Halo? Apa, Bu, hiasan rumahnya yang paling favorit?
1: Bunga?
0: Bunga di tepi jalan?
1: Bukan, bunga itu mawar.
0: Oh, hiasan bunga ya? Yang asli atau yang plastik, Bu?
1: Yang plastik.
0: Oh, biar awet ya, Bu, ya? Udah, mungkin kalau hiasan yang plastik ini cukup dilap ya, Bu, ya? Dan biasanya dicuci atau di apa gitu kan warnanya tetap awet ya Bu ya. Apa?
1: Dicuci.
0: Oh. Geng. Kalau bersih-bersih bagaimana Bu di area rumah Bu?
1: Ya.
0: Setiap hari atau enggak kalau bersih-bersih? Apa? Dan nanti disapu, dilap dan lain sebagainya ya Bu ya. Ibu ini ada lagu-lagu pilihan Hanafi bacakan Ibu pilih nje. Ada Sinaran, Sila Majid, Masa-masa, Januar Kristi, Bayang-bayang Ilusi, Anggun C. Sasmi. Yang pertama Mus Mujiono, Di Dadaku Ada Kamu, Vina Panduwinata, Semut Hitam, God Bless. Ada juga Kurnia dan Pesona, Faris RM. Ada juga Tak Ingin Sendiri, Dian Pisesa. Hening dari Rafika Duri dan Krisya. Di Batas Waktu, Chandra Darussaman. Aku Tahu Kamu Malu, Fanny Sumilang. Ada juga Cepat Sepatu dari Kulit Rusa, ya Rita Effendi. Ada juga Kamalia 1, Ebit G. Ade. Ada juga Dara, Kaisero. Setinggi-tinggi Bangun Burung Terbang, Andi Meriam. Kau Lelaki, Fanny Sumilang. Pilih yang mana, Bu?
1: Yang
0: apa Bu?
1: Masa-masa.
0: Iya. Jadi dikirim ke Agam Sinten Bu.
1: G.
0: Ya. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Yogyakarta dari Tamsis. Terima kasih Bu. Kita hadirkan lagu-lagu malam hari ini untuk Anda.

Sangat besar dampak narkoba bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Syaraf pusat akan terganggu, mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Narkoba juga merusak jantung yang berakibat gangguan peredaran darah. Jauhi narkoba dari kehidupan kita, rasa tenang, hidup nyaman.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Jagat masih di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Bu.
1: Halo Mas Hanafi, kangen banget sama Mas Hanafi.
0: Iya, lama gak gabung. Bu Mawar Kuning sibuk kali ya.
1: Ya sibuk ya, gimana ya Mas?
0: Kabarnya sehat toh Bu?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Hanafi sehat.
0: Sehat penuh semangat, penuh kebahagiaan.
1: Alhamdulillah, kita harapkan itu ya Mas.
0: Betul sekali. Ibu, kalau ibuku ini hiasan rumah yang paling disukai apa sih, Bu?
1: Hiasan rumah? Hiasan dinding apa hiasan apa ya, Mas?
0: Apapun itu. Apapun. Untuk menghias rumah.
1: Aku hiasan dinding, Mas.
0: Oh, hiasan dinding. Dari wayang.
1: Tinggalan Bapak itu, Mas.
0: Oh.
1: Lukisan.
0: Oh, lukisan.
1: Lukisan pendoli, kok pendoli, iya pendoli mah ya Mas ya.
0: Oh.
1: Yang ada garing semar petok itu.
0: Ngelukis sendiri Bu?
1: Ya enggak, pesan Bapak dulu.
0: Oh pesan.
1: Saya baru pindah dari Jakarta itu Bapak, jadi udah sekitar ya hampir 30 tahunan ada loh Mas.
0: Oh lama banget ya Bu ya.
1: Saya dulu pindah Jakarta dari Jakarta kan. Ya waktu pindah dari Jakarta masih mondar mandir ya, sampai tahun 2000 sekian tuh. Tapi pertama kali saya gitu, Bapak itu kan punya kenalan pelukis, terus itu memang dari dulu dia suka sekali itu Pendowo Lima ya, masih ada garing petruk semar itu, namanya Pendowo Lima tuh ya. Duduk ding apa Mas?
0: Punokawan.
1: Nah, Punokawan, aduh. Sama layang itu sampai sekarang tetap saya lestarikan itu Mas.
0: Itu ngerawatnya gimana Bu, biar gak jamur?
1: Karena lukisan itu jadi dia terawat bagus, kita kasih kaca tapi yang doff.
0: Oh.
1: Jadi enggak mantulkan sinar kalau dosen ya Mas. Itu ya paling enggak anu, kalau itu ya tak lapin aja toh. Sebenarnya kira-kira itu tak sikat gitu aja pakai kuas.
0: Di ruang tamu atau di mana, Bu?
1: Iya, ruang tamu.
0: Oh.
1: Pasang ruang tamu.
0: Kemudian tidak pernah dipindah ya di situ terus ya berarti ya.
1: Enggak. Itu karena kesayangan maksudnya, jadi walaupun kemarin ada yang nyari itu kan, dia juga senang sekali itu orang Jakarta mau dihitung berapa, enggak aku.
0: Oh, ada yang nawar juga berarti.
1: Karena itu toh
0: yeah.
1: Ya termasuk apa ya Mas ya, pelanganan ya Mas.
0: Iya yeah.
1: Jadi itu sayang lah Mas, sayangan almarhum.
0: Kemudian kalau bersihin rumah dari debu-debu itu
1: pakai anu vakum.
0: Oh.
1: Pakai ada vakum
0: sini. Jeng.
1: Tapi ini memang lagi debunya banyak banget pakai.
0: Betul,
1: vakum.
0: Bu.
1: Waduh, pakai vakum aja udah sampai capek Mas. Ini jembungkas juga rumah itu. Vakum saya, vakum tetap aja setiap hari vakum tetap aja debu kan Mas. Karena angin juga itu toh Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Angin apa? Kencang juga. Banyak tanaman, ya itu yang bikin debu lah itu Mas. Walaupun tertutup loh Mas.
0: Okay.
1: Kalau Bapak dulu ngomong rumahnya dikasih plastik aja, Bu, ya dibungkus plastik.
0: Biar awet ya Bu ya.
1: Biar nggak ada debu tuh Mas.
0: Mbak berdebu.
1: Oh di dalam lemari aja yang, ya tuh di dalam lemari aja bisa ada debu, saya bilang itu lagi. Dulu sampai.
0: Ibuku.
1: Ya.
0: Ini ada lagu-lagu playlist Pro 1 Hanafi bacakan Ibu pilih
1: ya.
0: Semut Hitam God Bless. Kurnia dan juga Pesona Faris RM. Hening Rafika Duri Krisya. Di Batas Waktu Chandra Darusman. Di Dadaku Ada Kamu Vina Panduwinata. Tak Ingin Sendiri.
1: Ya itu aja. Tak Ingin Sendiri Mas Hanafi.
0: Oke okay deh.
1: Maunya ditemenin Mas Hanafi.
0: Siap.
1: Ini.
0: Yeah. Saya temani sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ibu mau kirim-kirim salam kagum Sinten.
1: Tadi udah yang pada masuk, aku telat soalnya Mas.
0: Yeah.
1: Ya. Untuk semua yang sudah pada masuk dan yang belum masuk, apa mudah-mudahan ngikutin acaranya Mas Hanafi sampai nanti. Semoga tetap sehat, semangat, bahagia ya semuanya.
0: Amin.
1: Dan untuk Mas Hanafi sampai besok tugas.
0: Besok Mas Agus.
1: Oh, besok masih Mas. Ini Mas Agus kemana?
0: Mas Agus ada acara.
1: Ada acara. Oh, baik sekali. Mas Hanas itu sahabat yang setia ya. Mas?
0: Amin.
1: Bantu teman bagus sekali kok.
0: Nggih.
1: Ya, Mas Agus ada acara sih.
0: Mbak Novi sehat selalu.
1: Ya, Mas Hanas selamat tugas.
0: Nggih.
1: Sehat semangat. Bahagia nih, Mas.
0: Nggih.
1: Nanti kalau kondur hati-hati.
0: Siap.
1: Salam untuk yang di rumah ya, Mas.
0: Terima kasih. Yeah.
1: Terima kasih. Selamat malam, Mas Hanafi.
0: Selamat malam. Sudah bergabung malam hari ini ada Bu Mawar Kuning ya. Semoga selalu sehat. Ada juga Mas Teo Yudhistira yang suka sama JKT48 ya. Terima kasih Mas Teo. Ada juga Mbak Christine dari Sorogenen, selamat malam. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Mbak Christine ya. Putarkan lagu Jarum Neraka, takut sekali. Salamnya buat semua pendengar Persatu RRI Yogyakarta. Mas Rianto gabung Ruang Rindu. Mas Rianto Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Lagunya Hati Selembut Salju dari Jamal Mirdad. Salamnya buat Mbak Kakung Titri, Bu Mawar Kuning, Maria Sukasi, Pak Sukandari, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Pak Keli, Pak Bambang Joyo, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mas Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan buat semuanya saja selamat bertugas buat Mas Senapi. Kita sapa, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Melodi Memori dalam lagu.
0: Anji, ini dari
2: malam Mas Anafi.
0: Malam. Ini dari Bu Muji di Bogor bukan?
2: Iya, betul.
0: Sehat kabarnya, Bu?
2: Masih ada serak kabarnya.
0: Oh, batuk toh. Batuk.
2: Iya, ini enggak sembuh-sembuh, apalagi ini tambah lagi debu.
0: Iya.
2: Vulkanik itu sampai ke Bogor.
0: Sampai ke Bogor juga toh, Bu?
2: Iya, jadi kita pakai masker nih.
0: Di gunung ya,
2: enggak begitu banyak sih, tapi ada, tak tahu. Kita bangun pagi tuh ngeres-ngeres lah gitu. Jadi mulai tadi pagi tuh ngeres-ngeres sudah mulai.
0: Semoga aman-aman lah, damai ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Ibu, emang Gunung Kelut itu di perbatasan Jawa Barat di tengah-tengah laut ya?
2: Itu Gunung Krakatau.
0: Iya, maksudnya anak Gunung Krakatau itu.
2: Iya, di perbatasan Jawa Barat dengan Sumatera ya, jadi di tengah-tengah laut.
0: Berarti kok sebetulnya jauh ya?
2: Sebetulnya indah loh. Hah? Indah kalau kita indah sebetulnya kalau enggak lagi meletus itu, kalau kita lagi mau nyebrang mau ke Lampung itu kan kita mau itu indah gitu loh Mas Anafi. Kelihatan gunungnya itu. Halo.
0: Jadi Bu, kalau ibu sendiri di rumah di sudut-sudut ruangan ada hiasan rumah apa, Bu?
2: Saya itu di samping lukisan juga punya hiasan apa ya? Jam kuno, jadi jam yang
0: besar
2: itu. Gantung kuno itu kalau diputar itu suaranya menggelegar gitu, nah gitu. Itu saya tuh cuma nggak sering saya putar, nggak itu apa serem kalau dengarnya kalau malam gitu. Jadi kayak karena itu apa ya tinggalan simbah dulu zaman dulu kan masih ada, jadi turun temurun sudah dari ibuku diberikan pada saya gitu, jadi kan ya kita rawat, jadi jam kuno itu antik banget Mas, jadi apa tinggi gitu loh, kayunya jati asli, jadi ya
0: awet ya Bu ya.
2: Iya, ya itu suaranya jadi nggak pakai baterai tapi model pakai diputar gitu loh Mas.
0: Oh, merawatnya gimana itu, Bu, merawatnya?
2: Ya dilap-lap aja, kalau dulu waktu masih ada bapak tuh kan sering kuningannya tuh dipakai braso gitu ya. Kalau sekarang ya dilap-lap aja, di jadi nggak begitu mengkilat ya, tapi antik. Dulu bapak rajin banget gitu ngelap-ngelap. Terus kadang-kadang juga kangen suaranya tuh kita putar kalau gitu. Dengan apa suara tek-toknya tuh kan, tek-tok, tek-tok itu, itu tuh kalau dalam keadaan sepi gini tuh, pokoknya merinding mas, makanya tak patenin.
0: Iya,
2: beli kalau menjalan jam 12 nih, kalau udah neng gitu, kadang-kadang tetangga, patenono aku, soko aku, serem gitu. Jadi kayak film-film, apa ya mas?
0: Film horor.
2: Tapi ya, iya kadang-kadang kangen gitu denger. Kalau siang saya berani, apa muter gitu, tapi kalau udah malam itu ya enggak, saya diamkan aja. Jadi bisa kan ada kuncinya dimatikan, jadi apa, ada bandulnya gitu loh mas. Bandul ditarik, nanti kan bunyinya itu kan dari bandulnya, kalau makin ke bawah nanti itu kan ditarik lagi gitu. Jadi enggak pakai baterai model yang kayak sekarang. Namanya kuno ya mas. Jadi ya begitulah.
0: Ibu Muji, ini ada lagu-lagu pilihan Nafi bacakan, ibu pilih je.
2: Ya saya udah tadi dengar, saya ini itu kan ada Pina Pandu Inapa. Apa bisa diganti mas? Kan ini lagu Pina Pandu Inapa kan ada Hidadaku Ada Kamu. Itu
0: tak cariin,
2: minta diganti September Ceria bisa mas?
0: Coba nanti tak cariin, kalau ketemu yo, tak putarkan.
2: Kalau ada September Ceria gitu kan. Sama Panu Pina Pandu Inapanya tahun 80-an juga kok itu. Pina itu
0: mau dikirim kagem sinten bu?
2: Kagem Sedoyo Kemawon, terutama pendengar-pendengar Pro 1 Jogja yang ada di grup ya, grup RRI ya kan, teman-teman kita semua. Nah, suka mencangatkan sambil tiduran ya, istirahat. Juga buat Mas Hanafi sehat selalu.
0: Amin.
2: Nanti apa kondurnya hati-hati ya mas ya. Salam kagem yang di rumah. Ya mas, mudah-mudahan nanti kalau saya ke Jogja saya mau mampir ke RRI.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan.
0: Jee.
2: Paling setahun sekali lah kalau pas lagi
0: mudik.
2: Nengok adik yang ada di Jogja.
0: Onje.
2: Ya mas, matur suwun.
0: Sami-sami.
2: Sugeng dalu.
0: Terima kasih. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Sayang, bangun dong, udah pagi nih.
2: Mager yang, males gerak, tidur lagi ah.
1: Bangun mas, ayo kita olahraga.
2: Ngomong libur, lanjut tidur.
1: Justru libur itu untuk olahraga dong, agar kita tetap sehat.
2: Ah, yaudah deh, sepedaan aja yuk.
1: Asik, cari udara segar.
3: Bersepeda, jogging, jalan kaki, atau main bola, semua bisa dilakukan. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk olahraga. Tunggu apa lagi?

Terima kasih pendengar sudah bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Musika Walaupun Riva Raffi tutup ya malam hari ini. Mbak Christine terima kasih, Mbak Novi juga terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu ya. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.
3: Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi ibu kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui Corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, sekutu murka, RRI Yogyakarta pun dibom 2 kali oleh sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

Pendengar masih di Persatu RRI Yogyakarta dan masih kami hadirkan beragam informasi dan beragam hal-hal yang memang bisa Anda lakukan. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ini memang BPBD Kabupaten Bantul pastikan stok air bersih aman hingga akhir tahun. Karena memang dampak dari musim kemarau tersendiri harus ditanggulangi dengan baik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul memastikan pasokan air bersih bagi wilayah yang mengalami kekeringan masih mencukupi hingga Desember mendatang. Hal tersebut berdasarkan stok tangki air yang disediakan pada tahun ini. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan juga Peralatan BPBD Bantul, Antoni Hutagalung, menyatakan sesuai dengan anggaran tahun 2026, pihaknya menyediakan sebanyak 400 tangki air bersih hingga 4 September. Baru 49 tangki yang sudah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya. Dan tebakan kita bisa saja salah.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa, ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah. Seperti juga kita.

Berikut masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia, dan masih kami hadirkan beragam informasi. Pendengar dari Universitas Gadjah Mada bersama pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mendorong penguatan regenerasi petani melalui program Tandur Muda DIY. Program ini direncanakan untuk mengajak generasi muda kembali melihat pertanian sebagai bidang perspektif yang memperkuat perekonomian desa. Upaya tersebut dibahas dan diaudiensikan bersama Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama Rektor UGM Ova Emilia di Kantor Kepatihan Yogyakarta, Kamis 27 Agustus 2026.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa.

Masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Nah, pendengar, ini masih dari Bandara Sota yang ditutup sementara. PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyiagakan 2 perjalanan kereta api tambahan imbas dari penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Minggu 6 September 2026, penutupan Bandara Sota dimulai pada pukul 01.30 hingga 17.30. Sementara 2 perjalanan kereta api tambahan, diantaranya kereta api tambahan Yogyakarta-Gambir, relasi Yogyakarta-Gambir dengan waktu 18.20 dari stasiun Yogyakarta, dan juga pukul 2.23 ini kereta api tambahan Gambir, realisasi Malang Kartosuro Solo Yogyakarta Gambir dengan keberangkatan dari Malang pukul 2.15 waktu Indonesia Barat, stasiun Yogyakarta 2.32 dan berangkat pukul 2.37 waktu Indonesia Barat.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang tercinta. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Tuhan selalu tersenyum ramah menyambut syukur yang kita ungkapkan dengan tulus. Ia pun segera mengulurkan tangannya yang penuh dengan rahmat dan berkahnya. Tuhan selalu bangga menyaksikan umatnya yang tekun bekerja dengan ikhlas sebagai wujud rasa syukurnya yang mungkin tidak diucap tetapi direalisasi dalam karya-karya yang bermanfaat bagi sesama. Hari ini anak-anak kita sehat, manis, ceria dan cerdas. Demikian pula suami atau istri kita. Tetapi sudahkah kita mensyukurinya? Tadi pagi di jalan, ketika berangkat menuju kerja, tiba-tiba saja ada pengendara yang memotong jalan. Dan kita terkejut, menginjak pedal rem mendadak. Seketika tubuh kita terasa sedikit memanas dan kita mengeluh. Orang-orang sekarang banyak yang semaunya sendiri. Begitu juga di tempat kerja. Berbagai omongan, guyonan, sampai ngerumpi dari kawan-kawan. Ada saja yang sedikit menyakitkan. Belum lagi sikap atasan yang banyak menuntut dan beban kerja yang memang terasa berat. Sekali lagi, kita mengeluh. Kawan-kawan di sini banyak yang sirip, gak mutu, dan pimpinan sok maunya sendiri. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian hari ini yang mengundang keluhan-keluhan. Ya, hanya keluhan-keluhan kecil saja sebenarnya. Tapi coba kita kalkulasi, ternyata hari ini kita telah lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Begitulah kira-kira hidup kita sehari-hari. Kita lebih mudah mengeluh daripada bersyukur. Kita lupa nikmatnya sehat, anak-anak yang manis, ceria dan cerdas. Kita lupa nikmatnya mempunyai kawan. Kita bahkan lupa betapa nikmatnya bisa berkarya dan sebagainya. Nah, marilah kita belajar untuk tidak mengeluh. Marilah kita belajar untuk bersyukur dan bersyukur. Dan Tuhan pun akan tersenyum ramah seraya mengulurkan tangannya yang penuh dengan rahmat dan berkahnya.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Senin 7 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Kota Baru Yogyakarta. Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Beberapa wilayah di daerah istimewa Yogyakarta pagi tadi kurang lebih pukul 3 dini hari diguyur gerimis tipis begitu ya. Dan pastinya ini suatu kebahagiaan bagi kita semua sehingga udara lebih segar karena kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini di daerah istimewa Yogyakarta masih kita nikmati musim kemarau yang cukup kering, yang cukup panjang begitu ya. Sehingga kita harus bisa menjaga kesehatan terkait dengan hal tersebut. Pastinya juga Anda harus memperhatikan asupan air minum Anda agar tidak terdehidrasi. Baik pendengar, ikut prihatin terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang pastinya juga berdampak hingga operasional penerbangan 4 bandara yang masih harus menutup sementara operasionalnya pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan pendengar dimanapun Anda berada, penutupan dilakukan hingga pukul 08.59 pagi. Dan para penumpang diimbau untuk melakukan pengecekan secara berkala status penerbangan masing-masing. Di antaranya ada Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sampai dengan 7 September pukul 08.59 waktu Indonesia Barat. Di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sampai dengan 7 September pukul 08.59 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Bandara Raden Inten 2, Lampung sampai dengan 7 September pukul 08.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung sampai dengan 7 September pada pukul 08.59 menit waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebelumnya menguraikan sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan BMKG menyebut sebaran abu mencapai wilayah Lampung hingga sebagian Jakarta. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah siap dengan berbagai program yang akan hadir di ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan kita nanti akan kami sajikan Mutiara Pagi yang akan hadir hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dengan satu tema yang pastinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Berkait dengan rezeki cukup, hati teduh, menata nafkah berkah di tengah godaan finansial instan bersama Ustadz Mohlisin Purnomo STHI MPDI yang akan menemani kita bersama hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan juga kami akan mengupdate informasi dari sekitaran daerah istimewa Yogyakarta yang sudah dipersiapkan oleh para reporter kami yang terangkum dalam Warta Pagi. Pastikan tetap bersama kami pendengar. Sebelum Mutiara Pagi hadir, kami akan sajikan di ruang dengar Anda sebuah koleksi lagu Islami dari El Hilal, Keagungan Alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma badu. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyertai kita bersama dengan berbagai pintu-pintu karunia yang pastinya menyertai kita. Dan di hari ini penuh kebahagiaan dengan penuh harap bahwa apa yang telah tercurah kepada kita semoga senantiasa dimudahkan untuk melaksanakan berbagai aktivitas, dilancarkan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kembali program 1 RRI Yogyakarta hadir dalam Mutiara Pagi akan tersaji di ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di hari Senin 7 September 2026. Dan kita sudah mempersiapkan satu tema berkait dengan rezeki cukup hati teduh, menata nafkah berkah di tengah godaan finansial instan. Dan alhamdulillah alamin, di kesempatan pagi hari ini kami sudah bersama Ustaz Muslimin Purnomo STHI MPDI. Beliau adalah anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Muslimin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat, Mak.
0: Masya Allah, alhamdulillah berkat doanya dalam kondisi yang sehat pula. Pagi hari ini kita akan membahas berkait dengan rezeki cukup, hati teduh, merata nafkah berkah di tengah godaan finansial instan. Dan pendengar, bagi Anda yang akan bergabung nanti, boleh banget di line telepon kami 580333 atau juga line WA kami di 0811271111. Ketika Anda akan menyampaikan melalui live chatnya juga boleh, karena di pagi hari ini kami live YouTube begitu ya di RRI Jogja Official. Baik, Ustaz Muhlisin, kita akan berikan kesempatan untuk panjenengan untuk menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu kurang lebih 7 menit ke depan. Disilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini kita masih mendapatkan anugerah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya mudah-mudahan nikmat dan segala keberkahan ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, sehingga dalam kesempatan apapun kita mau mengabdi dan beribadah kepadanya, sehingga kita bisa hidup dengan istiqomah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang bagaimana menata agar rezeki kita tetap berkah di tengah godaan-godaan finansial yang instan pada saat hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pendengar budiman, bahwa pada kesempatan hari ini seolah semuanya serba mudah dan semuanya bisa kita akses setiap orang. Dan kalau dulu misalnya nyuwun sewu, kalau kita mau membutuhkan uang dan kita tidak memiliki uang, kita harus dengan malu-malu kemudian menundukkan kepala, menundukkan wajah agar mendapatkan pinjaman dari tetangga, pinjaman dari saudara. Tapi hari ini tidak usah begitu. Semuanya tersedia dengan mudah. Berapapun yang kita butuhkan, berapapun yang kita inginkan, semuanya serba. Hari ini kita butuh, hari itu juga. Langsung cair dalam hitungan 3 ketukan layar di dalam ponsel kita. Ini Dulu ketika kita ingin belanja atau menginginkan suatu barang, kita harus datang ke pasar, kita harus datang ke mall. Sekarang notifikasi diskon, kemudian keranjang kuning, oranye, ngertas ibu nggih, Shopee, itu sangat mudah, sehingga kita sambil rebahan, kita sambil tiduran, kita sambil ngopi, sambil ngeteh, dimanapun kita inginkan, apapun yang kita inginkan, semuanya tersedia dalam hal yang sangat mudah, langsung bisa kita inginkan dengan ketukan layar itu. Demikian juga dengan tawaran-tawaran investasi yang kadang-kadang menggiurkan. Kalau kita lihat, kemudian kita menyekrol, seolah-olah hasilnya harus terus melimpah, membombardir mata kita 24 jam. Maka sekali lagi, karena

pernikahan kepada keluarga kita. Ada beberapa hal yang harus kita sadari bahwa berkaitan dengan kemudahan dan jebakan masa depan, kita ingat bahwa godaan finansial instan kayak pinjol, kemudian skema apapun yang kita lakukan, pada hakikatnya adalah kita sedang meminjam masa depan kita untuk kesenangan saat ini. Maka kita harus selalu mengingat hal itu ketika kita ingin melakukan sesuatu. Maka pada intinya adalah ketika kita berhadapan dengan gawai, kita di depan ponsel, kemudian tidak sengaja di sana ada tawaran barang, tawaran diskon, tawaran investasi, tawaran pinjaman, maka kuncinya adalah jangan tergesa-gesa. Bahkan Nabi pernah menyampaikan al-ajalatu minasyaitan wa ta'ani minar rahman, bahwa tergesa-gesa itu adalah salah satu sifat dan perbuatan syaitan, dan keterhati-hatian, waspada itu adalah sifat dari yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya adalah pada hari ini, apapun yang ditawarkan, apapun yang kita inginkan, dan itu terlihat di depan kami, maka harus kita tahan. Dan anehnya, para pendengar yang dirahmati Allah, sungguh di luar, seperti kita-kita ini seperti mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika kita menginginkan sesuatu, membayangkan sesuatu, bahkan kita baru membicarakan dengan keluarga kita, tiba-tiba di dalam media sosial kita ini sudah muncul apa yang kita inginkan, tawaran-tawaran yang kita bayangkan, tawaran-tawaran yang kita diskusikan kemarin dengan keluarga kita, dengan teman kita. Ini luar biasa, sehingga ketika kita tidak bisa menahan diri, maka artinya kita akan tertipu, kita akan tergade masa depan kita dengan tawaran-tawaran itu. Maka kuncinya adalah hati-hati, kemudian diendapkan dulu beberapa saat, beberapa jam, beberapa hari, sampai betul-betul pikiran dan hati ini menjadi jernih. Para pendengar yang dirahmati Allah, yang kedua adalah tentang keberkahan ini adalah bukan masalah jumlah, tapi tentang aliran dan ketenangan. Artinya nafkah yang thayyibah ini, nafkah yang berkah ini adalah memiliki karakteristik yang sangat masuk akal, sangat logis. Artinya bahwa nafkah yang berkah yang datangnya dari Allah, nafkah yang thayyibah itu adalah nafkah yang mampu mendatangkan mutmainnah, mampu mendatangkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, menghindarkan perselisihan, menghindarkan keruwetan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus selalu hati-hati. Sebaliknya, harta yang syubhat, harta yang remang-remang, yang tidak jelas dari mana sumbernya, itu seringkali mendatangkan keributan, mendatangkan kegalauan karena sifatnya adalah panas. Maka sekali lagi kita memang harus hati-hati. Oleh karena itu, di dalam menata atau menata pilar, ada beberapa pilar yang harus kita pegang secara teguh tentang bagaimana rezeki yang kita miliki ini akan menjadi berkah. Artinya ada strategi-strategi yang harus kita jalankan. Tiga pilar ya. Pilar yang pertama adalah bahwa kita harus memiliki skala prioritas, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Artinya daruriyah ini adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok. Maka kita harus bisa menetapkan secara ketat, secara detail, mana yang itu berupa kebutuhan pokok, mana yang hanya sekedar keinginan. Jangan sampai kemudian sebetulnya kita tidak membutuhkan, itu hanyalah bersumber dari hawa nafsu,

0: kemudian kita kita turuti. Nah maka kita harus betul-betul menahan diri untuk tidak membiayai hal-hal yang sifatnya tahsiniah sehingga mengorbankan daruriyah. Maksudnya kita mengedepankan keinginan tapi kemudian kita lupakan kebutuhan-kebutuhan kita yang lebih penting, yang lebih harus kita penuhi. Yang kedua, pilar yang kedua yang harus kita kita pegang erat-erat dan kita pupuk adalah tentang regulasi nafsu belanja. Apa itu? Maka caranya adalah dengan cara qanaah dan mendelai keinginan kita. Nah, dengan demikian ketika kita menginginkan sesuatu barang, maka jalan satu-satunya adalah dengan kita memberikan jeda. Jangan sampai setiap kita menginginkan, nah, kemudian itu ada tawaran di media sosial, langsung kita ketuk, langsung kita putuskan. Ini bagus, ini diskon, ini murah. Jangan. Karena apa? Kalau demikian maka yang sering terjadi, kita tidak bisa mengontrol diri, kita tidak bisa mengontrol keuangan kita. Kita mata kita sudah, hati kita sudah gelap, mata kita sudah hijau. Kamu lihat diskon yang besar-besaran yang hadir di dalam layar media sosial kita, layar HP kita. Maka regulasi nafsu belanja dengan cara qanaah kemudian mendelai atau menunda keinginan ini menjadi hal yang wajib kita lakukan. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya adalah membuka keran berkah harta kita dengan cara berinfak. Meskipun secara matematis ketika kita mengeluarkan sedekah, infak itu hartanya berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Maka apapun yang kamu infakkan kepada di jalan Allah, maka fa huwa yukhlifu. Maka Allah lah yang akan menggantinya. Dan ganti yang diberikan Allah itu biasanya berlipat ganda, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, artinya agar harta dan nafkah kita yang kita miliki, yang kita dapatkan itu kita sisihkan, dan ternyata sebagian dari harta kita itu adalah menjadi hak orang lain, artinya bukan milik kita. Kalau memang bukan milik kita, maka itu harus ditasarufkan, harus diberikan, sehingga ibarat bahwa kita dititipi orang, maka Allah menitipkan harta orang lain di dalam kemampuan kita, maka itu harus kita berikan dengan seikhlas-ikhlasnya. Sehingga ketika kita menginfakkan sesuatu, artinya kita telah memberikan sebuah kepercayaan bahwa apapun yang dititipkan Allah pasti sampai. Maka Allah pun akan memberikan titipan-titipan yang lain, amanah-amanah yang lain, sehingga rezeki kita menjadi semakin berkah. Maka dengan demikian ketika kita berinfak tidak akan mengurangi harta kita, tapi justru akan lebih menambah keberkahan kita, dan hidup kita akan lebih bahagia. Dan yakinlah bahwa ketika kita berinfak, bersedekah, menolong orang lain, itu kebahagiaan kita akan berlipat ganda. Satu contoh kecil misalnya, ketika ada orang lain, tetangga kita, saudara kita meminjam, dan kita mungkin dalam keadaan yang sebetulnya butuh, tapi dengan keringan hati kemudian kita memberikan uang itu, sebagian harta itu untuk tetangga kita atau saudara kita yang membutuhkan. Apa yang terjadi? Hari itu mungkin ketika uang itu kita belikan jajan, kita nongkrong di warung-warung yang kita inginkan, di kafe, habis. Kebahagiaan itu ya hanya ketika kita berada di kafe, setelah itu hilang. Tapi coba ketika itu kita berikan kepada orang yang membutuhkan, maka di saat kita ketemu dengan orang lain, orang itu kemudian ngobrol, "Pak, Bu, terima kasih sekali. Berkat bantuan Bapak, berkat bantuan Ibu, saya tertolong, anak-anak saya bisa sekolah, apapun kebutuhannya bisa tercukupi. Nah, maka tiga pilar ini menjadi penting bagi kita. Demikian dulu, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz Muhlisin, dan pastinya kita akan berikan kesempatan kepada pendengar yang akan bergabung di kesempatan pagi hari ini di 580333 atau juga di 0811 2711911. Sebelum kita ke pendengar, kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi, tetap bersama kami.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kekayaan." Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Rezeki cukup, hati teduh, menata nafkah berkah di tengah godaan finansial instan. Masih bersama Ustadz Muhlisin Purnomo STHI MPDI. Ya pasti akan menemani kita bersama hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sudah dia bergabung, oh ternyata terputus. Boleh banget dicoba kembali di line telepon 580333 bagi penilai akan bergabung di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus.
0: Alhamdulillah. Bu Nani, sehat bersama keluarga?
1: Alhamdulillah, sehat Mas Agus.
0: Masya Allah. Baik, moga silakan Bu Nani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Ustaz. Ya. Begini, baca soal pinjaman-pinjaman ini. Nggak semua orang lari ke pinjol, Ustaz. Karena ada yang gaptek, ada yang takut. Takut mengembalikannya. Nah, ini larinya ke teman, Ustaz. Ketika kita di telepon visi itu wajahnya memelas, pinjam yang kita emang kebetulan ada, terus wajah memelas dia terenyuh, langsung kita aja kalau bilangnya pinjam udah gak usah pinjam, karena alasan waktu emang luar biasa ya, karena dendam gitu, terus yang ya udah gak usah kembalikan, terus gak lama pinjam lagi Ustaz dengan alasan yang berbeda, ya memelas juga, dan ini juga masuk akal. Ketika yang kedua itu mau janji mengembalikan, ternyata nggak dikambil, udah akhirnya dikelaskan. Nah, dengan terus karena dua alasan dan yang tidak terenyuh, tapi kita juga gak gimana gitu, karena tidak ada niat untuk mengambil. Kita menjaga jarak, Ustaz. Akhirnya menjaga jarak, di WA nggak balas, di telepon nggak balas ya. Terus kalau menjaga jarak dari sikap teman yang seperti itu bagaimana, Ustaz? Jadi bukan memutuskan hubungan, bukan blokir nomornya, tapi menjaga jarak, Ustaz. Karena mengasih aja ya sebaik-baiknya yang untuk ikhlas ya, ya ikhlas itu kan memang tidak berat, ini banyak menjaga jarak, boleh nggak menjaga jarak agar tidak terulang. Terus yang kedua tadi soal subhat, Ustaz, kalau kita punya uang sebenarnya uang ya subhat waktu itu, kalau kita wakafkan itu apakah kita dapat pahala atau emang udah itu uang harus dibuang, karena dan kalau subhat kan cenderung haram, Ustaz, jadi kita salurkan jadi wakaf, apakah ada pahalanya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani ada di Palbabang, Bantul. Terima kasih. Dua pertanyaan sudah disampaikan dan nanti akan ditanggapi oleh Ustaz Muhlisin. Dan kali ini kami akan berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di 580333. Dan line WA juga kami tunggu ya pendengar di 0811-2711911 atau juga live chatnya di RRI Jogja Official di live YouTube kami. Baik, sudah ada bergabung kembali, coba akan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
0: Yang Siti, sehat?
3: Alhamdulillah, wasyukurillah, binaringan sehat, mugi Mas Agus sekeluarga binaringan sehat, kru RRI binaringan sehat, Bapak Ustaz sekeluarga binaringan sehat juga.
2: Amin, alhamdulillah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo yang Siti silakan.
3: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini saya kan sudah tua nggih. Itu sok sering pating sliver apa itu SMS dari bank ini, dari bank itu, suruh pinjam sampai 100 juta itu, saya menghapusnya enggak bisa. Jadi gimana caranya, saya kurang tahu. Itu pertanyaan yang pertama, Lin, bisa itu bagaimana gitu. Nah ini pertanyaan yang kedua begini, apakah ini betul hadis kutsi ini tentang mencari rezeki? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat yang diserahi urusan rezeki Bani Adam, hamba manapun yang kalian dapati yang cita-citanya hanya satu, yaitu semata-mata untuk akhirat, jaminlah rezekinya di langit dan di bumi. Dan hamba manapun yang kalian dapati mencari rezeki dengan jujur karena berhati-hati mencari keadilan, berilah dia rezeki yang baik dan mudahkanlah baginya. Dan jika ia telah melampaui batas kepada selain itu, biarkanlah dia sendiri mengusahakan apa yang dikehendakinya. Kemudian dia tidak akan mencapai lebih dari apa yang telah aku Allah nggih tetapkan untuknya. Hadis Qudsi riwayat Abu Na'im dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya, berarti orang yang pada ini orang-orang yang koruptor-koruptor itu berarti dibiarkan kalian Gusti Allah mengatakan, Pak Ustaz, ya mohon pertanyaan ini jawabannya saya tunggu. Ya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Siti ada di Bangtapan Bantul. Dua penelpon para Sri Kandi RRI ini, ada Bu Nani dan juga Ibu Siti atau Eyang Siti. Ustaz Muhlisin, monggo silakan untuk ditanggapi satu persatu.
2: Ya, Bu Nani, berkaitan dengan orang lain yang kemudian memanfaatkan kebaikan kita. Memang kadang-kadang ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu ada beberapa orang oknum itu kemudian memanfaatkan kebaikan kita. Nah, bagaimana sikap kita? Yang pertama ya yang harus kita pegangi dulu bahwa prinsip kita yang harus kita pegang secara teguh adalah bahwa kita harus menghadapi tetangga orang lain yang seperti itu, kita harus memiliki sikap tawazun atau seimbang antara dua prinsip syariat, berbuat baik kepada tetangga, kemudian menjaga amanah juga agar harta kita tidak menimbulkan mudharat atau hifdzul mal. Nah, karena Islam memang sangat menganjurkan kita untuk menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Namun juga tidak mengajarkan kebaikan yang ceroboh, artinya tanpa perhitungan dan merugikan diri kita sendiri dengan memfasilitasi nyuwun sewu, seolah-olah ketika kita menolongnya lagi, mengutangi lagi dengan berbagai alasan, itu kemudian memfasilitasi dia tentang kebiasaan yang tidak bertanggung jawab, kebiasaan yang buruk. Maka kemudian kita harus tegas, nafkah keluarga ini kita utamakan terlebih dahulu. Kemudian memang tidak apa-apa kita menolaknya untuk tidak meminjaminya, karena dikhawatirkan dalih-dalih yang disampaikan itu hanya sekedar untuk apa itu memudahkan agar mendapatkan pertolongan yang lain. Jadi prioritas keluarga kita tetap harus kita jaga. Kemudian jangan sampai kemudian kita bersedekah, kemudian tetangga apa kebutuhan kita tidak tercukupi. Jadi jangan sampai kita malumah. Jadi walatab sudha kullal basti fatak udah malumah mahsura. Jangan kita terlalu nyah-nyoh gitu, memberikan apapun yang diminta oleh orang lain sampai kita mengorbankan kebutuhan kita, keluarga kita, itu tidak boleh. Tapi harus tetap kita jaga keluarga kita, yang menjadi tanggung jawab kita, itu tetap menjadi prioritas kita. Ini yang terpenting. Yang kedua, memang harus ada edukasi yang matang. Misalnya tidak memberikan uang tetapi pekerjaan. Jadi aku tidak bisa meminjami, mohon maaf, tapi ini ada peluang pekerjaan yang bisa kita ambil. Itu jauh lebih penting. Kemudian menjawab pertanyaan dengan Bu Siti. Terima kasih Bu Siti, ini luar biasa pertanyaannya, yang sangat luar biasa.
0: Terkait dengan baik, uang yang subhat terlebih dahulu, Ustaz Muhlisin.
2: Oke, baik.
0: Kalau diwakafkan ini bagaimana hukumnya?
2: ke uang uang haram, uang syubhat itu tidak boleh diwakafkan. Artinya begini, tidak kemudian menjadikan nyuwun sewu kita yang kita ambil kemudian kita berikan itu belum, tidak kemudian akan menjadikan kebaikan, bahwa kebaikan itu harus berasal dari uang atau harta yang memang betul-betul bersih, harus betul-betul apa itu kemudian bersumber dari hasil jerih payah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kemudian uang kayaknya subhan. Maksudnya kalau kemudian tidak kita pakai ya boleh. Itu dalam rangka kita tidak masuk. Tetapi maksudnya tidak kemudian bisa menghilangkan tindakan-tindakan yang tidak benar. Ada kan beberapa orang kemudian melakukan tindakan-tindakan nyuwun sewu korupsi, ini kemudian diberikan kepada panti asuhan, katanya untuk menyucikan harta. Tidak boleh bahwa melakukan suatu kecurangan tidak bisa kemudian ditutup dengan kita menghilangkan hal itu. Jadi kasarannya begini, mencuci barang najis tidak bisa dengan barang yang najis. Membersihkan lantai yang kotor tidak bisa dengan air yang kotor. Jadi memang betul-betul apa yang kita berikan itu haruslah sesuatu yang bersih. Yang kedua tentang Bu Siti atau yang korupsi, Pak? Pak Agus.
0: Terkait dengan Ibu Siti, monggo silakan.
2: Baik, Ibu Siti luar biasa betul apa yang disampaikan oleh Ibu Siti itu adalah hadis kudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya kaitannya dengan apakah kemudian pertanyaannya dikaitkan apakah koruptor itu kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, tidak. Bahwa perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini tetap akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Hanya kita itu menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu kemudian akan diadab seketika di dunia. Tetapi apapun yang kita lakukan tetap akan kita pertanggungjawabkan besok di yaumul kiamah. Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, kemudian penglihatan, wal fu'ada, hati yang terbersih, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan ada pertanggung jawabannya besok di yaumul kiamat. Artinya Allah tidak membiarkan, karena Allah sudah memberikan dua pilihan, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan jalan fujur, artinya ketercelaan, dan wa taqwaha, jalan yang menuju ketakwaan. Tinggal kemudian manusia itu memiliki hak untuk memilihnya. Maka fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka beruntunglah orang yang mampu mengendalikan dirinya, tidak terjerembab, tidak terjerumus kepada ajakan-ajakan nafsu, kesenangan-kesenangan sesaat dengan melakukan korupsi. Artinya Allah tetap akan mencatat. Jangankan korupsi, tadi saya menyampaikan inna sam'a, kita mendengarkan ada orang korupsi kemudian kita tidak mau mencegahnya. Padahal dalilnya kan jelas, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Maka barang siapa yang melihat kemungkaran maka harus berubah. Oh, kita diam saja, besok dimintain pertanggungjawaban. Apalagi kita terlibat dalam hal itu, tentu Allah tidak akan membiarkannya. Tetapi yang jelas bahwa hukuman itu tidak mesti dia rasakan di akhirat, karena semuanya itu barasannya besok di yaumul kiamah. Maka dan bagus.
0: Kait dengan SMS tadi, mungkin kalau SMS-nya bisa dihapus Bu Siti ya. Tapi kalau memang dari providernya gak bakal bisa diblok kalau SMS begitu ya. Baik.
2: Ya,
0: baik, kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung di line telepon di 580333 atau juga yang akan menyampaikan pesan singkatnya melalui line WA pendengar, silakan di 0811271111. Nampak ada Pak Benny yang ada di Condong Catur, melalui voice note kita akan coba dengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus.
2: Waalaikumsalam.
4: Kadhe nyuwun penjelasan pilih wonten hubunganipun kalian pangandikanipun Pak Ustadz tentang surat At-Talaq ayat 3. Menikmati Mas Agus, awit paling ibun penjelasan matur nuwun sangat Mas Agus. Assalamualaikum.
0: Ya, bisa didengarkan dengan jelas ya Ustadz Mukhlisin ya.
2: Coba diulang
4: Pak Ustadz.
0: Baik,
4: terputus-putus Pak Ustadz tentang surat At-Talaq ayat 3.
0: At-Talaq ayat 3.
4: Menikmati Mas Agus, ya, awit paling penjelasan matur nuwun sangat.
0: Baik, terima kasih Pak Ben ya. Dan ada yang bergabung di 580333. Coba kan kita sapa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, Bu Ali di Pamekasan. Sehat Ibu?
5: Alhamdulillah sehat Ustaz.
0: Ustaznya ada di sana, ini santrinya. Monggo silakan Bu Ali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa.
5: Nah Ustaz ya, ini misalkan kita punya uang 2 juta gitu Ustaz, diinfakkan ke masjid gitu ya Ustaz. Itu pahalanya sama enggak Ustaz? Misalnya kita infakkan untuk diri kita sendiri, sedangkan atau diinfakkan atas nama juga dengan orang tua kita Ustaz. Pahalanya sama enggak diinfakkan atas nama diri sendiri atau diinfakkan ya sama-sama dengan orang tua kita? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Ya.
5: Matur-matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pending dulu. Moga silakan Ustaz Mukhlisin untuk ditanggapi. Ini At-Talaq ayat 3 dari Pak Benny di Condong Catur dan Ibu Ali di Pamekasan, Madura. Begitu ya. Misal mempunyai uang 2 juta nih, akan diinfakkan di masjid ini atas nama pribadi atau atas nama orang tua, apakah sama pahalanya? Moga silakan.
2: Wah, luar biasa ayat At-Talaq ini tentang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wah, luar biasa. Ini luar biasa. Seringkali begini, Pak. Orang itu mencari rezeki siang malang pontang-panting. Tapi sayangnya mereka melupakan Allah. Wong yang memiliki rezeki itu Allah kok, malah menjauhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ketemu nalar. Artinya bagaimana, bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq, zat yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Maka ketika kita mencari rezeki, jangan sampai kemudian kita melupakan Allah. Sibuk, kecapean, gak ada waktu. Wah, itu gak ketemu nalar. Nah, makanya ketika dia, orang-orang yang melupakan Allah seperti itu, yakinlah bahwa rezekinya tidak akan berkah. Artinya rezekinya tidak akan memberikan dampak yang baik kepada dirinya, kepada keluarganya. Nah, justru akan semakin menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang seperti itu herannya, rezekinya banyak, berlimpah. Oleh iya, jangan dikira hal yang seperti itu adalah nikmat anugerah dari Allah. Bisa jadi itu adalah istijraj. Artinya adalah bahwa yang mereka dapatkan itu adalah justru Allah memberikan segala sesuatu yang ia inginkan agar dia semakin jauh dengan Allah. Pada saatnya tiba, dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Artinya begini, wa may yatawakkal 'alallah, ini menjadi sesuatu yang penting, bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada kita. maka jangan sampai kemudian kita berpikiran melakukan sesuatu yang bukan menjadi kewenangan kita, di luar kemampuan kita, kita ngongso hidupnya. Ya sudahlah, Allah itu sudah memberikan rezeki sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Artinya ada saatnya kita harus pasrah dengan Allah. Mencari rezeki, iya, itu karena menjadi sesuatu yang wajib bagi kita. Tapi jangan sampai kemudian ketika kita mencari rezeki, kita melupakan Allah. Karena bagaimanapun Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang mencukupi rezeki. Maka Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fa inna fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah di dalam surat At-Talaq itu, maka Allah akan mencukupinya. Nah, ini yang pertama. Baik, yang kedua, Bu, luar biasa, ini jauh-jauh dari Madura. Nah, bagaimana sikap kita? Maka ketika kita melakukan infak atas nama orang lain, oh itu boleh, itu boleh. Ada beberapa hadis menyebutkan ketika saat itu datang kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasul, ibu saya sudah meninggal. Kemudian dulu pernah berazam, berniat untuk melakukan haji. Apakah boleh kemudian saya menghajikannya untuknya? Boleh. Nah, pahalanya gimana? Wah, luar biasa. Nyuwun sewu, kalau kemudian kita memberikan infak sedekah kepada ibu kita sudah meninggal, itu boleh. Dan itu termasuk sesuatu yang dianjurkan. Dan pahalanya, kita tetap mendapatkan pahala yang double. Ibu kita mendapatkan pahala, dan kita mendapatkan pahala sebagai orang yang dianggap berbakti kepada orang tua. Demikian, Pak Agus, matur nuwun.
0: Baik, kita akan berikan kesempatan kepada Pak Budi di Wonogiri ini ya, sudah bergabung melalui line WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ada tanda harta yang berkah itu? Atau mungkin tanda harta yang berkah itu kayak apa begitu? Sebelum ditanggapi, kita akan sapa pendengar yang bergabung di 580333. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abu.
0: Ya, monggo silakan Ibu Sri. J.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang soleh dan Mas Agus yang soleh, mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin.
6: Ini Pak Ustaz sama penjelasan. Apa betul Pak Ustaz, sekarang ini setan itu menggoda manusia dengan bermacam-macam cara. Bagaimana cara kita menghindari godaan setan yang bermacam-macam cara di dunia ini untuk terhindar dari godaan setan, Pak Ustaz? Saya mohon penjelasan yang kita itu bersikap hati-hati dalam godaan setan, Pak Ustaz. Mohon penjelasan, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri ada di Jalan Wates sudah bergabung. Baik, kita pending dulu untuk line teleponnya. Ada satu WA dan juga satu telepon. Moga silakan Ustaz Muhlisin.
2: Baik, untuk Pak Budi dulu ya Pak Gus. Apa tanda-tanda rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya tentu bahwa tanda rezeki ini berkah yang pertama, bahwa ketika kita memberikan, mendapatkan rezeki, maka akan menumbuhkan rasa qanaah, nerimo ing pandum, bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mendorong kita untuk senantiasa melakukan kebaikan. Ini yang penting. Maka ketika rezeki itu berkah, seolah-olah kita itu ingin juga zakat, infak, dan sedekah membantu orang lain. Ini berarti biasanya rezeki kita menjadi berkah. Yang ketiga adalah biasanya rezeki kita, kebutuhan pokok ini cukup ya? Mencukupkan, artinya mungkin secara nominal itu kecil, tetapi kok cukup ya gitu. Nah, ini sesuatu yang berkah. Yang ketiga adalah mengalirkan kebaikan. Yang keempat adalah mengalirkan kebaikan. Nah, ini kalau kemudian rezeki yang kita dapatkan menjadikan rumah tangga kita baik, hubungan kita dengan orang lain baik, kemudian menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, berarti rezeki kita itu berkah. Tetapi kalau kita mendapatkan uang, pengen dolan, pengen happy, pengen seneng-seneng, pengen pokoknya males, itu hati-hati. Rezeki kita mungkin perlu dipertanyakan. Nah, itu tanda-tanda dari rezeki yang berkah. Yang kedua tentang Bu Siti. Bu Sri.
0: Ya.
2: Bagaimana kita berlindung dari godaan setan? Ya, tentu fasta'id billah, memohon ampun, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada doa yang senantiasa kita panjatkan, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu adalah doa di mana kita senantiasa itu dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua adalah dengan memperbanyak zikir secara rutin, secara kontinu atau istiqomah. Ini penting. Kemudian menutup pintu-pintu yang menjadi setan, jalannya masuknya setan. Mana itu pintu-pintu? Ya kayak harta, emos, marah. Nah, itu kita jauhkan. Kemudian syahwat, tontonan-tontonan yang mendorong kita melakukan atau emosinya terpancing, itu kita buang jauh-jauh. Kemudian yang terpenting itu adalah mujalasatus sholihin. Kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ini cara menutup pintu-pintu setan agar tidak masuk dan menggoda pada diri kita. Begitu, Bu Sri.
0: Ya, baik. Ustadz Muhlisin, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan, sangat menginspirasi. Dan mungkin ada catatan penting, sikat padat yang akan disampaikan kepada pendengar. Monggo.
2: Oke, baik. Tentu sekali lagi kita akan menyampaikan beberapa hal penting yang pada kesempatan ini yang menjadi catatan kita semuanya tentang bagaimana mendapatkan rezeki yang berkah. Yang pertama yang harus kita sadari bersama adalah rezeki itu bukan berkaitan dengan diukur dengan seberapa uang yang kita dapatkan, gaya hidup yang bisa kita pamerkan di media sosial, tetapi bagaimana rezeki yang datang pada diri kita, kita syukuri, kemudian mendatangkan kemanfaatan bagi kita, bagi lingkungan kita, bagi siapapun yang berada dekat dengan kita. Artinya jangan sampai kemudian kita tertipu dengan godaan-godaan yang ada. Kita harus tetap teguh bahwa semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat seperti tadi yang saya sampaikan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan kecukupannya. Dan Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Makatan Pak Agus yang ya, saya sampaikan.
0: Baik. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Muhlisin, salam untuk keluarga tercinta. Salam sehat selalu. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ya baik. Teman tadi pendengar Mutiara Pagi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Rezeki cukup, hati teduh, menata nafkah, berkah di tengah godaan finansial instan. Bersama Ustaz Muhlisin yang sudah hadir di ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bila itu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Badiolae itu kan usianya sudah genap satu abad dan memang harus bertransformasi ke dalam multi platform.
1: Sedangkan untuk kreditnya ini untuk konvensional mengalami kontraksi sebesar 0,36%.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar radio konvensional kini dituntut untuk bertransformasi ke platform digital untuk menjangkau generasi muda. Meski kinerja perbankan di DIY mencatatkan pertumbuhan positif, penyaluran kredit untuk sektor UMKM justru mengalami kontraksi. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Radio konvensional kini dituntut untuk bertransformasi ke platform digital untuk menjangkau generasi muda. Wahyu Suryo menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Radio sebagai salah satu media penyiaran konvensional wajib beradaptasi di era multiplatform jika tak ingin gulung tikar. Sebab kini podcast dan konten on demand menjadi pilihan utama masyarakat era digital untuk mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Pegiat Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik sekaligus peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Darmanto, menilai langkah transformasi ini sebagai hal yang tidak bisa ditawar sebab generasi muda saat ini sudah tidak mengenal siaran radio konvensional.
2: Radio itu jangan dipertahankan dengan konsep lama, tetapi harus menjadi yang terdepan di dalam teknologi komunikasi. Konsep radio siaran masa lalu yang sering disebut sebagai radio siaran konvensional atau radio live itu kan usianya sudah genap satu abad dan memang harus bertransformasi ke dalam multi platform. Kalau tidak bertransformasi ke sana, ya saya khawatir radio konvensional ini akan semakin ditinggalkan oleh yang sekarang disebut generasi Z dan generasi Alpha karena sejak kecil mereka tidak mengenal radio konvensional.
1: Di era digital ini, masa depan radio siaran bukan pada soal memilih antara siaran konvensional atau siaran digital, menurut mantan jurnalis dan penyiar radio swasta di Yogyakarta, Satria Ardi Nugraha, kedua hal itu justru saling menguatkan.
3: Jadi kalau radio live itu punya kekuatan pada spontanitas, kemudian ada semacam interaksi secara langsung dan rasa hadir bersama dengan pendengar gitu. Sementara konten on demand ini memberikan semacam fleksibilitas gitu ya, keleluasaan pada audiens untuk mendengarkan atau istilahnya mengonsumsi konten kapan saja dan di mana saja. Jadi siaran live itu tetap menjadi jantung radio, sementara media sosial, podcast, YouTube atau platform digital lainnya menjadi semacam perpanjangan dari siaran tersebut.
1: Satria yang saat ini berprofesi sebagai penata humas di Fakultas Peternakan UGM melihat radio di era digital bukan lagi lembaga yang menjual jam siaran kepada masyarakat. Namun kini radio telah menjadi sebuah ekosistem yang mempunyai konten, platform, komunitas, dan kepercayaan publik.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia Aceh Hasan Syadzili menegaskan bahwa radio memiliki peran sangat strategis sebagai pilar ketahanan bangsa. Di tengah masifnya disrupsi digital, kecerdasan buatan, dan ancaman disinformasi, Aceh Hasan mengakui pola konsumsi informasi masyarakat telah bergeser ke platform digital yang serba cepat, namun media konvensional tidak serta-merta ditinggalkan. Menurutnya, kekuatan utama radio dibandingkan platform media sosial adalah disiplin verifikasi dan ketaatan pada kaidah jurnalistik yang menyajikan informasi terpercaya serta berimbang. Aceh juga mengapresiasi langkah adaptasi penyiaran yang merambah kanal digital seperti aplikasi RRI Digital. Namun, inovasi konten terus dikembangkan agar tetap relevan, menarik, dan syarat idealisme kebangsaan. Pendengar, teknologi digital telah mengubah cara masyarakat dalam memperoleh informasi, hiburan, dan edukasi. Lantas bagaimana strategi radio untuk menjawab tantangan agar tetap relevan? Kita simak wawancara Prima Absari dengan dosen ilmu komunikasi UPN Veteran Yogyakarta, Edwi Arif Sosiawan, berikut ini.
4: Pak Edwi, ini menjadi suatu hal yang oleh masyarakat ini sebenarnya kita perlu pahami juga. Dari sisi radio ini, apa nilai lebihnya sehingga ketika masyarakat itu juga ada di era digital ini, masih tetap eksis dengan radio ini? Silakan Pak Edwi.
5: Saya kira semua media itu punya karakteristik sendiri-sendiri, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Radio itu adalah satu-satunya media yang sampai sekarang karakteristiknya tidak dimiliki oleh media lain, yaitu dapat dikonsumsi sambil beraktivitas. bahkan tidur saja masih bisa mengkonsumsi radio, begitu kan? Berbeda dengan media sosial, media televisi, media cetak, dan lain sebagainya. Apalagi media internet yang butuh aktivitas atau istilahnya keinginan dari pengguna untuk menggunakannya. Nah, ini adalah salah satu peluang. Apalagi kalau kemudian kegiatan siaran radio itu dirubah dalam bentuk digital. Karena dengan digitalisasi tentunya kualitas siaran jauh lebih bagus daripada ketika masih menggunakan sistem analog. Nah, peluang yang karakteristik lainnya dari radio itu tentunya adalah bersifat personalis. Nah, inilah yang mestinya personalisasi dari radio inilah yang harusnya dimulai dimaksimalkan atau dioptimalkan dalam kegiatan siarannya. Karena sekarang ini tren penggunaan media ini kan sebagai media on demand. Nah, tentunya radio juga mengikuti tren yang seperti itu. Artinya menawarkan kepada para penggunanya konten siaran seperti apa yang diinginkan. Ini bisa dilakukan sebenarnya dengan melakukan siaran seperti podcast. RRI kalau misalnya membuat podcast, saya kira SDM-nya tidak diragukan lagi lah. SDM RRI itu menurut saya adalah SDM broadcaster yang standar dan tentunya paling berkualitas kalau menurut saya ya sampai sekarang ini. Nah, tentunya dengan adanya aktivitas siaran konten yang menawarkan on demand tadi, ini akan semakin menambah ketertarikan para pendengar untuk kembali mendengarkan radio dan juga khususnya radio RRI. Nah, pada sisi yang lain, memang kemudian ada hal yang memang harus diwaspadai. Karena penurunan dari pendengar itu saya kira masih perlu harus didalami juga. Perlu harus dibuktikan dengan beberapa penelitian yang akurat. Apakah memang ada persentase banyak ataukah sebenarnya hanya ini hanya tren saja dari penurunan pendengar ini. Karena toh buktinya teman-teman yang melakukan siaran radio, baik itu swasta maupun radio yang bersifat publik, itu toh masih setia mendengarkan itu. Nah, pertanyaannya memang apakah sasaran sampai sudah pada anak-anak muda? Apakah penurunan itu sudah benar-benar terjadi pada pendengar yang pada usia digital native? Apakah benar itu? Nah, ini perlu harus ada pendalaman yang lebih. Tapi saya tetap optimis bahwa radio ini masih tetap bertahan sebagai radio yang bisa memberikan informasi secara cepat, akurat, kemudian terpercaya. Dalam konteks terpercaya ini, radio tidak bisa disaingi oleh media sosial. Walaupun sekarang media sosial lebih banyak digunakan. Tetapi akurasi terpercaya dalam arti bahwa sudah ada check and recheck setiap informasi yang disampaikan oleh radio itu tidak bisa disaingi oleh media sosial. Saya kira itu, Mbak Rima.
0: Meski kinerja perbankan di DIY mencatatkan pertumbuhan positif, penyaluran kredit untuk sektor UMKM justru mengalami kontraksi. Informasi selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
6: Kinerja perbankan di DIY pada triwulan kedua tahun 2026 secara year on year mengalami pertumbuhan positif. Otoritas Jasa Keuangan OJK DIY mencatat kinerja aset tumbuh 4,59% atau 116,927 triliun. Kepala OJK DIY Eko Yunianto mengatakan, pertumbuhan kinerja perbankan di DIY didorong dengan adanya peningkatan dana pihak ketiga atau DPK mencapai 3,60% atau 97,3 triliun dan kredit sebesar 0,48% atau 64,6 triliun. Sementara untuk kredit UMKM mengalami kontraksi sebesar 3,36% atau 27,6 triliun. Non-performing loan atau NPL untuk kredit UMKM relatif lebih tinggi 6,08% dibanding dengan NPL perbankan secara umum sebesar 5,41%.
7: Jalan dengan pertumbuhan perbankan gabungan konven dan syariah ini juga untuk konvensional asetnya tumbuh 4,45% year on year. Sedangkan untuk kreditnya ini untuk konvensional mengalami kontraksi sebesar 0,36%. Ini berbeda dengan perbankan syariah. Untuk aset mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional, meningkat 5,61%, sementara DPK-nya meningkat tapi lebih kecil dibandingkan dengan DPK perbankan konvensional. Namun untuk pembiayaannya, kalau untuk yang konvensional mengalami kontraksi 0,36%, sementara untuk perbankan syariah mengalami pertumbuhan 6,38%. Kalau untuk kredit UMKM sama, baik konvensional maupun syariah itu sama-sama mengalami kontraksi sebesar antara 3 sampai dengan 3,50%.
6: Lebih lanjut, Eko menyebutkan peta industri jasa keuangan di DIY terdapat sedikit mengalami penurunan dari sisi jumlah, terutama untuk BPR yang sebelumnya 58 hingga triwulan 2 tahun 2026 menjadi 52 BPR.
7: Lalu kemarin ada juga yang lagi di industri jasa kan bulan Juli ya. Jadi sampai dengan posisi Juni ini 52 ini karena memang konsol. Konsol ini memang sekarang masih berproses karena saat ini pun yang masih dalam proses perizinan di kami ini ada beberapa BPR yang tentunya ini targetnya nanti sampai dengan akhir Desember 2026 ini juga akan turun lagi. Karena memang ini ada beberapa yang sedang berproses juga seperti itu.
6: Pertumbuhan total perbankan ditopang oleh kinerja perbankan konvensional yang stabil, sementara perbankan syariah mengalami kontribusi pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi dengan fluktuasi yang cukup tajam.
0: Pendengar, gelaran TNI RAN 2026 yang disambut antusias para peserta turut mendukung aktivitas pariwisata dan perekonomian di DIY. Informasinya disampaikan Vika Azalea.
8: Kita berharap event-event seperti ini ada terus di Yogyakarta dan TNI bisa melanjutkan TNI RAN yang ketiga.
9: Diikuti ribuan peserta, gelaran TNI RAN 2026 dinilai membawa dampak positif bagi sektor pariwisata Yogyakarta. Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukantoro menyampaikan, kondusivitas di Yogyakarta turut berdampak terhadap sektor pariwisata. Menurutnya, tingginya antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut dapat mendongkrak pariwisata Yogyakarta.
8: Sampai saat ini, Jogja menjadi tujuan wisata nomor satu dari data yang dikeluarkan hasil survei bahwa kota Yogyakarta menjadi tujuan nomor dua di Indonesia. Sampai hari ini tingkat hunian kunjungan wisata tidak hanya pada tanggal-tanggal merah, tetapi setiap hari Sabtu dan weekend. Seluruh hotel, tempat-tempat diisi oleh wisatawan, terutama penyumbangnya dari Jakarta.
9: Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan menilai tingginya jumlah peserta TNI RAN 2026 menunjukkan kondisi ekonomi dan situasi di Kota Yogyakarta yang cukup kondusif. Hal tersebut juga terlihat dari tingkat okupansi hotel di Yogyakarta.
8: Tadi disampaikan bahwa peserta lebih dari 3.000, jadi sangat luar biasa, dan sampaikan juga Pak Kapolda bahwa harian aja di Jogja sudah apa namanya okupansi hotel juga sudah cukup bagus. Ini menunjukkan bahwa ekonomi dan situasi kita sangat kondusif.
9: Mawar menambahkan kegiatan seperti TNI RAN dapat mendukung pengembangan sport tourism di Kota Yogyakarta. Sebagai informasi, ajang TNI RAN digelar untuk memperkuat sinergi antara TNI, stakeholder, dan masyarakat melalui kegiatan olahraga bersama yang berlangsung di Kompleks Kantor Gubernur DIY Minggu pagi.
0: Pendengar, berikut kita simak komentar pagi ini bersama Paramita Putri dari meja redaksi tim pemberitaan RRI Yogyakarta.
4: Pendengar, ketika era digital melahirkan platform streaming, siniar atau podcast, dan algoritma musik yang semakin personal, panggung audio mendadak menjadi sangat sesak. Pertanyaan klasik pun mencuat. Masih adakah ruang bagi radio untuk bertahan atau ia sedang berjalan pelan menuju kepunahan? Melihat radio hari ini hanya dari frekuensi AM/FM tentu sebuah kekeliruan. Masa depan radio tidak terletak pada pemancar atau antena di atap rumah, melainkan pada esensi utamanya, yakni kehangatan koneksi manusia. Di tengah kepungan algoritma dingin yang menyajikan daftar putar tanpa jiwa, radio menawarkan hal yang tak bisa diciptakan oleh kode komputer, yaitu kurasi berkesadaran, interaksi spontan, dan rasa kebersamaan secara real-time. Transformasi bagaimanapun adalah syarat mutlak. Radio masa depan tidak lagi berdiri tunggal, ia berevolusi menjadi ekosistem hibrida. Pendengar hari ini tidak hanya memutar knob di dashboard mobil, tapi juga mengakses siaran melalui aplikasi ponsel, perangkat rumah pintar, hingga klip video potongan siaran di media sosial. Konvergensi antara siaran terestrial dan konten digital, seperti mengemas ulang sesi obrolan menjadi podcast harian, menjadi bukti bahwa radio mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Tantangan terbesar radio bukanlah teknologi, melainkan kemampuan mempertahankan relevansi lokal. Di saat platform global menyajikan konten yang seragam di seluruh dunia, radio memiliki keunggulan komparatif yang tak tertandingi, yakni kedekatan emosional dengan komunitasnya. Informasi lalu lintas lokal, isu-isu di sekitar warga hingga humor yang relevan secara budaya adalah nilai tawar yang membuat radio tetap dicari. Radio tidak sedang mati, Ia hanya sedang berganti baju. Selama manusia masih membutuhkan suara yang menemani di kala sepi, menyapa di tengah kemacetan, dan menghubungkan mereka dengan dunia luar tanpa perlu menatap layar, radio akan tetap menemukan jalannya untuk terus mengudara.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Radio konvensional kini dituntut untuk bertransformasi ke platform digital untuk menjangkau generasi muda. Meski kinerja perbankan di DIY mencatatkan pertumbuhan positif, penyaluran kredit untuk sektor UMKM justru mengalami kontraksi. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Penyiaran berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh RRI yang waktu itu bernama Hoso Kyoku di Jakarta membuat masyarakat dunia terbuka bahwa Indonesia masih ada dan sudah merdeka. Tahukah Anda bahwa teks proklamasi yang dibacakan Soekarno jam 10 siang baru dapat dibaca ulang oleh Yusuf Ronodipuro dan disiarkan RRI pada jam 7 malam. Hal itu dikarenakan penjagaan yang super ketat oleh tentara Jepang. Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar yang bertaruh nyawa demi kemerdekaan dan kedaulatan negerinya Indonesia menjadi catatan penting sejarah perjuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, usai Jepang kalah, Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI.
3: Selamat pagi mendengar di manapun Anda berada. Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau dirasakan masyarakat sejumlah wilayah dan distribusi material vulkanik tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga aktivitas 5 penerbangan. Dan pendengar menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah melakukan upaya antisipasi dampak erupsi gunung api. Dari Kepala BNPB sendiri mengatakan bahwa pihaknya ini telah mengambil langkah antisipasi dan perencanaan untuk merespon ancaman bahaya lanjutan dari letusan Anak Krakatau. Dan pastinya Kepala BNPB juga telah melakukan koordinasi secara daring dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang pastinya wilayah terpapar abu vulkanik. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami masih akan hadir di ruang dengar Anda dengan beberapa informasi yang akan tersaji di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Ya, Anda mendengarkan melalui radio yang saat ini masih di lokalan daerah istimewa Yogyakarta, tidak sedikit juga yang mendengarkan melalui radio konvensional begitu ya. Namun karena memang kita tidak akan stagnan saja, kita juga harus bertransformasi menuju ke digital, otomatis juga kita akan memberikan yang terbaik bagi para pendengar sehingga radio ini tidak hanya bisa didengarkan di wilayah setempat, namun juga diakses di beberapa wilayah yang terkoneksi dengan internet. Dan radio memang masih memiliki peran penting sebagai media informasi dan hiburan bagi masyarakat meskipun saat ini menghadapi persaingan dari berbagai platform digital. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi ini membuat lembaga penyiaran radio perlu melakukan inovasi agar tetap mampu menjangkau pendengar. Dan dari Kementerian Komunikasi dan Digital menilai perkembangan teknologi telah mendorong perubahan dalam ekosistem penyiaran dan pemanfaatan frekuensi radio. RRI misalnya nih pendengar, menghadirkan RRI digital yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai siaran RRI melalui smartphone yang terkoneksi dengan internet. Dan pastinya juga menikmati siaran kami melalui live streaming di www.rri.co.id. Layanan tersebut merupakan dan juga memberikan kemudahan bagi pendengar untuk menikmati informasi, hiburan, pendidikan, dan program daerah kapan saja. Dan perkembangan teknologi ini juga membuka peluang bagi radio untuk memperluas jangkauan pendengarnya. Dan RRI pastinya juga menargetkan peningkatan jangkauan siaran terestrial dari 79% menjadi 85% populasi pada periode 2027-2029 yang akan datang. Selain itu pendengar, akses terhadap streaming radio ini pastinya juga ditargetkan mengalami peningkatan. Dan hal ini menunjukkan bahwa radio tidak hanya mempertahankan siaran konvensional saja, tetapi memang juga mulai memperkuat kehadirannya melalui platform digital. Jadi ketika Anda mau menuju ke kota lain, Anda masih bisa menyimak siaran kami melalui RRI digital atau juga streaming kami, sehingga Anda tidak ketinggalan informasi, hiburan, pendidikan yang kami hadirkan di indera dengar Anda.

Pendengar, kami akan mengupdate informasi berkait dengan perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di kesempatan hari ini di awal pekan Senin 7 September 2026. Sesaat lagi.

0: Judit Adiatma akan melaporkan untuk Anda. Judit, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta. Dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Dari kami BMKG Cabang Meteorologi Yogyakarta International Airport akan menyampaikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah DIY, untuk kota dan kabupaten di Provinsi DIY hari ini Senin 7 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah DIY, untuk pagi hari ini diperkirakan potensi hujan ringan di selatan Bantul dan selatan Gunung Kidul. Serta untuk siang hingga malam hari nanti cuaca cenderung berawan, tapi hujan potensi dengan ringan masih akan terjadi di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Kemudian untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan secara umum berawan dengan potensi hujan tercetas ringan masih berpeluang terjadi di Gunung Kidul bagian selatan, Kulon Progo bagian selatan, dan Bantul bagian selatan. Untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Dapat kami sampaikan pula untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini nihil. Demikian informasi lengkap telah kami sampaikan terkait dengan kondisi cuaca di wilayah DIY. Semoga perakiraan ini dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Cuaca Meteorologi YIA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, kami akan berbagi informasi perakiraan cuaca di sekitaran Yogyakarta International Airport di hari ini Senin 7 September 2026 yang pastinya akan kami sajikan di ruang dengar Anda sesaat lagi.

0: Sudah bersiap prakirawan yang pastinya di sana ada Bambang Herwanto. Bambang Herwanto, laporannya silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini, Senin 7 September 2026, berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari cerah berawan. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Jarak pandang mendatar berkisar antara 8 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, benar, kami akan berbagi informasi berkait dengan bagaimana kondisi arus lalu lintas di Kota Yogyakarta untuk pagi hari ini yang pastinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui pantauan CCTV.yogyakarta.go.id. Bagi pendengar yang mungkin akan melakukan perjalanan menuju ke Kota Yogyakarta, biasanya awal pekan kayak gini ya lumayan agak padat begitu ya, karena memang setelah dua hari libur biasanya Anda juga sudah mempersiapkan diri untuk melakukan berbagai aktivitas menuju ke tempat kerja Anda, terutama di Kota Yogyakarta. Baik, untuk pagi hari ini di Simpang Tugu akan kami pantau, sudah bersiap para petugas yang mengatur arus lalu lintas, yaitu dari Kepolisian Republik Indonesia. Dan di Simpang Tugu untuk kesempatan pagi hari terpantau ramai namun tetap lancar. Kami akan mengajak Anda menuju ke Simpang Borobudur Plaza. Di Simpang Borobudur Plaza terpantau lancar ketika Anda akan melewati titik 0 km untuk kesempatan pagi hari ini, terpantau di sana lengang begitu ya, tidak ada kepadatan berarti. Dan bagi Anda yang akan menuju ke Simpang Gramedia untuk kesempatan pagi hari ini, di sana terpantau ramai namun tetap lancar. Dan untuk Simpang Galeria di kesempatan pagi hari ini juga akan kami informasikan untuk Anda di Simpang Galeria melalui pantauan CCTV.yogyakarta.go.id untuk pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Untuk Simpang Pasar Gading di kesempatan pagi hari ini terpantau lancar pendengar tanpa ada kepadatan berarti, dan ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta mengatur arus lalu lintas. Simpang Jokteng Kulon pagi hari terpantau lancar pendengar, dan untuk Anda yang akan melalui Simpang Jokteng Wetan kami juga akan menginformasikan untuk Anda kondisinya. Di Simpang Jokteng Wetan terpantau ramai namun tetap lancar. Dan untuk Anda yang menuju ke Simpang Tungkak, di Simpang Tungkak terpantau ramai namun tetap lancar. Hati-hati dan waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas selama sampai dengan tujuan.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Lagu Islami berjudul Akhirnya dibawakan musisi Odi Agam tahun 80-an. Lagu ciptaan Dedi Dukun dan Yongki Suwarno ini merupakan salah satu koleksi lagu religi bernuansa Islami yang seakan ada di hati pendengarnya hingga saat ini. Terbukti beberapa penyanyi mengcovernya, sebut saja Yuni Syara atau grup Pen Gigi.

Arman Maulana terdengar mendominasi dalam single ini. Band yang sering bongkar pasang personil ini menghadirkan single akhirnya dengan dominasi iringan petikan gitar. Lagu yang dirilis pada tahun 2005 ini masuk ke dalam album bertajuk Raihlah Kemenangan.

2009 jelang bulan Ramadan, Hijau Daun mengeluarkan single Religi. Bersama Nindi, Hijau Daun membawakan single akhirnya. Nindi Ayunda sendiri telah berkiprah dalam dunia entertainment sejak tahun 2006.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan berbagi informasi dari negeri kita sendiri dan pastinya juga akan kami hadirkan di intra dengar Anda informasi-informasi dari mancanegara. Kami akan bergabung ke Pro 3 RRI. Yang pasti di kesempatan hari ini kami akan informasikan untuk Anda informasi yang aktual, yang terpercaya, pastinya terangkum dalam Warta Berita. Pukul 7 waktu Indonesia Barat dan kami akan bergabung ke Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami akan bergabung ke Pro 1, maksud kami ke Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapatkan